0: Ini diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
0: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya.
2: Sayang banget, Pak. Anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group di asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Srisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil. Bahwa

0: 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
1: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS. Gitu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
0: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
2: Ini menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
0: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
3: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
4: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
0: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
6: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk juga dulu di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
7: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
8: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasihan kalau gajinya kecil terus.
5: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi lagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Pendengar, saat anyang-anyangan, ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi, benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil, disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo Pagi ini dengan dialog Gorontalo Pagi yang akan bersama dengan Rehan Datau dengan topik menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Kita akan bergabung dengan studio RRNet Gorontalo. Ya, selamat pagi Rehan.
4: Ya, Ajar.
3: Ya, silakan Rehan.
4: Ya, Ajar, ini kita sekarang mau bahas soal topik menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata ini, Ajar, bersama ada salah satu narasumber ini, ada diver ini yang hadir di studio RRNet pagi ini, dan ada juga Pak Kadis Pariwisata Gorut, Pak Robin Daud, yang sudah hadir di melalui Zoom pada pagi ini, Ajar.
3: Iya, baik. Silakan, Rehan.
4: Iya. Baik, pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Rehan Datau, dalam program Gorontalo pagi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa kejadian kecelakaan di kawasan wisata dan perairan menjadi pengingat bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pengunjung, tetapi juga pemerintah, pengelola destinasi, operasi transportasi, sampai pemandu wisata hingga petugas penyelamat memiliki peran dalam memastikan aktivitas wisata ini berlangsung dengan aman. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana upaya meningkatkan keselamatan wisatawan, telah hadir bersama kita di studio RRNet pagi ini ada Bapak Surya Delaga Habibi sebagai safety driver. Selamat pagi, Pak.
5: Iya, pagi. Terima kasih sudah mengundang ya.
4: Iya.
5: Ini akan jadi topik yang menarik. Sebenarnya saya sudah dari lama pengen diskusi dengan pemerintah daerah terkait masalah keselamatan,
4: iya,
5: khususnya di laut.
4: Iya. Tahan sebentar, Pak. Iya. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, saya sapa dulu ada juga Pak Robin Daud sebagai Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara. Selamat pagi, Pak Robin.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pendengar, kita masih menunggu juga Kepala Dinas Pariwisata Pohuwato, Ibu Rusmiati Pakaya, yang akan segera bergabung melalui Zoom pada pagi ini. Pendengar, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita awali perbincangan pagi ini bersama Pak Surya sebagai safety diver di Gorontalo ini. Pak Surya, ini kita membahas soal keselamatan diver. Sebagai safety diver, Pak, persiapan keselamatan yang wajib dilakukan seorang diver sebelum masuk ke dalam air mencakup hal-hal apa saja, Pak?
5: Penyebutan katanya safety diver.
4: Safety diver.
5: Iya, oke.
4: Baik.
5: Gorontalo saat ini menjadi salah satu destinasi top wisata bawah laut ya, dengan beberapa spot diving pendukung seperti hiu paus di Botubarani dan di Olele. Nah, tentunya karena Gorontalo menjadi salah satu spot favorit, sehingga banyaknya pengunjung khususnya dalam dunia free diving tentunya. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana kesiapan daerah atau kesiapan lokal tentang prosedur keselamatan para diver ini. Contohnya seperti ini. Gorontalo itu punya beberapa musim di laut, yang mana musim itu ada musim namanya, kita kasih namanya itu low season sama yang high season. Low season itu karena kondisi laut yang tidak support terhadap aktivitas di laut. Nah, seperti bulan sekarang, karena kondisi lagi berombak, angin kencang.
4: Seperti apa itu, Pak? Bisa dijelaskan secara lebih spesifik? Low season itu seperti apa?
5: Low season itu sebenarnya keadaan di mana beberapa operator dive atau beberapa pengelola tempat wisata itu menutup untuk kegiatan wisata bawah laut karena dikondisikan oleh cuaca, kondisi laut ya, seperti di bulan ini yang memang lagi angin kencang, gelombang tinggi.
4: Iya, betul.
5: Nah, kalau high season itu memang kondisi laut lagi enak, lagi bagus untuk dikunjungi. Makanya saya berkaca dari kondisi laut seperti ini, tentunya bagaimana pembahasan tentang keselamatan di laut itu menjadi standar dari pengelola lokal maupun pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan. Jadi arahnya akan ke sana. Sebenarnya kenapa topik ini yang menjadi pembahasan menarik untuk saya? Karena berkaca dari beberapa tahun kemarin di Gorontalo itu sudah banyak terjadi kecelakaan di laut.
4: Iya.
5: Seperti itu. Makanya nanti mungkin ini yang akan saya diskusikan dengan pemerintah daerah juga tentang menerapkan kebijakan keselamatan di laut.
4: Betul. Ya, Pak Surya, ini kita berbicara soal aktivitas di air ini, Pak Surya. Tentunya kondisi fisik dan mental para diver ini menjadi faktor penting ya, Pak Surya, dalam keselamatan penyelaman. Hal-hal apa saja, Pak, yang perlu dipastikan sebelum melakukan penyelaman?
5: Persoalan kesehatan fisik dan mental, kalau fisik ya tentunya, tentu di aturan dunia penyelaman kita, ya kita dituntut menyelam dalam keadaan sehat. Tentunya ya kalau sakit itu sudah pasti tidak support pada kegiatan penyelaman atau kegiatan aktivis bawah laut. Persoalan mental, mental juga, kesiapan mental itu memang harus kita siapkan untuk para penyelam. Apalagi kalau kita bicara pada dunia free diving, di dunia free diving ketika kita mental yang tidak siap, itu tidak akan terjadi satu efisiensi dalam olahraga free diving. Makanya tentunya ya kesiapan mental dan fisik itu hal yang harus dilakukan dalam di free diving.
4: Berarti penting sekali ya, Pak. Iya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh soal free diving ini, Pak, kita ke Pak Kadis dulu. Kadis dari Gorontalo Utara, Pak Robin Daud. Ya, Pak Kadis. Kita membahas soal upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan wisatawan di waktu seperti yang Pak Surya katakan tadi, di seperti di low season dan high season itu yang aman ya Pak ya.
5: Iya.
4: Evaluasi Pak terhadap sistem keselamatan wisatawan di berbagai destinasi wisata bahari Gorontalo Utara saat ini seperti apa Pak?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, seluruh pemirsa dari Gorontalo di mana saja berada. Saya sapa dulu Pak Surya ini.
5: Iya.
6: Diver.
5: Selamat pagi Pak.
6: Alhamdulillah bisa ketemu dan bisa sharing ya Pak Sur.
5: Iya.
6: Benar apa yang disampaikan Pak Surya tadi bahwa berbagai macam pertimbangan dan tips yang dilakukan ketika kita melakukan wisata, baik itu wisata alam, apalagi wisata bahari, dan sudah ada lagi layanan khusus berupa wisata bawah laut yang saat ini lagi sedang menjamur ya, free diving. Alhamdulillah Pak Surya sudah memberikan penjelasan di awal bahwa memang benar ketika terjadi kondisi di mana high season itu bisa terjadi disebabkan oleh kondisi alamnya cukup menjamin. Angin tenang, laut tenang, kemudian daya tariknya luar biasa. Itu bisa jadi sebuah akumulasi mengundang para wisatawan untuk berkunjung berduyun-duyun. Belum ditambah dengan penyelenggaraan berbagai macam event di setiap lokasi objek wisata. Di sisi lain ada yang namanya low season, itu lebih banyak dipengaruhi oleh bukan faktor ada ketidakhadiran event, tetapi secara alamiah ini terbentuk ketika alam itu tidak bersahabat. Lagi ombak, lagi angin kencang, itu bisa menjadi penyebab utama daripada menurunnya angka wisatawan, dan itu butuh ekstra kehati-hatian ketika ada wisatawan yang memang harus berkunjung. Khusus menyangkut tata kelola wisata yang ada di Gorontalo Utara, dihubungkan dengan persoalan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para wisatawan yang dalam tanda kutip baru-baru ini terjadi insiden yang cukup fatal, meninggal dunia, berada di perairan utara Gorontalo, tepatnya di pantai Pulau Begisa.
4: Ya.
6: Nah, kita ketahui bahwa Gorontalo Utara itu memang dikenal dengan wisata bahari. Seluruh wilayahnya pantai, seluruh wilayahnya laut, dan ditambah jumlah pulau yang cukup banyak. Nah, tidak henti-hentinya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata di berbagai macam kesempatan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah selalu mensosialisasikan, mengedukasi. Saya kasih contoh, baru-baru ini kita menyelenggarakan festival Duyunumo. Di sana kan layanannya mulai dari tempat berlabuh di pantai, kemudian menyeberang selat kecil, kemudian mendatangi pulau. Karena kebetulan festivalnya ada di Pulau Duyunumo. Nah, di situ kita jauh-jauh hari berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, dengan seluruh elemen yang memiliki kewenangan masing-masing, Polair, Rutsar, perhubungan laut, KKP, itu kita rapat secara bersama-sama untuk lalu melakukan tindakan antisipatif. Jadi layanan-layanan ini kita berharap tidak berisiko, kalaupun berisiko itu kita perkecil. Yang namanya wisata bahari memang di mana-mana cukup berisiko, tetapi kita tidak bisa menutup mata, sehingga jauh sebelumnya kita sudah himbau, kita sudah edukasi, kita sudah sosialisasi. Mulai dari kesiapan tadi Pak Surya sudah singgung, itu khusus menyangkut yang akan melakukan aktivitas atraksi khusus. Jadi ada free diving, Walaupun tidak ada kehadiran medis atau paramedis di sana untuk mengecek apa dia sehat atau tidak, paling tidak dari wawancara itu kita bisa meyakini bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan sehat walafiat. Ini khusus untuk atraksi-atraksi ekstrim. Sedangkan yang lainnya cukup dengan misalkan mereka lebih ke arah bermain di tepi pantai ataupun berenang di pinggir pantai, ini pun menjadi perhatian serius bagi pemerintah melalui para penjaga pulau dan pantai. Kami selalu menghimbau, bahkan kami sudah menitipkan voice note di seluruh penjaga pulau dan pantai biar mereka selalu teringat. Kami pun selalu mengontrol setiap pekan. Akhir pekan itu kan bisa dikatakan high season kecil-kecilan. Tidak ada yang berkunjung di luar daripada Sabtu dan Ahad. Nah, sehingga dengan demikian selalu kita waspadai itu. Mulai dari saat dia tiba, periksa semua perlengkapan mereka, apakah mereka ini beraktivitas di darat maupun atau di perairannya. Karena kadang-kadang orang ke pulau, cukuplah dia memasang tenda di daratan pulau itu tanpa harus mandi-mandi. Tapi ada juga yang mandi-mandi. Di situ kita ingatkan. Kemudian layanan transportasi. Harus bisa dipastikan bahwa para nakoda dan perahunya itu memang yang terbiasa di situ, melintas di perairan itu. Jadi diyakini bahwa mereka terbiasa di situ. Belum lagi perahunya. Perahunya itu harus benar-benar safety. Kemudian, nah, standar safety daripada perahu wisatawan hingga saat ini memang kita belum ada sebuah parameter bahwa perahu ini memenuhi standar. Karena itu harus terkoordinasi dengan pihak perhubungan, dengan pihak polairut untuk bisa menjamin keamanan, keselamatan berkendara di laut. Ini juga berhubungan dengan masa kebutuhan pencarian para pemilik perahu. Yang penting mereka bisa jamin keamanan keselamatannya di perairan yang tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Sehingga kendati pun terjadi risiko, ini bisa dilakukan pertolongan secara cepat dan tepat. Adapun kejadian yang terjadi baru-baru ini, itu memang di luar dugaan, di luar kontrol. Karena apa? Di pintu-pintu masuk itu tidak diketahui arah mereka ini akan berada di pulau mana, aktivitasnya seperti apa. Kemudian tidak ada kontrol terhadap apakah mereka itu tahu berenang atau tidak. Karena memang selama ini masih dianggap aman-aman saja. Karena rata-rata orang dewasa, kami berharap mereka bisa mengontrol diri. Tapi ternyata kan kenyataan berkata lain, bahwa sewaktu-waktu itu bisa terjadi hal yang fatal tanpa kita sadari, walaupun mereka itu sudah kategori orang-orang dewasa. Karena euforia, karena kegembiraan mereka, out of control bisa bermain terseret oleh ombak dan lain sebagainya. Apalagi mereka yang belum ada pengalaman dalam hal bepergian di tepi pantai, di kepulauan, maupun di perairan laut lepas. Demikian.
4: Ya, baik. Pak Kadis, kita kembali ingatkan untuk pendengar yang saat ini ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-864 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom Ibu Rusmiati Pakaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pohuwato. Selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi.
4: Ya, Ibu dari... Ya, ada Pak Surya juga di sini, Bu, sebagai safety diver.
7: Halo Pak Surya, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi, ya. Ibu Kadis.
4: Ya,
5: ini, Ibu. Ini lambangnya Pak Surya begini ya, Pak Surya.
7: Ya. Oh iya.
4: Ya. Ya, Ibu Kadis, dari pemerintah Kabupaten Pohuwato sendiri, Pak, sendiri Bu, dalam memastikan keselamatan wisatawan di seluruh destinasi, khususnya wisata bahari, seperti apa yang dilakukan saat ini Bu?
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam pesona Indonesia.
4: Jawabnya apa itu Bu?
7: Wonderful Indonesia.
4: Wonderful Indonesia, baik. Ya.
7: Baik, saya kira semua kita ya, tidak hanya unsur pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga semuanya saat ini mengantisipasi keras adanya cuaca ekstrim saat ini, angin kencang yang tidak bisa kita elakkan, kemudian juga kunjungan wisatawan juga tidak bisa kita mau tahan-tahan orang yang datang ke objek wisata. Otomatis dengan demikian maka pemerintah daerah harus mengambil sikap untuk mempersiapkan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, upaya yang sudah kami laksanakan memang jauh-jauh hari memang kami sudah menjalin kerjasama lintas sektor. Sebagaimana juga yang sudah dilaksanakan oleh daerah-daerah lain. Jadi di objek wisata Poncinta itu khususnya karena itu kunjungan cukup banyak untuk boleh mau dibilang turis domestik maupun yang dari luar daerah. Cuman memang kalau di Poncinta itu orang kesana lebih banyak menikmati pemandangannya dan kulineran. Kalau yang memanfaatkan bahari sebagai objek wisatanya itu lebih ke UO, objek wisata Libuo. Itu mereka juga wisatawan tidak hanya melihat pemandangan dan kulineran, tetapi juga menikmati lautnya gitu. Ada yang berenang, menikmati tepi laut dan seterusnya. Nah, di situ kalau di objek wisata Libuo itu landainya jauh, Pak. Landainya jauh.
4: Yeah.
7: Jadi tidak dalam begitu. Sehingga untuk anak-anak masih familiar lingkungannya. Beda halnya dengan yang di Poncinta juga landai tapi tidak terlalu jauh. Yang landai itu di yang landai jauh itu di Libuo. Sehingga alhamdulillah sangat kecil kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang ada di Libuo.
4: Iya.
7: Kalau di Poncinta memang untuk wilayah mandi-mandinya tuh kecil. Karena memang landainya tidak jauh. Tetapi antisipasi untuk Poncinta, di sana itu Polres Pohuwato sudah membuat posko Polairut. Ada posko di sana. Tidak jauh dari Poncinta juga ada kantor Basarnas. Jadi memang kolaborasi ini sudah terjalin sejak lama. BPBD juga tidak akan... kantor kami tidak jauh dari Poncinta. Jadi BPBD standby, Basarnas standby, Polairut malah sudah bikin posko di situ, TNI juga dekat dari Poncinta, yang semuanya ini sudah terkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi kepada para pengunjung. Itu kira-kira.
4: Iya, Ibu
7: Demikian
4: Kadis.
7: Demikian untuk sementara, Pak.
4: Iya, Ibu Kadis. Saat kondisi cuaca dan laut yang dinilai membahayakan seperti sekarang ini, kita dengarkan tadi dari Pak Surya dan juga Pak Robin ada istilahnya low season Bu. Mekanisme penghentian sementara aktivitas wisata hingga pemberian peringatan kepada pengunjung ini dilakukan seperti apa Bu? Kalau di dari pemerintah Kabupaten Pohuwato?
7: Kalau pohon cinta itu di lebih banyak karena di sana jarang orang mandi-mandi ya. Yang paling kita takuti ini adalah ketika pengunjungnya turun ke laut mau mandi atau aktivitas di laut. Kalau yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau di Libuo itu mandi-mandi iya, pengunjung paling banyak mandi. Nah, kepada mereka disampaikan, diberi peringatan bahwa sekarang musim lagi tidak baik-baik saja, angin kencang cukup cukup berbahaya. Tetapi ya lagi-lagi karena posisi objek wisatanya cukup familiar, cukup cukup aman, tapi tetap diberi peringatan Jadi peringatan-peringatan itu dan selalu saja komunikasi lintas elemen yang saya sebutkan tadi itu standby kepada para pengunjung yang ingin mandi-mandi selalu diingatkan baik secara lisan maupun melalui pengeras suara tentunya seperti itu. Kalau secara lisan kami sampaikan ketika ada yang mandi-mandi selalu dalam beberapa detik, beberapa menit terus diingatkan. Tolong anak-anaknya yang mandi dijaga dengan tuanya, jangan dibiarkan sendiri dan seterusnya. Kalau kapasitas anginnya semakin kencang, sebaiknya jangan mandi lagi, seperti itu.
4: Berarti upaya dari pemerintah Kabupaten Powiato ini, Bu, sudah mencukupi ya, Bu, untuk keselamatan para wisatawan?
7: Insya Allah
4: mencukupi. Semoga tidak terjadi kecelakaan seperti air-air ini yang kita alami, seperti yang di Gorontalo Utara ini, Bu.
7: Insya Allah, Alhamdulillah. Bye. Masih kondusif sampai saat ini.
4: Ya, baik. Kita ke Pak Surya Habibie dulu sebagai safety diver. Ya, Pak Surya, ini kita membahas soal keselamatan wisatawan. Potensi bahaya apa yang paling sering tidak disadari oleh wisatawan ketika melakukan aktivitas di laut berdasarkan pengalaman Anda di lapangan seperti apa, Pak Surya?
5: Sebenarnya sebelumnya saya juga berharap ada dinas pariwisata dari Bone Bolango ya. Memang saat ini Bone Bolango yang lagi hype. Kesiapan tentang keselamatan yang harus kita siapkan ya di sebelum kita ke tempat wisata laut. Pertama, analisis situasi alam itu penting. Analisis situasi alam mencakup tentang kondisi arus laut, angin laut atau gelombang. Kemudian kesehatan secara personal itu juga penting. Cuman yang paling penting adalah persiapan yang dibangun terhadap struktural. Misalnya contohnya persiapan dalam satu operator dive ya, operator dive atau operator pengelola pariwisata itu juga penting. Nah, kayak kasus seperti ini. Di Gorontalo Utara kemarin itu terjadi kecelakaan ya. Sekitar beberapa pekan yang lalu ada pengunjung di Pulau Bogisa yang dia melakukan aktivitas berenang open water, tiba-tiba terseret arus dan tidak sempat diselamatkan. Nah, poinnya di sini persiapan keselamatannya. Pertama, dalam satu operator saya sampai saat ini masih belum tahu kalau pengunjung ini dia datang ke Pulau Bogisa itu dengan siapa, apakah dengan operator yang resmi yang sudah memenuhi standar dari dinas terkait atau dia cuma datang sendiri. Nah, kalaupun dia datang sendiri, yang harus kita ketahui yang pertama adalah dengan siapa dia datang dan orang lokal itu yang mengantar dia ataupun tukang perahu yang mengantar dia itu juga harus kita ketahui. Nah, di sini menjadi satu celah dalam aturan ketidakselamatan pengunjung. Nah, contohnya pengelola perahu, setidaknya kalau misalkan pemerintah daerah tidak bisa menyiapkan orang khusus yang mampu atau istilahnya guide ya, istilahnya guide yang mampu mendampingi pengunjung wisata, setidaknya beberapa kayak pengelola kapal, kapten kapal itu harus diberikan edukasi dengan standar keselamatan. Nah, kayak saya sedikit malu sebenarnya kemarin saat melihat berita atau membaca berita kejadian kemarin. Ketika korban tenggelam ini sudah diseret ke pantai, malah yang melakukan CPR itu pengunjung lain.
4: Iya.
5: Atau ada bule ya.
4: Iya.
5: Ada pengunjung, ada turis asing yang melakukan CPR. Nah, harusnya pemerintah daerah itu menyiapkan seperti kapten kapal, sebenarnya kalau misalkan mereka tiada guide, kapten kapal itu mempunyai standar khusus seperti itu. Mereka punya kompetensi di bidang itu.
4: Iya.
5: Ya, sebenarnya untuk mencegah ketika terjadi kecelakaan seperti itu, ya mestinya mereka bisa CPR atau pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan.
4: Betul.
5: Nah, di Powiato juga sempat, Bu, ada beberapa kasus. Di tahun 2020 itu ada kasus kematian penyelaman di Pulau Lahe. Terus di 2022 akhir itu juga ada satu kasus korban tenggelam, itu diver juga, free diver ya. Dia tenggelam. Nah, Pertama yang harus kita kaji adalah kenapa di Pulau Lah itu banyak korban yang terjadi di sana. Karena kondisi laut. Saya sudah dua kali melakukan aktivitas free diving di Pulau Lah dan hanya cukup dua kali. Dan mungkin saya tidak akan ke Pulau Lah lagi.
4: Karena kenapa?
5: Kondisi arus yang memang tidak memungkinkan diver untuk menyelam di sana.
4: Walaupun dalam musim seperti yang Bapak bilang tadi, high season.
5: Iya, mau high season, mau low season di sana kondisinya sangat berarus. Iya. Untuk aktivitas free diving itu tidak saya sarankan sebenarnya. Nah, sudah ada dua korban di Pulau Lahe. Hanya itu yang saya ketahui karena korban ini ya data yang saya cakupi adalah data untuk diver atau free diver. Nah, sebenarnya kita bisa mengantisipasi untuk kecelakaan-kecelakaan seperti itu, khususnya dalam bidang free diving ya, dalam aktivitas free diving. Pertama, standar kompetensi dulu. Nah, kalau misalkan seseorang si diver ini yang tidak punya kompetensi rescue terhadap diri sendiri, setidaknya dengan siapa dia pergi ke tempat itu menyelam itu, dia temannya ini atau buddy-nya ini yang harus punya standar kompetensi itu. Nah, di dalam dunia free diving kompetensi itu diukur, barometernya itu adalah pada tingkat level sertifikasi seorang diver. Nah, diver yang sudah tersertifikasi, dia mampu menganalisis kecelakaan terhadap dirinya maupun kepada temannya. Nah, dan di Gorontalo dengan tingkat free diving yang sudah makin tinggi, khususnya untuk lokal, justru herannya saya semakin banyak free diving, tapi banyak free diving yang tidak mengerti standar keselamatan. Gitu ya. Nah, makanya saya berharap di beberapa tempat pengelola pariwisata, Bapak Ibu, kayak mungkin saya lebih khusus saat ini saya lebih objeknya itu di Bone Bolango. Kayak di Bone Bolango, di Dionuma juga Pak, di Dionuma juga saya sering berikan edukasi ke pengelola di sana. Nah, setidaknya di beberapa pengelola tempat wisata kayak di Dionuma, untuk pengelolanya itu diberikan standar kompetensi keselamatan Pak, Ibu. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di dunia air. Kurang lebih ya seperti itu dong.
4: Ya, berarti yang seperti Pak Surya katakan tadi, ini kemampuan berenang dari seseorang itu tidak menjamin seseorang aman di bawah laut ya?
5: Iya, tidak menjamin.
4: Iya, seperti ada diver juga yang mengalami kecelakaan juga, padahal sudah ada standar kompetensi jadi diver itu, Bapak.
5: Iya, saya pun sering terjadi kecelakaan.
4: Oh iya.
5: Dalam artian masih dalam ranah lingkungan saya masih bisa diselamatkan. Karena memang ketika saya menyelam, saya juga harus saya tahu dengan siapa saya menyelam, dan ketika terjadi kecelakaan, saya tahu teman saya ini bisa menyelamatkan saya.
4: Berarti kompetensi dari diver ini tidak, saya pikir ini diukur dari seberapa dalam dia bisa.
5: Tidak.
4: Berarti ada kemampuan tersendiri, misalnya menganalisis seperti yang Bapak bilang tadi ya. Ya, Pak Surya, ini faktor apa saja yang membuat perenang atau diver sekalipun bisa mengalami kecelakaan ketika menghadapi arus kuat seperti apa, Pak?
5: Kalau faktor arus, ya kalau kita tahu di situ tempat berarus, mending tidak usah turun, malah ya buang-buang nyawa kan. Nah, saya pun sering melakukan briefing untuk teman-teman diver ketika di tempat lokasi. Kalau memang kondisinya berarus atau berombak, lebih baik kita tidak turun. Masih ada hari esok untuk kita melakukan aktivitas free diving di situ. Dan karena memang alam itu tidak bisa kita tebak. Alam kapan saja bisa berubah kondisi maupun situasi. Nah, untuk mencegah itu, makanya seseorang dia mampu menganalisis situasi alam, situasi laut. Nah, dia tahu kapan jadwal atau waktunya pasang surut yang akan mempengaruhi pada arus laut itu. Nah, makanya kalau ditanyakan kalau di situ tempat berarus, ya ngapain mau turun?
4: Gimana Pak cara melihat, kalau misalnya kita lihat dari atas nih, mau lihat kalau di bawah itu lagi arus kuat, bisa dilihat dari atas atau
5: bisa,
4: gimana?
5: Bisa kita lihat pergerakan dalam permukaan laut ya, itu bisa kita analisis. Sebenarnya paling simpel, sekarang sudah banyak aplikasi untuk melihat kondisi laut.
4: Oh iya, ada banyak, aplikasinya
5: banyak.
4: Itu Pak?
5: Banyak, sekarang ada banyak aplikasinya.
4: Bisa lihat itu di wilayah sini, itu bisa, ada arus kuat?
5: Bahkan sudah sangat spesifik pada arus laut, angin, gelombang, itu sampai spesifik seperti itu.
4: Oh, berarti sudah canggih ya sekarang ya teknologi, apalagi dalam dunia freediving ini ya.
5: Iya.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita break, saya menginformasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar, kita akan break sejenak dengan mengikuti iklan masyarakat terlebih dahulu.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar nih.
1: Pakai repotan dari Jordania.
2: Apain sih Pi, gak gua aja.
1: Coba basket
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
2: Ini dia mana?
3: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Nesli.
3: Ini kan mau baca berita doang dulu. Ini aku di Pro 2.
2: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi kita membahas topik menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-864 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita sudah ada Pak Muis di Limboto. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak.
1: Ya, menarik apa yang diperbincangkan ini, Pak. Ya. Ada 6 daerah yang ada di Provinsi Gorontalo ini, alhamdulillah sudah punya tempat wisata. Yang tempat wisata ini merupakan satu income yang memberikan kontribusi kepada daerah masing-masing. Saya menerangkan bahwa setiap tempat wisata itu dia harus ada musola. Musola kemudian kita ada marbot di situ yang suaranya merdu. Supaya kita berbarengan dengan, jangan kita sudah terlalu terlena dalam wisata tapi kita lupa beribadah kepada Allah. Lagi Gorontalo ini punya filosofi Serambi Madinah. Supaya apa yang kita laksanakan, kita lakukan ini harus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini merupakan saran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa jadi saran untuk Ibu Kadis dan Pak Kadis dari Gorontalo Utara. Di tempat-tempat wisata itu harus ada musola dan katanya itu marbotnya itu harus suara merdu, berarti harus ada seleksi dari untuk menjadi marbot di masjid di wisata. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan pagi ini. Kita ke Pak Kadis Pak Robin dulu, bisa Pak Kak? Mungkin suaranya bisa di ini Pak, masih termute.
2: Ya, baik.
0: Iya, Pak Kadis, baik. Ini kita melihat ada peristiwa meninggalnya wisatawan di Pantai Pulau Bogisa yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentu menjadi bahan evaluasi, Pak, dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Perbaikan sistem keselamatan yang kemudian dilakukan pemerintah daerah itu seperti apa, Pak? Mencakup aspek apa saja, Pak?
2: Baik, terima kasih. Pertama saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada Pak Surya yang sebagai pelaku utama di layanan free diving atau diving yang ini tentunya memiliki syarat-syarat yang cukup keras dengan para peminat khusus. Kemudian ke Ibu Kadis Purwato, apa yang beliau sudah sampaikan itu sangat bagus untuk ditiru. Dan terakhir kepada Pak Mu yang sudah menyarankan bahwa sebaiknya ada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Jadi rohani dan harus berimbang melalui penyiapan fasilitas ibadah di setiap objek wisata. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Torik Medanggu, Ibu Nurjana, kan, sudah memiliki visi dan misi. Dan salah satunya mereka fokus di bagaimana sektor wisata itu bisa meningkat layanannya dengan jaminan keselamatan dan kenyamanan. Termasuk ada upaya untuk membangun pariwisata ramah muslim. Salah satunya di Pulau Dionomo sudah dibangun sebuah musola dan di sana juga sudah ada marbot walaupun belum seperti yang diharapkan oleh Pak Mu, suaranya yang merdu. Tapi insya Allah itu akan kita lakukan karena memang di objek wisata juga keindahan suara tukang azan muazin itu imamnya cukup dibutuhkan di sana biar menarik para pengunjung untuk beribadah. Kemudian di Pulau Dudepo, Pulau Dudepo bersama Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Bank Indonesia, di sana sudah dirintis, Pak. Kebetulan pulaunya itu memiliki pantai yang cukup indah, dan di area pantai itu ada masjid permanen, bukan musala ya, masjid yang digunakan oleh warga di situ. Dan itu sudah dikembangkan, dicanangkan menjadi objek wisata bahari islami. Jadi Umgo yang bersama kami mencanangkan itu. Sehingga apa yang disarankan, alhamdulillah sudah perlahan-lahan kami usahakan di beberapa tempat, dan kemudian kita akan bergeser ke Pantai Monano. Kebetulan juga di sana ada masjid besar yang berdekatan dengan Pantai Monano.
0: Ya.
2: Untuk jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan para pengunjung, sebetulnya pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dan beberapa dinas terkait sudah ada himbauan sejak perubahan iklim di bulan Desember, kalau tidak salah saya ingat, dan saya masih ada file-nya, itu baliho yang kita edarkan di beberapa tempat yang berpotensi memiliki risiko tinggi, dilarang berenang sendirian, bahkan dilarang sama sekali ketika ada perubahan kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Ibu Kadis bahwa paling banyak kalau kunjungan anak-anak itu tidak dibiarkan mandi sendirian, tetapi harus ada pengawasan secara bersama-sama, baik oleh para penjaga, pengunjung lainnya, maupun terutama bagi para keluarga, terutama orang tua daripada anak itu sendiri. Di samping itu, kami pun di beberapa event telah melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, termasuk para pemilik perahu yang melayani wisatawan berkunjung ke pantai dan pulau. Itu selalu kami ingatkan. Memang standarisasi belum bisa kita jamin 100% bahwa sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pelayaran pada umumnya. Di kita memang belum ada guide yang memiliki standarisasi, apalagi yang dikehendaki oleh Pak Surya khusus layanan diving. Kita belum ada diver yang tersertifikasi sampai pada tingkat rescue diver. Jadi sangat terbatas. Tetapi tidak lalu menjadikan kami tidak akan melakukan upaya. Secara bersama-sama terkolaborasi, kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan berkaca pada kejadian beberapa waktu yang lalu, juga menjadi bahan evaluasi dan perhatian serius bagi kami untuk tempat-tempat wisata, apalagi yang di pulau tanpa penghuni, itu menjadi perhatian penuh, paling tidak melalui pertanyaan informasi tentang bagaimana kondisi objek wisata serta kondisi cuaca yang ada di Gorontalo Utara sebelum berkunjung, ini bisa mengurangi risiko kejadian-kejadian kita tidak inginkan bersama.
0: Ya.
2: Kami jalani itu, Pak, di beberapa kelompok pengunjung wisatawan, baik itu lokal maupun luar daerah, beberapa kali sebelum berkunjung itu menghubungi kami. Bagaimana kondisi objek wisata, yang mana yang direkomendasi, perahu mana yang digunakan, kemudian apa saja layanannya. Kalau melalui kami langsung, itu insya Allah risiko bisa diatasi.
0: Ya, baik.
2: Dan kami beberapa kali menolak, jangan melakukan kunjungan ke pulau sekarang ini, untuk beberapa hari ke depan, karena kami selalu kita link situs BMKG. Di waktu-waktu tertentu kami tetap memperhatikan hal itu. Di mana BMKG adalah lembaga yang resmi mengeluarkan isu perakiran cuaca untuk wilayah tertentu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Ibu Rusmiati Pakaidul sebagai Kadis Pariwisata Powato. Bu, Ini tadi saya sudah berbincang-bincang juga dengan Pak Surya di sebelum dialog tadi. Di beberapa waktu kemarin itu ada kejadian ya di Pulau Lahe ya?
3: Yang terdekat kemarin itu sebenarnya kejadian speedboat hilang yang membawa 12 TNA itu. Yang dari Marisa ke Una-Una, ke Pulau Una-Una.
0: Iya. Berdasarkan kejadian itu, Bu, pengawasan terhadap operator kapal atau transportasi wisata untuk memastikan seluruh perlengkapan keselamatannya memenuhi standar dan juga kualitas dari operator kapalnya itu ya, Pak Surya, yang harus ditekankan ya. Seperti apa, Bu, upaya dari pemerintah Kabupaten Pohuwato? Masih di mute untuk suaranya, Bu. Ya, silakan, Bu.
4: Siap. Baik. Kejadian 11 ya, 11 turis yang sempat hilang beberapa saat sih di perairan. Itu kejadiannya mereka perjalanan pulang dari Una-Una ke Marisa. Tapi kami mohon izin, di Pohon Cinta itu belum ada dermaga khusus untuk speedboat. Itu kan mereka menggunakan speed. Itu sesungguhnya ke apa namanya ya, fasilitas pribadi dari yang punya speedboat itu. Nah, berdasarkan kejadian itu kan semua sebagaimana saya sampaikan tadi, di seputaran Pohon Cinta itu seluruh elemen yang berkaitan dengan penanganan hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat dekat. Basarnasnya hanya kurang lebih ya 300-400 meter dari Pohon Cinta. Markas TNI, kantor TNI sangat dekat. Hanya ya beda-beda tipis dengan Basarnas. BPBD juga tidak jauh dari Pohon Cinta. Sehingga segera turun dengan tim terpadu. Dan dalam waktu yang tidak lama ditemukanlah yang 11 turis ini. Lagi-lagi kami ingin menyampaikan bahwa fasilitas yang digunakan, speed yang mereka gunakan itu adalah speed milik pribadi dari yang punya gitu. Nah, dengan adanya nama tragedi itu, maka kami pun menerima

0: untuk menyampaikan, karena nanti sudah celaka baru tahu, oh ternyata ada apa namanya, memaksa untuk berangkat, padahal kondisi cuaca sudah sangat ekstrim kan, angin cukup kencang, sudah ekstrim, tapi kan karena komunikasi si turis ini tidak melalui pemerintah, karena emang fasilitas itu adalah fasilitas pribadi dari yang bersangkutan gitu. Tetapi kan pada akhirnya juga ketika terjadi kecelakaan, ya pemerintah tidak menutup mata, semua elemen yang berkompeten dalam penanganan hal yang terjadi di kelautan, di laut, khususnya range antara Libuo dan Poncinta, itu segera turun tangan. BPBD-nya, Polairut-nya turun, Basarnas-nya turun, TNI-nya turun, dan dalam waktu yang tidak lama 11 turis ini terselamatkan, alhamdulillah.
1: Ya.
0: Jadi langkah kami selanjutnya adalah menggait si pemilik alat ini untuk berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, supaya ketika ada kegiatan memfasilitasi turis mancanegara seperti itu diketahui juga oleh daerah.
1: Baik.
0: Itu baik. Kira-kira.
1: Iya, ya. Baik. Berarti sudah bagus sekali untuk upaya dari pemerintah Kabupaten Powiat untuk menjaga keselamatan para turis ini. Ya,
0: masya Allah, alhamdulillah.
1: Baik. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pada pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu. Kita ke
2: tahun.
1: Pak Surya dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin ada saran-saran untuk ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Powiat, dan juga mungkin yang tidak sempat hadir bisa disampaikan Pak Surya. Ya, okay. Silakan.
3: Berkaca dari beberapa kasus kecelakaan kemarin, jadi beberapa saran saya terhadap pemerintahan daerah. Pertama itu melakukan audit di beberapa lokasi tempat wisata, ataupun audit terhadap pengelola wisata, bagaimana standar keselamatan atau standar safety di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan standarisasi bagi pengelola wisata dalam pelatihan ataupun kompetensi rescue, Pak. Misalkan seperti di Pulau Dionumo, tentunya di Pulau Dionumo itu sudah dari 2020 pengunjung untuk free diving itu sudah masuk. Sampai di tahun sekarang itu mulai ramai dikunjungi oleh teman-teman free diving. Tentunya teman-teman yang free diving ini tidak semua kan mereka punya skill rescue atau tidak tersertifikasi dalam dunia free diving. Nah, kalau misalkan memang mereka tidak punya skill tersebut, setidaknya dari pengelola itu mereka punya skill dalam prosedur rescue. Misalkan ketika terjadi kecelakaan, minimal mereka bisa pertolongan pertama, CPR. Nah, terus dan memang ini ada satu hal lagi yang penting. Di beberapa tempat wisata harusnya kita sediakan alat itu berupa kayak ada tabung oksigen portable, Pak. Ini penting. Karena memang apalagi di Gorontalo kan, di Gorontalo itu banyak wisata pulau yang mana orang kesana itu lebih banyak untuk berenang atau menyelam. Nah, di Pulau Lahe juga sama. Nah, setidaknya mereka punya alat itu untuk sebuah pertolongan pertama. Nah, dan harapan saya pemerintah daerah juga bisa melakukan audit di beberapa tempat-tempat wisata persoalan standar keselamatan. Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Surya.
3: Ya.
1: Kita ke Ibu Kadis dulu. Ibu Rosmiati pakai sebagai Kadis Pariwisata Powiat. Silakan Bu untuk closing statement-nya. Singkat saja.
0: Baik, terima kasih. Sebagai saya mau jawab dulu satu ya. Ada permintaan tadi dari pendengar bahwa fasilitas ibadah di objek wisata, alhamdulillah kita di Poncinta bukan musola, juga ada masjid di sana, ada Nurul Bahri, dan itu saat ini sudah kerjasama dengan Basnas, alhamdulillah. Di Libuo juga ada musola, tapi memang masih perlu ditingkatkan kualitasnya dan pengelolaannya gitu. Yang pasti di setiap objek wisata kami berusaha untuk tetap harus ada tempat ibadah. Insya Allah, terima kasih Pak yang menyarankan, itu luar biasa keseimbangan duniawi dan akhirat. Lanjut closing statement dari saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Powiat, khususnya Provinsi Gorontalo pada umumnya.

0: jika mau bepergian ke objek wisata, khususnya objek wisata bahari, tolong dipelajari dulu cuacanya, kemudian lengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan ketika mau mengadakan aktivitas di laut, dan pastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat. Karena yang terjadi di 2020 dan 2022 sebagaimana disampaikan Pak Surya itu, setelah dicek and recheck ternyata si diversnya memang kurang fit gitu. Jadi memang pastikan seluruh tim yang turun yang mau berwisata, khususnya ke objek wisata bahari, sangat amat dibutuhkan kepastian bahwa seluruh yang datang, apakah itu keluarga atau teman-teman sekomunitas dan lain-lain, pastikan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau mau turun ke laut, pastikan ente tahu baranang. Ya. Yang bos suka mbapu iku apa? Bahaya ini.
1: Kalau orang-orang bilang ini, FOMO.
0: Iya, jangan. Sampai begini ini boleh bapu iku akan, bro.
1: Iya.
0: Jadi, ya. Oke, saya kira ini saja. Ya.
1: Baik.
0: Selamat semuanya, insya Allah wisata bahari Provinsi Gorontalo akan semakin meningkat kualitasnya dan pengelolanya. Saya kira saran dari Pak Surya itu luar biasa mantap, karena beliau orang yang sudah pengalaman. Nanti kalau satu saat kami membutuhkan tenaga sebagai narasumber, ya insya Allah Pak Surya akan kami hubungi.
1: Ya, yeah. Baik.
0: Insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Salam kesan Indonesia.
1: Wonderful Indonesia.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke Pak Kadis dulu, Pak Robin Daud sebagai Kadis Pariwisata Gorontalo Utara. Pak, singkat saja closing statementnya, mengingat waktu kita sudah terbatas. Untuk mic-nya belum dibuka, Pak. Ya, silakan, Pak. Singkat saja.
2: Berpikir sebelum berwisata, berwisata sesuai rencana. Itu syarat mutlak untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan. Apapun yang kita siapkan, kalau para pengunjungnya juga tidak mempedulikan keselamatan sendiri, maka tentu akan sia-sia. Maka dari itu, segitiga berwisata untuk resiko, nol resiko, itu harus kita bangun. Pemerintah, swasta, pengelola, maupun masyarakat pengunjung, itu harus berpadu menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam berwisata dimanapun mereka berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, demikian dialog kita mengenai pentingnya menjamin keselamatan pengunjung dan penyelam di tempat wisata. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada Gorontalo pagi ini. Keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola ataupun petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran setiap wisatawan untuk memahami kondisi lingkungan, mematuhi aturan, dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Kita akan kembali lagi untuk dialog berikutnya pada besok, ada topik olahraga pada Gorontalo pagi ini. Saya Raihan Datau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya Gorontalo siang ini hadir dalam dinamika musik dan informasi bersama saya Bakri Potabuga dengan beberapa persembahan lagu daerah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10:13 waktu Indonesia Tengah. Dan siang ini pendengar masih dalam dinamika musik dan informasi bersama saya Bakri Potabuga. Untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa peringatan hari pengayoman ke-81 tahun 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan hal tersebut ini disampaikan Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah, Sartun Dali, saat menghadiri malam tasyakuran hari pengayoman ke-81 tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Gorontalo di lapangan Pancasila Kanwil Kemenkum Gorontalo pada Rabu 19 Agustus kemarin. Sarto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kemenkum Gorontalo. Ia juga berharap momentum tersebut ini dapat memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terbangun setelah Kementerian Hukum dan Kemenham berdiri sebagai kementerian tersendiri. Karena menurutnya pendengar, pemisahan kelembagaan tidak boleh menjadi penghalang bagi keberlanjutan kerjasama yang selama ini telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, di mana Sarton juga menilai perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah dilakukan kedua kementerian menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, kemudian juga kolaborasi terutama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia juga berharap penguatan sinergi lintas kementerian tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menurutnya masyarakat ini harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari setiap kolaborasi yang dilakukan pemerintah. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda yang baru saja bergabung mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RRI Gorontalo. Informasi selanjutnya pendengar dikutip dari portal resmi kami RRI.co.id bahwa upaya memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif terus dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui kegiatan tracking kontak TBC yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis atau CKG di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Tentunya pendekatan tersebut ini mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benyamin Paulus Octavianus, melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua. Di mana apresiasi diberikan atas pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan penemuan kasus TBC dengan pelayanan CKG, sekaligus melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Anang juga mengatakan apresiasi tersebut ini menjadi dorongan bagi jajaran kesehatan untuk terus mengembangkan strategi penemuan kasus TBC yang lebih aktif, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar. Masih dalam dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu Nusantara menemani Anda pendengar bersama saya Bakri Putabuga. Kalau melihat suasana siang hari ini di musim kemarau memang punya suasana tersendiri. Kalau kita lihat juga langit begitu cerah, matahari bersinar terang dan udara terasa lebih panas dari biasanya. Namun di balik teriknya matahari kehidupan tetap berjalan ya. Ada petani yang terus merawat lahannya, ada pekerja yang tetap menjalankan tugas di luar ruangan, ada pedagang yang setia menunggu pembeli, ada pula kita semua yang terus bergerak menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab ya. Di mana panas boleh menyengat, tetapi semangat jangan sampai surut ya. Yang penting tetap perhatikan kesehatan, minum air yang cukup, gunakan pelindung saat berada di bawah terik matahari dan manfaatkan waktu istirahat dengan baik pendengar ya. Untuk Anda tetaplah bersama kami pendengar masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu daerah untuk menemani aktivitas Anda siang ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Isti Julistri dengan judul Rupa Jumalaikat sudah menemani Anda pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan informasi kali ini pendengar datangnya dari Puskesmas Telaga Biru. Kabupaten Gorontalo berhasil mencapai 100% kinerja berbasis kapitasi atau KBK, sekaligus memenuhi norma kapitasi maksimal dengan tarif dasar Rp7.000 per peserta per bulan. Di mana capaian tersebut pendengar merupakan bagian dari penerapan inovasi KBK 007 yang mendorong penguatan kapasitas tenaga medis sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua juga mengatakan bahwa capaian Puskesmas Telaga Biru ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya manusia di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja pelayanan. Dalam skema pemberian kapitasi, besaran tarif pada FKTP antara lain mempertimbangkan ketersediaan dokter dan rasio dokter terhadap jumlah peserta, dan ketentuan mengenai tarif kapitasi ini juga memperhitungkan karakteristik peserta berdasarkan berdasarkan jenis kelamin dan juga kelompok usia serta kinerja FKTP. Jadi Kepala Puskesmas Telaga Biru Melan Balango juga menjelaskan bahwa peningkatan tarif kapitasi di fasilitasnya ini merupakan hasil dari langkah strategis untuk memperbaiki rasio dokter sekaligus memperkuat pelayanan. Nanti peringkat untuk Anda yang ingin membaca kembali informasi tersebut, Anda bisa akses kembali melalui portal berita kami di rri.co.id.

0: Woi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulonda lo butia polima banda-banda lo habali lo hulonda lo habali uhiwalia me toli pundo butia tehas dindanial watia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengotato. Polo dulahe u ilo tanggula mai lo BMKG ma wali-wali tohulon dalo. Dabo o uolu lo pale amani. Bulok lo o tanggulai o uolu lo pale to bulok wolu-woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah woluo ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma muli duhengan lio mai. Ma uito lo pohilelio odela iati u dilama o hawatiri. Ika pala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai. O uolo lo utanggulalio beras cadangan pemerintah mialo BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggulalio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode la iati. Bohile lio u dilama omomoro ngipale alihu debomo otu heta to polo dulahe beti.
1: Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab Motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda provinsi ma po upo uda a program hilirisasi ayam u bengulolio togorut. Pamalenda provinsi ma helumo wolo pamalenda togorut uma mo posadia huta u pemangulalio. Alihu program beti mahu a'au judulio. Itikadis perkebunan wa peternakan provinsi lo hulondalo ramdan pade lo otanggulai. Hilirisasi ayam beti tanggungi lo pamalenta tu pusat. Boli ma pemangulalio pabiriki u'alo lo malu'o. Alihu tihedu hulondalo metongko tali utanggulalio pakan beti. Hilirisasi beti bengulolio to anggrek gorut. Alihu membide oto dua nilo anggrek. Alihu bolomode tohu ode lipu uewo magambangi mao.
2: Tahuda lomongo panggola. Openu demo foto molobu ati bomo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. To bone bolango donggo modata ta dila ilo sikola. Tu lade uwo luo to dinas pendidikan donggo hilihuli hua ta dila ilo sikola. Tai lo putu sikola lio, wau tadila ilo mputa sikola lio. Utie ma to paduli lo pamalenda, sabula yati ohaku umali o sikola. Itikadis pendidikan to bone bolango basir noho lo otanggulai, utie musima o padulia, alihu mongo ditimoli buti debo malihi o sikolawa. Tadi dulu mputa sikola lio, musi debo ma piolo, wau ma paduliolo. Wau utie de dilap botanggung ilo pamalenda, nabo musi mai ohu ilalo tamo a ami. Alihu, mongo ditimoli hi o sikolawa. Mongo ditimoli beti musima wai ngolo umai mosikola alihu otan dua lo tutumulo to u talu-talu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Boode lo wale longgalo mabolohi apolalo.
5: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Upo mangula lio kandoli lo wali kota ubohu. Mahe oberesio lio, wau, wolo uhi bongula tohuta buti, ma ilo ilo hubio, dabo, dongo woluo huta ngopita, udongo hepo ola patolio to tolotulade. Tiwali kota adhandambea lo otangulai, to umo podutu botu awali, to umo mongu kandoli lo wali kota buti, bolilio mao umo mayango, demola hulalo Januari taunu talu-talu. Pamaleda lo kota mahu amo po ola pata bisa lawalu huta. Alihu kandoli lo wali kota u bohu buti mahu a oujudulio. Dabo bisa lawa lohuta mahu apa olah patolio, motu ude walo aturangi. Aliu dilamuali huata du tua to u talu-talu.
2: Lumanu lomo panggola.
6: Bo ode lomo lambula bo wundu, to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Tadi po baba yari pajak lio. Musi debo bilo-bilohe topo pehu wautila pulo la iati. I akademisi to UNG Profesor Amir Halid lo otanggulai. Tadi po baba yari pajak lio musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe de upajak beti wajibu bayar yalo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wautila pulo la iati. Tidio po tadila otantua lo kalaja wautila pulo bo engade. Dabo wanu ma ilolai aloti la pulo debo mahu amo ma yari pajak udipo ilo bayar ia. To umo po wajibu umo ma yari pajak buti musi ma popo de lola woloti la pulo waututumulo la iati. Wanu ti la pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to umo ma yari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunu wau potuhata, wau mai mopo ohela to umai momayari pajak. Sabu pajak beti, mai pembangulio uito wau utia.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo'o delo buto ohele.
6: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengodla awang mengotato, tanu bo o odimola uma piloposan be umai lamiatia to hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai. Bali botia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongol tato. Utila lato bahasa bolo pohilea la potunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watia te has di Daniel bolo me i odu ola po'o-po'o nanta. Dabo ando to udi pomo Hindu amia tia tata pomo po elamai u lolaita isi-isiani. Wau dilamo palongo to u hitua-tua ua ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. Inte bodi topo. Wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 11.58 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot, Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Aku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prop itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

usaha Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi, yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813 berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.

Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

wabarakatuh. Alhamdulillah. Toton nola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo. Mopotalu mola. Lo deo. Ode olio ea Allah subhanahu wa ta'ala. Tehibu tonggulo lo usaha atibutia Allah subhanahu wa ta'ala donggolongo himei olando hiango to umopo olimomota tubo ode talulo Allah subhanahu wa ta'ala. Wautoto nulola umatilala mama apua melo Allah subhanahu wa ta'ala. Mopona ototo nulola upilo ahulio. Wau mai mopo olamingo mialo mopo pele hiyo toto nulola udilinilio. Salawati wa salamu bopotalu ondomao de nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal patamao ode ongongala alio. Mong sahabati lio, walotonulata lo dudu ahilinga lio, nuando tima-tima mga sari ati lio. Mongudla mongo tato, sukuru ito dongkolo oto duo, umuru sukuru hiyang dongkolo oto duo, insyaallah ito aami ati ade bohi sehat iahiku, ati ahi orjikia, todulah haibotia tunggulo mala ahiria, wa utipi aminia, amin ya rabbal alamin. Hu ngope tilinggu po. Ya bolo maaf wolo. Ya. Matono tamali pol ya. Matau timai pacek boko. Launu nu pol ya. Ma angku bau di ye. Ya. Cima angku bau ti luar-luar lain. Ya. Dia bolo maaf wolo. Olo ju. Mengutlah mengutato. Debo peen tapo. Peen tapo. Watia ma molo ia mopoda pato. Ode talu lo mongau tato. De ubotia. Itu botia ju donggo lanto-lantongo dulahu. Donggo tingkat-tingkat dulahu. Mopatu da dulahu. Membidu. Membidu ode u. Mopobu. Membidu ode u. Odunga lo panyaki. Medunga membidu. Ode tajam otapu taluhu. Jo, talu hai beresi, talu hai ilumo maksudnya. Itu baik jo. Nah, itu baik itu. Isi isian itu umopobu. Waktu u odungkan longongoto. Jo. Wau boli tadila o beres tadila umo otapu talu hai beresi. I hu'ah. Hu'ah pola purwa meite ya. Jo. Komentar teh ya. I bolo komentar lemai tapi to kampung ulo utono kecamatan utono karena dia empat tata olowatia itu botiwanu to kampung ulo utono ya inda beto dia empat tata olo tak bilo huata dungun ngoh ya bolo dua bolo maapola po data bolo itu cuma tata modla delo ulo lo ya tangope botia signal to olamiati ya karena woloju tan mohelud blahus tau ya yo itu betul mohelud blahus tau nunggu patut blaheti ali juda itu betul dah bo pahile lio ode olando karena botia donggo full hang wow dupota da odiju ta tongko nao ta tongko wisata ode bihu deheto ode deheto. Oh ilelio juga buat umur kali-kalipo. Njo. Karena walau ju. Umba-umba lo polo hengu odi. Wau ti odupoto ju timuru. Njo. Mau luo ta tilopotala ilate. Da uti. Mau luo ta tilopotala ju ilate da. Itu itu pepo elalio mao. Dan yang lain-lain talolomoto itu tidak. Jalo buluhuto. Bota ilate talo buluhuto ju. Antara lomo tu jauh ti lo bulu huto. Jo. Bolo ta lomo tu ju. Bolo ma bolo olo ti. Nau ti. Au de uti buti. Au de wito. De to lo wali beto. Bo uo lo ai de wito. Wati bo te yaa. Jo. Oh nanti itu. Bo dongko nana ame. Enti beto jua bolo ma bolo. Bo yu buti ai. Ei la kuloate ilume petato Facebook auto TikTok bolo ma bolo
Kana donggo ilo helo lo lau beti asik nau to alamia ti aju. Dau ti ju mangon tata mangon laju. Ta mo na ode wisata jabo to do het de heta aju. To tudulio olo ta dehu idu dan lain-lain sebagainya. I anu ta dehu idu jabo lo tonu lalo ma upo mahulala tutuhau. Jo membidu ode umopobu. Wanu bololo pasiari lantolantongot dulahu membidu ode umongongoto njo ati lo tidio lango ati bila-bila hebut ya ai ta lo mila heta kiri kanan njo olanga butia to ulang selatan ya semangatnya ya semangatnya luar biasa karena apa tiba camat lo hilal lo ikut gerajalan. Ya. Di tengah-tengah tiba camat baito Bulangan Selatan. Jo. Nah, ya gimana? Semangat. Ya, justru tiba camat tapi lo tak boleh paladu Uleh alali pulau Bulangan Selatan. Ya. Nah, tiba-tiba ya tapi semangat lo tak oke ingo hati. Boleh mu patut ulahu huna nawau nya olanga putia hiam pola ali jubbo bilobilohu bobilobilohu wah den ya tutu apalagi tinggal yo ati hina wahi otonga nah bo to otonga wa bo bobi ebi ela bo de lobi elio lo ta lo pojuwang jo bobi ebi elo duhelo ya dak itu baita jo. Semangat baita jo. Ya semangat. Ya. Na boboti au elalati jo bogana penjajahan baita. Umul wanga umar deka boti. Ya. Walolo boti umul wanga umar deka anu boti tu daerah mah bolo uto utia putul yang melato pusat bubulu utame uta tantangi. Jo. Na itu baita. Na ultima dia tan mau lolo beti. Na beti ka to lanting ka hulilo hulilo tingka boti ato olando. Itu ta to hulon dalo dahai bolo mawalo dahai bolo motolong galo wanu bolo lo tolong galo ati wala awau hialo ta mate lo lalo. Yo. Indo. Ali wala hubungan lo tolong galo wala awau hialo mate lo lalo. Iya nama ilo au polo polisi male ulungo. Ati wala awau hialo motonta. Itu kan itu betul dutu alio itu kata begitu jo gitu lo jo bolo ma bolo tidak tetapi itu aman tingga petani tingga tu kalaja alio eli penulanto ngadulahu wa pasti buti petani buti mo polulo hiapo polite entati jo mo polulo hiapo buti mau mengotani jo yo na wau ta buti ata hindalan talenga uti mo polulo langi. Mo polu lo langi anu da ta hipotolo de hetoa mo ka kasopa lo ma yo yo mo itu mo kasopa bolo ma bolo oloju na ido ina bo hilelo de olando musi si siani yo botia bolo dulahe walio ma bolo boti tuo tio boti ya bo itu. Ya pokoknya bo mo sabalilo tiap ti di dup ma iya de we donggo di to jua ku to lio kana wolo donggo embe lo dupoto dupoto jumo ho dupoto timur ti barubu yo na ido tatu de hetu dia bolo pemakusa yo tapi to dia pakusa mota ati bolo potu milio to hungolo ungala karena wolo betia ilang itu lah di justru dah betul lah harga le. Uti pak tu dia lo mengopi lo hala. Karena lain-lain aja harga lo tola. Imau tidak mau anti tetap melahu. Karena walau tak dalam bela mengawalo. Tahu itu. Ya maju kena anti mundur kena. Nabo tak tahu isi-isi ali jo. Indo baido mengundang mengontak tahu isi-isi ali. Ode mengopi lo hala sabu dongko baru buan tu. Jo. Bolong maaf bolo. Watia ode longoloi hipoli watia Facebook. Jo. Yang punya nama Novita Alilahengo. Jo, odu olo umale i amin mai.
Lanjut lagi tiba Kadir Usman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Fakuni ulamiyati atau wonosari longololo gerak jalan bodila lo tau juara. Itu hati Allah auto batulah dulahe dinana jo. Tapi semangat juang itu nasionalisme, rasa nasionalisme itu kita wariskan kepada anak cucu kita, karena anak cucu kita putih me hetomalio, hetomalio lo media sosial jo. Huhu tu di mongolio putih. Ya, no itu. Hetomalio lio itu. Nah itu, ya kita perlihatkan rasa nasionalisme kita itu. Alhamdulillah anak-anak putih itu pramuka mola patalo gerajalan pakia umela wa umo putih. Nah bo umela wa umo putih betul maknai mota tota ukeke ingo. Alih dia bom patata alingnya 17 Agustus bom make umela wa putih. Jo. Jangan dengan tahu ke ingat tadu dulu Allah dia tu. Pom jelas siapa mak. Jangan tahu ke ingat tadu dulu Allah. Ya boleh mak boleh Allah ti. Dah itu jubah dia. Watia ju ade longoloala poli watia longoloala. Jo. Ada TikTok. Jo. Yang punya nama Ina Mahmud. Ya. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Yang punya nama Febrianti Talalu. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Salam Lonto Paguyaman Molom Pulahe. Ya itu. Lengkap dari mol eh. Oh ya ya. Dari mol. Molom Pulahe. Jo. Lanjut. Mawaloti Pak Yusdeu. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Upatu dulahu Pak Kuni, jo. Mesti ma polok dulahe, oh ma polok dulahe Pak Kuni ya. Indo bedo. Nengko lantong alio tijo. Ualo BMKG, buti sambil lo umola September. Indo bedo. Nabo indo bedo. Alhamdulillah nengko lo pale julo ahu, jo. Nabo indo nengko lo pale lo ahu jo. Tola miati amola mola to Taipei. Ya, tetapa juga tetapa. Tetapa mulai juga mahi pengotola. Ya, indah baiklah. Lanjut, yang punya nama Sah. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Samarinda, dia bilang polo. Timak Samarindaan tu. Tata lua uloati ya, bola laminga. Bibi lo hebo dia maontonga. Timati pasah, to Samarinda pak. Jo, ya. Terima kasih Samarinda. Salam sayang selalu. Lanjut. Lanjut yang punya nama Masrin Mohi. Assalamualaikum, Pak Kuni, waalaikumsalam. Walaupun pembahasan Pak Kuni dia ada bo full hang. Jo. Itu. Pembahasannya ini ya kalau kita mau wisata ke tempat mana saja, itu. Indah baik itu, mesti hati-hati. Indah baik itu jo, karena betul ada engkau full hang, polo hangu maksudnya. Polo hangu maksudnya. Indah baik itu. Kan kebanyakan betul mamo wawahe, mamo bela, patame dengan deh tonggam pobilo jago. Dah lalu mami deh lo, betul ya umalipok wala jo, umalipok wala. Mak juga, pergi di mandi di laut tonggam. Malo tunu hek botia unne inga botia. Jo. Oh dito botia u. Tawe malo tide hutan. Ya dong ko bilo-bilo hek keadaan. Ma tawe hititi amura lo. Tinu lo po. Talia olo. Woi. Ujam lihu yo. Ujam lihu. Ma tetete amura tio. Malo tinu lo po. Oh dito tio julo. Lo bongo meto tinu lo pa. Bolo uwalio ma. Iya, bu bagaram begini. Ya, dong kau lali bolo amnya teh pulih wabe itu. Uti dasar yo, uti botau lo tanggi. Ya tawang buti deh tak buti. Deh tak buti. Emak dasar tau lo tanggi. Tunggu ilo heran ya lo. Iyalah, bu bagaram begini. Nah. Ya, dasar tau lo tanggi. Harap maklum. Mas Satya mau nggak? Wei garam. Kipakuni uti tidak usah pakuni uti. lanjut.
Pak Yusuf Harun, selamat siang. Dari Pakuyaman Pantai, Bubak. Nah, itu jelas. Bubak Pakuyaman Pantai. Jo, tebu babuti wati ono. Do bihu pantai mula uti na anak uti eh. Jo, peta-peta ada dupo tu itu rasa ambolali itu tetu dulu yo. Ya buti tieri. Ya. Lanjut, yang punya nama Alan Ismail. Jo. Assalamualaikum Pak Koni. Jo. Waalaikumsalam. Salam buat oh ya, Bu Mas, salam-salam lo dia masuklah kali. Lanjut, yang punya Ading Baderan. Assalamualaikum Pak Koni. Salam dari Saritani Wonosari Bualemo paling ujung. Oh Jojo, Bualemo paling ujung. Oh di Wonosari. Ya. Boy, oh kelompok Saritani. Ya, bagaimana hasilnya di sana? Lumayan hasil panen, hasil panen. Ya, panen milu atau panen padi ya. Ya. Lanjut, yang punya Aistia, Pak Kuni, ya. Yang punya Neno Yusran Husain Ahmad. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya. Pak Kuni itu nyambung, bukan Pak Kuni, bukan nyambung, Pak Kuni. Ya. Ini betul nyambung. Lanjut. Zulkifli. Lanjut polo dulah ini Pak Kuni sampai September. Begitu penyampaian dari BMKG. Tapi mari jotorang sama-sama ya persembahkan doa. Insya Allah semua turun hujan. Begitu. Mau putar dulu dua ode olio takawasa to'u mu'a'amilalah. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Rukia Polandata. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Watia Londo. Itu tilu hata. Bukan Mondo, tapi Londo. Watia Londo Suawa Timur. Bomo Hindu. Mau lo intu olai. Monga bitulah ti Pak Kuni. Asali wala monga jawab dongkom kalaja. Ola tiap utian wau tiang ola monga. Boleh bitulah. Iwa de tapo. Karena itu saya sempat mencicipi itu dari sejak kecil Pak. Itu begitu. Itu betulah begitu. Jadi dia bawa lolo bulo. Ya. Lolo bulo aja. Ya. Nah bawaan mati lawarian tu. Nanti asal lewat dia bawa monga. Ya bawa dong gomo. Mau nunggu mau ke Korea. Ya betul li latia ko. Undi atutu. Lanjut. Yang punya. No. Orti. No Rahmat. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya Masrin Mohi, budi tertawa akang abah. Lo, pipanas matahari budi tertawa akang ini. Lo, yang punya nama kakakku. Assalamualaikum, assalamu. Ya, assalamualaikum. Ya, boleh maaf boleh. Jo, waalaikumsalam. Lanjut, yang punya Kasmat Moha. Pelahu pemai openubo seidino wau teuti. Walau itu seidu itu. Ya. Po pelahu. Pelahu pemai. Pelahu ya. Ya. Itu. Pelahu. Ya. Obulat itu. Walau maaf walau. Openubo seidi. Walau itu. Saya juga. Maksud. Ya, lanjut Pak Barisno Musu. Jakawasa. Jo, dila kawasa. Lebih po ototo amau kata dila daripada ja. Ya, lebih do. Karena wolo itu ma singkan-singkan. Jaatan wolo itu kan bahasa sekarang kan. Jaatan wolo sehingga dorang tulis wolo jaatan wolo. Tulah di ngulia Allah itu. Ja, tan, wolo. Itu. Lebih potong sama dila. Ya. Itu begitu. Kalau padahal ja, tan, wolo. Ja, otawa, wanu, wolo. Sehingga Allah itu. Ja, tan, wolo. Nah itu. Nah anak cucu kita lo ikutan itu. Dorang tulis begitu. Wahedah tila lauti ya. Ya belum maaf wolo. Lanjut. Yang punya Neno Yusran. Husain Ahmad Pakuni. Ya, jo.
Lanjut yang punya nama Linda. Assalamualaikum Pak Kuni, ternyata masih muda ini tiba Kuni ya. Allah, bawa pengaruh lo kamera ini apa? Terampi kamera ini bergengsi ya. Jo, kamera bergengsi ini. Dah dia kesan apa dia ganteng? Jo, bawa pengaruh lo kamera itu. Bukan bah sombong kamera, woy, kamera mahal poli ini, bukan sekedar info. Kamera face. Nah, tinggal Pak Puji sendiri. Lanjut, Pak Ahmad, Pak Kyun, Pak Kuni tika ita nyonyo ati, kai. Tunggu-tunggu hati ya. Dengar-dengar tidak boleh mah. Dia lupa komentar. Maka ampulah dia yang mau komentar. Wah utima bodoh lah. Pohutumu tinggal lewat tinggo. Apalagi yang mau komentar. Itu. Ya. Nah itu dengar-dengar hati ya. Tan iya mah poli itu. Iya mau pentulo. Ya. Itu bahasa Lumadu itu pak. Indah-indah. Lanjut. Kakakku. Salam. Monto. Molandadu Gorut Pak Kuni. Ojo, bukan Mondo, Londo. Ya, Londo. Uanu Mondo. Itu bedanya Londo wa Mondo. Pasti boleh melo tahu sama. Indo. Pasti boleh lo tahu sama. Uanu Londo sudah melakukan umpama, boleh maaf polo ini, umpama. Tiba Kuni sementara saya ini lewat. Nah, Pak Kuni Londo utono bukan monto, lo Londo utono Pak Kuni itu, karena sudah melakukan monto baru akan melakukan. Nah, itu baru akan melakukan. Tiba Kuni be itu monto Manggasara ode Jakarta, saya baru dia mau antar di Jalaluddin, kan baru akan melakukan. Lanjut. Yang punya nama Madro. Madro Loti. Assalamualaikum Pak Kuni. Assalamu. Ya. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Yo, waalaikumsalam. Yang punya, oh ya, tidak ada nama begini. Ini jam Pioho. Yo. Lanjut. Madro Tondano hadir. Dari Tondano Reen. Oh iya Reen. Ya. Dari Tondano kotekang. Aduh Reen. Yo. Iya. Bolo salamu de wala aku lontalo tu Tondano. Popo kubing gak mabut itu mongolio. lanjut. Ma. Yang punya nama Rahman Taib. Assalamualaikum Pak Kuni. Malodi. Patu, ya sebenarnya tulisannya berarti tulisannya Malodi, indah. Nah itu yang mudah-mudah yang begini. Patulodilahu, patulodilahu maksudnya. Sebenarnya bukan Malodi, Maloodie, ya indah. Maloodie, patulodilahu, ya indah. Kata yang ini juga tidak salah tapi belum tepat. Lanjut. Suwarni Hudodo. Assalamualaikum kakak. Jo, waalaikumsalam kowe. Jo, ulah bari. Jangan patutlah utamola. Lanjut yang punya nama uluti nama Zas. Wih, mamohe lauti tanggulauti. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Juragan Sapi. Tian tu malu tak malu hesap timati jurangan sampai ju. Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Pak Kiun. Assalamualaikum Pak Kuni. Omol luar di modeh. Wallahu a'lam bisawab. Tingkat de tutu tamu tota. Itu umah mau potar dulu dua ode olio tamu limo mota mulama he tutu tio eya lo umo amilalal mahluku. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Elan Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya timah Allah tu Facebook Allah. Oh ya. Sembah usaha abah. Nah bahasa ini buat baca ini. Tutulah mai. Apalagi bahasa Gorontal begini. Maulati. Yang punya nama
siapa itu? Ilan Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Masrin Mohi. Fakuni uwaliyo polo dulah beti karena El Nino wolo beito El Nino. Du poto duta lo mindo beito. Du mo hengu. Mindo. Jo duta la mo hengu. Mindo beito. Jo. Nah itu lanjut Uti 69 itu karena jaringan sehingga salah tulis. Oh jo itu ya sering dirubah kan itu, makanya sebelum ketik sesudah ketik lihat dulu ya. Terima kasih, dan saya sudah pahami itu ya. Ada deh yang punya nama ada deh. Ini halo, ya halo juga yang punya Woloti nada lelaki. Assalamualaikum Pali. Mana Tipali? Tidak ada Tipali di sini. Yo, wau ponu pakuni. Hah? Pali wau ponu. Oh saya kira ini Tipali. Yo, nah itu. Salam ponu wau toli ango mopia moponu. Jo indo beito jo kalau dua lapo odada. Lanjut lagi yang punya nama Anjar Mahjani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya Mat Dance. Baca begitu. Fakuni mau tanya Uti. Ujan dulu panas matahari pagi, jangan dulu bertanya-tanya anakku. Artis kasidah jadul yang biasa putar kalau puasa itu ini siapa ya? Itu tanya ya. Itu ada lagunya dari saya lupa. Nah, ada lagunya dari Ibu Haja Sarini Abdullah yang sekarang ini diproduksi baru, diaransir itu Elsa. Tapi yang aslinya itu Sarini Abdullah. Ya. Lanjut. Yang punya nama kakakku. Oh iya Pak Kuni. Ya. Terima kasih. Ya kakakku. Ya. Lanjut. Lila Hajarati. Pak Kuni. Ya. Bubagi tumpah pangke Pak. Banyak sekali DPI. Ya. Kira-kira ada boleh 30 DPI ini tuh. Oh, no. Pakuni, jadi begitu tuh bacanya. Pakuni, Sorong Papua Barat, Uluti, Daya. Oh, dari Papua Barat situ dari Sorong. Ya, makasih banyak kau, dibeli poloti dari Sorong. Tata lua uluati, bola laminga, dibilai, bo dia mau ontong, ya. Salam sayang untuk anak Gorontalo di Papua, di Sorong, kubi-kubi nggak melat mengolih bet. Assalamualaikum Pak Kuni, ya begitu. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Salam dari Lahumbo, Tilamuta. Oh, jo, ke Lahumbo, jo, bolo dua lapa odata. Lanjut, yang punya nama Anjar Mahjani Pak Kuni, salam kenal dari Balikpapan. Debilah polo tima Balikpapan, yo. Welame Balikpapan tahun berapa itu Maidul Patah, yo. 2008 kalau tidak salah, yo. Balikpapan butia mewakili festival media pertunjukan rakyat, yo. Baking di Balikpapan, Amiatia Limolota, Donggolo hehehe Lilia hehehe Lilia. Tapi di Balikpapan itu saya lagi berfoto-foto di ada gunung, satu gunung itu polu-polu lo rumah-rumah Belanda, dan itu dipelihara itu. Tiap itu orang tuh longgalolio Pak, yo, longgalolio itu orang. Tapi di Balikpapan itu saya berkesan, tertata gagah. Tapi itu dia di bukit. Yo, tapi bukit itu di tengah-tengah kota. Itu kan, Uti gagal apa nama Uti? Uti ada kaitan sejarah.
karena putih awalan tak putih mailalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalil
gimana tiu betima dia sepancing begitu tiali jo. Pokoknya saya bawa foto-foto di situ. Oh bemau tiga itu sejarah tina anak eh. Eh lanjut, sampai ini yang tidak punya nama tidak jelas boleh maaf. Ya, lanjut. Yang punya nama 20. Huh? Ya. Salam Londo Papua Pegunungan Pakuni. Hah? Papua Pegunungan. Ya, Betanggulia itu pegunungan tapi bukan di gunung ya. Ya, watia tahu asli. Tahu lo. Asli kulon talo to Talaga Jaya Pakuni. Oh, to Talaga Jaya. Eh butina ana eh. Nde tulis kemarin nama yang betul supaya keluarga dapat dengar ke sana to. Begitu apa? Mabalali. Lanjut yang oh matang gue tidak boleh 20. Ih, keluarga tidak mencercau. Baca siapa itu? Siapa itu? Dadut dutua matang gue asli. Eh lanjut yang punya Herda Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sulawesi. Sulawesi mana? Jo. Yang jelas motolo media utiju harus jelas. Makanya jangan kita tergiur dengan berita yang tidak masuk akal. Harus kita teliti dulu. Tulet tepo tolo akal yolo. Jo, belum mampu. Oh ya, belum mampu ini karena tidak ada nama, belum mampu saya lewat. Ya. Yang punya nama Scorpio. Donggo dadata ta jamotota mohulontalo pakuni. Ya. Bukannya dia motota bo itu diduhi pohulontaloa. Itu betul. Sehingga anak cucu kita tidak menerima lagi ini. Tok delom bele ma diduh hipo bahasa lohulondalo, apalagi kawin antar suku. Itu kan madido, mahipo Melayu atau sehingga anak cucu kita tidak menerima lagi itu. Wanu debo hipo bahasa andong ngope e, woluo u otoli moali mongolio. Tapi mo bahasa beido, debo popot utua mota, jangan langsung umbele tola pe enta pa. Jangan sampai dohang bosan. No, tutup kesana huhebu. Itu kan, Melayu wa, peta umbutil hulondalo. Hulondalo, humputilo Melayu, tapi bahasa asli. Ya, itu. No, tutup ke sana huhebu. Otawalio kan tutup ke sana to, ahulalo kan. Tapi huhebu dia bingung. Apa itu huhebu? Pintu. Nah, pasti dia mbaku ambe. I Allah, pintu apa? Pintu. Nah, itu kan. Nah, di sini kesempatan orang menjelaskan, pintu itu pemaksaan, bukan serapan itu. Serapan yang dipaksakan jadi bahasa Gorontalo. Padahal pintu itu kan huhebu. Gitu loh. Ya, nah itu betul. Po bahasa Gorontalo. Okay. Ulo ngarati. Pasti dia mau tanya. Apa itu? Ya. Itu betul. Bolong. Ya. Ini banyak orang yang mempersakan. Dek wali tak uke ngolok tak ngolok bahasa Gorontalo. Ya tak uke ngolok tak tidak lah. Itu. Karena itu je bahasa Hulontalo dari Mongolia. Lanjut. Sampai ini yang punya nama Riston Laupu. Ya, pakuni wololo. Ya, ini wololo habari jo. Nah, itu. Ini bas. Wanu wolo dua o di situ. Dua harkat katakanlah. Wololo habari uanu bos satu wololo habari berarti sedih kabar. Uanu wololo habari itu bagaimana kabar. Uanu wololo habari sedih kabar. Ya perbandingan toh, perbandingan poli itu apa ya. Sebab jelas bahasa Luhulontalo pak, bahasa Luhulontalo itu harkat lio ya. Hungo tengah. Wanu hungo kan gong. Ada juga hungo ini tumbuhan ini. Jo. Lato. Entah mahipolotobe kan. Lato. Jerami. Lato. Segera. Jadi musim mau patato. Jo. Lato. Lato. Wow lato.
Di lato jerani lato segera di beti molahu wau molahu molahu wau molahu wanu molahu tentunya turun wanu molahu berarti nyanyi melagukan jo supaya jelas untuk bahasa luhuran talubuti butuh intonasi butuh harkat ya titi'ah wau titi'ah titi'ah wau titi'ah wanu titi'ah itu hembusan angin titi'ah dupoto wanu titi'ah kecoa kakarlak itu loh ya supaya ada perbandingan bol maaf bol ini pas Pak Riston ya wololoh habarjunya itu bol maaf bol lanjut lagi Irma Wati Kadir kontrol waktu dulu jo Irma Wati Kadir assalamualaikum jo waalaikumsalam maton buti Facebook bol maaf popo elami di baris batan to TikTok uti ide popo Enjoba boh liop maklo hati atoli ibu Irma Wati Kadir. Kesaya ko Facebook. Jo Pak Haris Patan. Ibu ti? Di tanggula mana nanai? Jo. Odo Allah umman la meta salam mulo hati awolok malai amin. Full hang sekali pakun ento buti tien. Jo. Full hang. Jo. Alat dia dah umat pas-pas dungu-dungu huti Profesor Haryadi Said tinggal boga gaulu istilah ulem uti lu ngada ma full hang itu walau itu full hang polo hang upah prob entah apa gitu ngada bopo gagamu lah apa itu poli itu jama apa bahasa dia tahu kengo itu Jo, lanjut yang punya kamel drill. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Salamulo ndo londolatia. Londo olowatia. Itu satu salamu londo olatia. Lebih halusnya salamu londo olowatia. Boleh maaf boleh. Ya. Lanjut yang punya Salim Nusi. Punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah poli itu lo dudung gaya toh lonta lo dipu. Jo. Salam panas matahari. Salam panas matahari rasa-rasa to imbu pulu. Debo wito. Ya jauh tihe petiladu. Pak Salim ni jauh petiladu. Nya marasa satu imbu pulu, lumolong pula imbu pulu tiatu tui. Lumolong pula, walau ada lolang kuni, oi betima sape-sape udah, mau hebat ya ju, bolo lumolong pula ju, betia imbu pulu lo hati ya. Bolo maaf, bolo oleh ini. Ya, siapa ini? Iswan Tohipi. Fakuni watia, obatade hepotali hepongaki kilio jo hepotalindo to utonu ito jo itu baik dutua mai pak jo to utonu ito alamat to dalalaton ya nah itu jangan poli umpamanya jalan jeruk umpama jamak hulum talua mai itu tetap jalan jeruk dah dia lu dalalolimu jamak hulum talua mai poli pak tetap jalan jeruk. Kena manhal mahulun dalame. Watia juto dalalo limu. Hinana. Dia malong ya amila umali hulun dalolo naku. Ya Allah maaf Allah. Nah itu. Yang punya nama lagu dulu. Kakakku lagu dulu pakun. Mak di pulau datal komentar. Oh lagu. Jo, ya saya menghargai. Lagu tak ada. Jo, dah bawa tiat yang mau komentar meati. Jo, menghargai ati malotik meati tio. Tindrawati Adam, sehat selalu pakoni. Alhamdulillah. Jo, amin ya robbal alamin.
ma waloti waloti oli pa pa kesempatan to Facebook bolong ngope kiki o loko de poli to TikTok aja. Ajo, soalnya to Facebook mau boyu mau masuk main, dah waktu ame tenteng ato TikTok. Jo, ma walau tim. Lanjut, siapa ini yang punya nama N? Dia tulis kemarin nama yang betul. Ya, aku ilah itu etang gulo unde uti. Semakin disebut, itu kan nama itu mau mengandung unsurnya pak. Itu kan nama itu ada unsur doanya juga. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam dari Jenab Abdul, fansnya Pak Kuni. Hah? Kutan sangkulah ential. Pada Allah hubungan lo Jenab Abdul. Jo, ambung nenap. Bolo maaf bolo. Lanjut. Bolo dua apa datang kau? Jo, yang punya nama Ras. Wololo habari Pak Kuni nah, ini juga. Ini lo itu, lo pertama bikin dua O. Taruh dua O di situ. Ini. Kalau buat satu A, artinya sedih. Wolo, wololo, sedih. Kalau mau nanya kabar, wolo, itu. Jadi ada dua O di situ. Ya. Wololo habari. Gitu loh, supaya jelas. Mana bedanya? Wololo, wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Hati-hati. Ada penekanannya di situ. Ya, ini juga Pak Rahim Dalango, PPL. Wih, jojo penyurbatannya tadi. Wololo Pak, malongotolo itu tadi Pak. Malongotolo tadi Pak. Ya, jawab tih petila itu Pak. Malimaitomo. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni wololo habarnya ini juga. Wololo. Wololo. Wau wololo. Wololo bagaimana? Wanu wololo kabar. Nih, wanu wololo sedih. Wanu wololo bagaimana? Wanu wololo sedih. Itu. Sama ju. Mohiala. Wau mohiala. Itu kan? Wau beda-beda tipis pada intonasi. Mohi dua i. Mohiala. Wau mohiala. Mohiala itu berarti suami istri kan? Wau mohiala itu kan bota. Nah, Abu Yukul mau penula. Banyak makan ikan. Itu tak? Ya. Nah, itu. Alihu wau alihu wau alihu alihu ada yang diartikan ini sama alihu yo ada yang diartikan cepat ada yang diartikan supaya itu alihu anda diartikan tapi dia melekat di kalimat mana yo alihu cepat alihu supaya. Ya, ne tentang ahli dia itu belum terangkan yang lain anak jo. Lanjut. Siapa lagi ini? Anak rantau. Anak rantau hati jo jauh dari Gorontalo. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Wololo habari. Nah ini juga satu. Jadi wololo dua otolo wololo habari bedakan wololo wololo wololo bagaimana wololo sedih ya belum maaf wololo sok kangen dengan siaran RRI soalnya so 5 tahun di luar daerah ih demen 5 tahun lupa selama itu apa dulu datang pasir kamerunan. Kalau sudah berhasil, jo, kena mau pulang balik lalala lalu tiju. Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Uti 69. Ti Angkung ini so di mana? So sapa-sapa ati anggota Bakar B yang sudah almarhum. Hanya Angkung pulang mana doa? Hanya. Nanya-nanya Angkung. Angkung sudah pulang mana doa? Nama lo malemulo mabuti almarhum. Talemulo juti balik ini. Jo. Almarhum.
Berikutnya ti ape. Lapato ti ape ti nene sari. Lapato ti nene sari ti upu. Lapato ti upu ti pali. Bata obolo ti nene gosa, bata obolo ti bakiki. Ya, itu. Ya, lanjut. Yang pak kirim bunga mawar. Bunga mawar.

waktu ibu main dulu buat waktu tujuh yang punya nama Irianto Lasoma. Assalamualaikum akuni jawalam kusalam lembu solat muhida dua lembu lembu itu tulis obulata lembu bukan lembu lembu itu rebung anak lebulu dia bikin sayur itu lembu wanu menyebut besok lembu itu lembu salat muhila dua didito lapangan taruna remaja ya amin jo betiju tamo dua betia mutabia muhila didi lembu betima pile lemetu taruna remaja jam berapakah gitu loh. Ya. Pemilu politik aku tuju. Enten tali mengadalah mengatakan bapa hulia pantai dan kata tuh yang abetin salah dan mengatakan yang abet nama itu tu aku tu umai mumu tu mak aku tu lo umai mumu bulo. Ente bo odito po atia mohindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma tonu buti lagu nana. Ma ilu dutu alu tu tonu. Ma ilu tu lo tu tiba. Walau maaf walau. Di butiwan kala-kala jatuhan aku, injo, angangolo, lanjut.

0: Kemudian di tahun 2017 juga kita punya sejarah 5,9 dan 2024 kita punya 6,4, kemudian 2025 juga 6,0.
1: Sinergi yang terjalin sejak berpisahnya antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kementerian tersendiri, kiranya hal-hal positif yang telah kita kerjasamakan selama ini tetap akan terjalin.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Adalah warta siang selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penono.

0: mulai berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu harus menjadi peringat dan pengingat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. Laporan Andi Sanga.
1: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT pada 16 Agustus lalu kini masih menjadi perhatian publik. Selain menimbulkan kerusakan yang cukup parah, jumlah korban akibat bencana tersebut juga masih terus bertambah. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya mitigasi bencana, termasuk di Gorontalo yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, mengatakan Gorontalo merupakan salah satu daerah yang cukup rawan mengalami gempa bumi dengan kekuatan besar, bahkan berpotensi memicu tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, Gorontalo beberapa kali diguncang gempa dengan kekuatan besar seperti 7,3 magnitudo pada 1990, kemudian 7,5 magnitudo pada 1991, 7,0 magnitudo pada 1997, dan 7,7 magnitudo pada tahun 2008 yang terjadi di laut bagian utara Gorontalo. Catatan sejarah ini perlu diantisipasi oleh seluruh pihak.
2: Kemudian juga kita lihat dari bagian selatan, masih berbicara di lautan ya, punya sejarah di 1931 itu di magnitudo 8,1. Kemudian di tahun 2017 juga kita punya sejarah 5,9 dan 2024 kita punya 6,4. Kemudian 2025 juga 6,0. Kemudian di darat juga kita juga punya ada beberapa sesar-sesar aktif yang juga dapat memicu terjadinya getaran atau kerusakan-kerusakan dengan potensi kegempaan itu 7,2 ya.
1: BMKG menekankan upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat perlu terus dilakukan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir pantai maupun kawasan yang berada dekat dengan jalur patahan. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi, sehingga tidak mudah panik dan dapat mengambil tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bangunan yang menjadi fasilitas publik memiliki konstruksi yang aman. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus membangun masyarakat Gorontalo yang lebih siap menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
0: Pendengar, keselamatan wisatawan menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah besarnya potensi wisata bahari di Gorontalo Utara. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Gorontalo Utara memiliki potensi wisata bahari yang tersebar di sejumlah kawasan pantai dan pulau. Kondisi ini membuat aspek keselamatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam setiap aktivitas wisata. Berbagai langkah antisipasi dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi, edukasi, dan koordinasi lintas sektor. Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko bagi wisatawan. Menurutnya, koordinasi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam keselamatan dan transportasi laut. Langkah antisipasi juga dilakukan sejak jauh hari sebelum wisatawan melakukan aktivitas di kawasan bahari.
4: Kita ketahui bahwa Gorontalo Utara itu memang dikenal dengan wisata bahari. Seluruh wilayahnya pantai, seluruh wilayahnya laut, dan ditambah jumlah pulau yang cukup banyak. Nah, tidak henti-hentinya pemerintah daerah melalui dinas pariwisata di berbagai macam kesempatan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah selalu mensosialisasikan, mengedukasi. Kita jauh-jauh hari berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, dengan seluruh elemen yang memiliki kewenangan masing-masing, Polair, Rutsar, Perhubungan Laut, KKP, itu kita rapat secara bersama-sama untuk lalu melakukan tindakan antisipatif. Jadi layanan-layanan ini kita berharap tidak berisiko, kalaupun berisiko itu kita perkecil. Yang namanya wisata bahari memang di mana-mana cukup berisiko, tetapi kita tidak bisa menutup mata. Sehingga jauh sebelumnya kita sudah himbau, kita sudah edukasi, kita sudah sosialisasi.
3: Pemerintah daerah menyadari wisata bahari memiliki risiko yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Karena itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan. Wisatawan juga diharapkan mematuhi imbauan keselamatan dan memperhatikan kondisi saat melakukan aktivitas di laut maupun pantai. Dengan kolaborasi lintas sektor, keamanan wisatawan diharapkan dapat terus ditingkatkan.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat di lapangan. Temuan ini salah satunya berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data desil dalam DTSN. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki mengatakan, keluhan mengenai ketidaksesuaian desil banyak disampaikan masyarakat sejak penerapan DTSN. Femi mengatakan salah satu kasus ditemukan saat dirinya melakukan reses. Seorang ibu mengeluhkan anaknya tidak dapat memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA karena status desil keluarganya tercatat di desil 6. Padahal menurut Femi, kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong rentan. Komisi 1 kemudian menemukan kasus serupa saat melakukan penelusuran di sejumlah desa. Salah satunya seorang janda lanjut usia di desa Tuloa yang tercatat dalam desil 8 meski tidak memiliki penghasilan.
5: Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda yang di desa Tuloa, itu di desa Tuloa itu janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS.
1: Femi mengatakan temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPS dan petugas di tingkat desa. Menurutnya pemerintah desa bertugas melakukan penginputan data masyarakat, sementara penentuan klasifikasi desil dilakukan melalui mekanisme DTSN. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemutakhiran dan verifikasi data secara berkelanjutan agar klasifikasi desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
0: Sektor kelautan dan perikanan dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong investasi di Gorontalo. Potensi ini didukung oleh sumber daya ikan serta posisi Gorontalo yang berada di kawasan Teluk Tomini. Kondisi geografis tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi kelautan secara lebih luas. Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan UNG, Arfiani Rizky Paramata menyebut peluang investasi perikanan tidak hanya dilihat dari hasil tangkapan, menurutnya potensi investasi justru dapat dikembangkan melalui seluruh rantai nilai perikanan, mulai dari penangkapan dan budidaya hingga penyimpanan, pengolahan, pengemasan, transportasi, dan juga pemasaran.
6: Investasi di Gorontalo, saya melihat memang sektor kelautan perikanan ini sebenarnya punya posisi yang sangat strategis ya. Kita tidak hanya memiliki sumber daya ikan, tetapi juga kita kawasan Teluk Tomini yang secara geografis memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar. Jadi ini memang karunia yang sudah diberikan. Memang potensi perikanan ini jangan dihitung dari berapa ton ikan yang bisa kita tangkap. Biasanya potensi investasi ini justru jauh lebih besar kalau kita melihat seluruh rantai nilainya seperti itu. Mulai dari penangkapan atau budidaya. Kemudian yang sekarang Pemprov sudah coba jalani seperti cold chain atau penyimpanan. Nah, kemudian pengolahan, pengemasan, transportasi sampai ke pemasaran. Jadi investasi yang kita butuhkan bukan hanya investasi untuk mengambil ikan dari laut, tetapi investasi untuk menciptakan nilai tambah dari ikan tersebut.
0: Pengembangan rantai nilai perikanan dinilai menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya kelautan Gorontalo. Investasi pada sektor ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengambilan hasil laut, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan. Pendengar, tahun 2026 ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo akan memprioritaskan perhatian lebih besar terhadap program pemberdayaan, di mana zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong mustahik keluar dari ketergantungan bantuan.
7: Pada tahun 2026 ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo memberikan perhatian lebih terhadap program pemberdayaan. Orientasinya bukan hanya memberikan bantuan kepada mustahik, tetapi mendorong penerima zakat agar ke mampu meningkatkan kesejahteraan dan berubah menjadi mujaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Ketua Basnas Kabupaten Bualemo Musmuha kepada RRI mengatakan program pemberdayaan tersebut antara lain melalui JetMart dengan anggaran sebesar 105 juta rupiah, Santripreneur serta JetAuto dengan total anggaran sebesar 175 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu penerima zakat membangun kemandirian ekonomi melalui dukungan usaha dan keterampilan.
8: Untuk tahun 2026 ini, titik berat untuk pendistribusian zakat itu di titik beratkan pada pemberdayaan. Bagaimana orang selama ini sebagai mustahik penerima zakat ke depan bisa menjadi seorang muzaki, jadi yang sudah mengeluarkan zakat, sehingga memang ada beberapa program pemberdayaan. Program Jepmart ada 105 juta dan program Santripreneur, program Jep Auto yang totalnya ada 175 juta rupiah. Kemudian yang terakhir program dakwah dan advokasi itu ada 45 juta rupiah. Itu bantuan beberapa rumah ibadah, masjid, dan lain-lain.
7: Mus Muhammad menegaskan penyaluran zakat akan terus diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Basnas berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong mustahik keluar dari ketergantungan bantuan. Rusdianeta melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali, saat menghadiri Malam Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 yang digelar Kantor Kementerian Hukum di Gorontalo di lapangan Pancasila Kanwil Kemenkum Gorontalo malam tadi. Sarton Dali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kemenkum Gorontalo. Momentum tersebut dapat memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terbangun setelah Kementerian Hukum dan Kementerian HAM berdiri sebagai kementerian tersendiri. Menurutnya, pemisahan kelembagaan tidak boleh menjadi penghalang bagi keberlanjutan kerjasama yang selama ini telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
10: Sinergi yang terjalin sejak berpisahnya antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kementerian tersendiri, kiranya hal-hal positif yang telah kita kerjasamakan selama ini tetap akan terjalin dan bisa ditingkatkan pada tahap-tahap selanjutnya. Karena kita ketahui bahwa pada beberapa waktu lalu antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah melakukan perjanjian kerjasama, tentu ini akan memperkuat silaturahmi dan tentunya kerjasama di bidang pelaksanaan kegiatan di penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di Gorontalo.
0: Ia menjelaskan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah dilakukan kedua kementerian menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi terutama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia berharap penguatan sinergi lintas kementerian tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari setiap kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pergerakan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berkolaborasi dengan Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan program Guru Istimewa. Melalui kegiatan ini, para dosen pengajar di UNG diberikan kesempatan untuk mengajar para siswa di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
11: Terdapat berbagai program unggulan yang dilaksanakan oleh pihak madrasah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta didik itu sendiri. Program unggulan tersebut dikerjasamakan dengan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Gorontalo, yakni Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, mengemukakan saat ini pihak madrasah telah melaksanakan program guru istimewa yang merupakan kolaborasi dengan pihak Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Program guru istimewa ini mencakup para tenaga dosen yang melakukan aktivitas mengajar di luar dari tenaga pendidik yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Menurutnya, yang sementara berlangsung di MTS 1 Kota Gorontalo saat ini, dosen mata kuliah bahasa Inggris yang turut mengajar pada siswa di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
12: Dan itu yang kami namakan dalam program adalah guru istimewa. Guru istimewa itu adalah guru-guru yang mengajar kepada anak-anak kami di luar guru kami yang ada di MTS. Itulah guru istimewa. Misalnya kami bekerjasama dengan pihak UNG. Di pihak UNG ada dosen-dosen bahasa Inggris yang hebat. Mereka akan mengajar kepada anak kami. Itulah guru istimewa bagi kami. Dan ini pihak UNG juga sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena ini juga merupakan program mereka terkait dengan pengabdian masyarakat.
11: Romi Bau menambahkan program guru istimewa yang dikerjasamakan dengan pihak Universitas Negeri Gorontalo UNG juga menjadi salah satu kegiatan akademik perguruan tinggi negeri ini, yakni pengabdian kepada masyarakat. Melalui program guru istimewa tersebut, para siswa dilatih agar lebih fasih untuk berbahasa Inggris. Hendra Raup melaporkan.
0: Ketua KSBN Provinsi Gorontalo Alwaris Akili Ngole mendorong pengurus KSBN Kabupaten dan Kota yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dan pemetaan potensi kebudayaan di daerah masing-masing. Menurut Alwaris, setiap kabupaten dan kota memiliki kekayaan seni dan budaya yang beragam, mulai dari seni pertunjukan, kriya, sastra, lisan, hingga tradisi adat. Pemetaan diperlukan agar setiap potensi tersebut dapat diketahui secara jelas, termasuk budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan maupun dipromosikan.
13: Konsolidasi dan pemetaan potensi, segera menyusun program kerja yang realistis dan berdampak, petakan seni budaya lokal daerah masing-masing yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena kita akan mendapat keseragaman dari kesenian budaya di daerah masing-masing. Dari Pohuwato itu, Bolemo dari Gorontalo Utara. Sehingga keanekaragaman ini, keanekaragaman seni budaya daerah Gorontalo akan memperkaya khasana budaya Nusantara.
0: Selain pemetaan, Alwaris meminta pengurus KSBN membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, sektor pariwisata, lembaga adat, dan komunitas kepemudaan. Menurutnya, kebudayaan akan tumbuh kuat apabila didukung ekosistem yang solid dan melibatkan berbagai pihak. Alwaris juga mendorong pengurus memanfaatkan teknologi digital untuk mengemas kekayaan budaya lokal secara kreatif agar lebih dekat dengan generasi muda. Pendengar, aktivis perempuan menilai kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan perempuan, terutama ketika rasa aman, perlindungan, dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Aktivis perempuan sekaligus WRG Fatra Hala mengatakan, momentum kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap negara, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan diperlakukan secara manusiawi. Menurutnya, perempuan masih menghadapi berbagai persoalan yang membatasi ruang gerak dan kebebasan dalam menjalani kehidupan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna kemerdekaan perlu terus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan rasa aman bukan sekadar terbebas dari kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup keamanan psikologis, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kesempatan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan.
14: Nah, tentu kami dari Sejak Puan juga sebenarnya mengajak lebih banyak pihak tuh, ayo sama-sama ubah lo cara pandang kita bahwa kemanusiaan perempuan itu ya harus dihormati, harus dihargai seperti itu, tidak yang tetap masih dianggap lemah karena dia lemah maka laki-laki berhak untuk melakukan kekerasan, kan tidak seperti itu. Kalau kami menganggap perempuan belum merdeka, kan? Dia belum merdeka. Belum ada yang merdeka. Kita hidup di ruang yang was-was, penuh ancaman. Hidup dengan was-was.
0: Fatra mengatakan masyarakat perlu membangun lingkungan yang tidak membenarkan kekerasan, pelecehan maupun tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Upaya tersebut membutuhkan kesadaran bersama, bukan hanya dibebankan kepada perempuan untuk menjaga dirinya sendiri. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran mengenai penghormatan terhadap perempuan. Pendidikan tentang kesetaraan, penghargaan terhadap batas pribadi, dan penolakan terhadap kekerasan perlu ditanamkan sejak dini. Ia juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan mekanisme perlindungan bagi perempuan dapat diakses dengan mudah. Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat sore, peringkat pusat dari Gorontalo dimanapun anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Yusri, di sore ini kita awali kebersamaan untuk sesi lagu dan request LDR 100% Indonesia. Seperti biasa, cara mainnya masih sama kayak kemarin-kemarin, di telepon di 082196648664 dan 082259968324 atau di WA di 082259968324. Untuk anda bisa punya kesempatan memilih lagu di antara lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Di sesi pertama ada lagu dari Randy Pangalila, Lewat Semesta, Mayang Sari, Kusalah Menilai, dan lagunya Ari Lasso, Misteri Ilahi. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Yusri.
0: Halo juga Tono.
1: Lagu yang ketiga itu
0: Ari Lasso.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Oh, putus.

0: Indonesia.
1: Dari siapa?
0: Dari Inkamu.
1: Inkamu, lagu yang mana?
0: Yang Randy.
1: Randy?
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Inka.
0: Ayo Sri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gak boleh jalan-jalan, cuma kita berdua. Ari Lasso, Misteri Ilahi, sama lagunya Randy Pangalila lewat semesta. Anda mau ikutan di lagu yang mana? Silakan, pendengar. Halo. LDR. Halo juga, Ibu Nelly.
2: Iya.
1: Mau lagu apa?
2: Yang Kano.
1: Ari Lasso.
2: Iya.
1: Oke. Okay.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gomblo di radio ya. Iya ya. Apa sih ku gadaikan cintaku? Oke, untuk Anda kita kembali lagi di sesi kedua. Yang bisa gabung silakan gabung di telepon di 0821 dan juga 0822. Boleh juga melipir ke WA kita ya. Untuk pilihan lagunya ada lagu dari The Rain, Dengar Bisikku. Kemudian lagunya Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan lagunya Syahr Ini, Kau Yang Utama. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari
1: Bang Putra Palopo.
0: Mau lagu mana?
1: Lagu yang awal itu,
0: The Rain, Dengar Bisikku. Now Sesi Potret sama lagunya Syahr Ini, Kau Yang Utama.
1: Ya, Syahr Ini.
0: Syahr Ini.
1: Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo LDR. Oh, putus. LDR, halo. LDR. Halo. 08. LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, Ibu. Iya.
2: Ibu Ratna.
0: Oh, Ibu Ratna. Oke. Okay. Mau lagu yang mana?
2: Dengar Bisikku.
0: Dengar Bisikku. Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Halo LDR. 100%
0: Indonesia.
3: Iya. Dari Limbo atau Ibu Hapsa?
0: Ibu Hapsa, mau ikutan lagu yang mana? Ada Syahr Ini, Kau Yang Utama, atau The Rain, Dengar Bisikku?
3: Syahr Ini.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: LDR 100% Indonesia. Kembali Anda punya kesempatan untuk memilih 3 lagu yang kami pilih di sore ini untuk Anda. Di antaranya ada lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik. Ada Keisha Leveronka, Pelarian. Dan lagunya Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Mm-mm,
1: dari?
0: Dari
1: Budaknya Sudomulia.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagu yang pertama itu
0: Cassandra.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Halo.
2: Halo.
0: LDR. Waalaikumsalam.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Siapa nih?
2: Dengan Ibu Liz di Galung saya.
0: Ibu Liz, mau lagu yang mana?
2: Lagu Ikat yang pertama tadi, Pak Yusri.
0: Yang pertama tadi, Ibu Rostin.
2: Ini suara.
0: Sisa lagunya Keisha Leveronka, Pelarian, sama lagunya Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Mau yang mana?
2: Chris Dayanti. Oh.

0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Dua lagu sudah dipilih, ada lagunya Cassandra Cinta Terbaik sama lagunya Krisdanti Cobalah Untuk Setia. Ada yang mau ikutan silakan di telepon atau juga di WA boleh ya. LDR. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam LDR.
2: Agus Persen Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Cokro.
0: Oke, mau lagu yang mana? Krisdanti, terima kasih.
2: Terima kasih sama-sama, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu ya, ada Krisdanti, nanti disusul lagunya Cassandra, Cinta Terbaik.

Pendengar dimanapun anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Sedara lagu dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Apa yang bisa dia ingat hari ini? Ada banyak momen ya. Semoga nanti kalau ketemu menjadi lembaran yang perlu jadi kenangan. Tapi kalau misalnya gak usah dikenang, ya gak usah gitu. Yang baik-baik aja ya. Kembali di telepon di 0821-9664-664, 0822-5996-8324. Untuk lagu diantaranya lagunya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Terus ada lagu dari, ini yang mana ya dia ya? Saya lupa lagi. Sebentar. Ini di mana ya tadi? Tadi. Oh Padi, aku narik yang mana ya tadi ya?

0: Anda, kemudian sama lagunya Terry, Harusnya Kau Pilih Aku ya. 0821-9664-8664 sama 0822-5996-8324. LDR, halo.
1: Person Indonesia.
0: Dari siapa?
1: Dari Ibu Dia Lakoro di Bonitaan Teresa Tihung.
0: Mau lagu apa, Ibu Dia?
1: Punya Rapi Ahmad. Dengan siapa ini?
0: Saya Yusri.
1: Oh, dengan Kak Yusri.
0: Iya, betul.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, LDR, halo. Halo, LDR. 0822 sudah tersambung teleponnya. 1 2 3. Terima kasih. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Wardi, silakan.
2: Rapi Ahmad.
0: Sudah dipilih, mau yang lain?
2: Iya, saya tidak sempat dengar yang dua lagu itu.
0: Lagunya Terry, Harusnya Kau Pilih Aku, sama lagunya Padi, mau lagu yang mana?
2: Itu Harusnya Kau Pilih Aku, Kak Yusri.
0: Oke, terima kasih Pak
2: Wardi.
0: Terima
2: kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, LDR, halo. Iya. Assalamualaikum. Oh, maaf nih, ada lagunya Raffi atau lagunya Terry?
3: Lagunya Terry.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke lagunya. Siapa tadi? Terry ya. Harusnya Kau Pilih Aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM,

0: lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: menit saat ini dari jam 3 sore. Kita masih punya satu sesi terakhir untuk Anda bisa gabung bersama kita di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk milih lagu, diantaranya lagunya Liodra, Sang Dewi, lagunya Utopia, Antara Ada dan Tiada, sama lagunya Tiket, Biar Cinta Menyatukan Kita. Di telepon LDR, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Jadi siapa?
1: Paniko di Telaga Biru.
0: Paniko mau lagu yang mana?
1: Itu Antara Ada dan Tiada itu.
0: Oke, terima kasih Paniko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dapatkah aku? Masih ada yang mau gabung, silakan. Untuk dua lagu tersisa, ada lagunya Liodra, Sang Dewi, sama lagunya Tiket, Biar Cinta Menyatukan Kita. Halo, LDR. Halo, 0822, sudah tersambung. Halo. Satu, dua, terima kasih. LDR, halo. Halo. LDR. Suaranya kecil sekali. Siapa ini? Halo? Saya nggak bisa dengar suaranya ibu. Oke deh. Halo, siapa ini?
2: Rina di Kabila.
0: Bu Rina di Kabila, mau lagu apa? Liodra.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.

0: Kita tinggalkan lagunya Studio Blast, kita langsung ke lagu ya. Oh, masih ada yang mau gabung? Oke.
1: Okay. LDR, halo. Halo. LDR. Satu. Dua.
0: Terima kasih. Kita ke lagu ya, lagunya Utopia antara ada dan tiada, disusul lagunya Leodra Sang Dewi. Kita sudahi untuk kebersamaan kita di lagu dan request LDR 100% Indonesia. Ketemu lagi di besok sore ya, kecuali hari Selasa. Ya, hari Selasa kita gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, selepas ini ada acara seru menarik lainnya di mana kita akan gabung nih dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1. Bye-bye.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 dari Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan dengan tema ketahanan pangan. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada disebar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada disebar di 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, mungkin baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, nggak ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya
5: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100, baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Siji ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Siji. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, mm-hmm. tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, mm-hmm. dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Mm-hmm. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap mm-hmm. pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah. insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kemang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan. Sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketika Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, peternak kambing, maupun peternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulihan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga ya. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah, ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan impor, permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Desde Anda hasta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan, begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada GIP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Masih seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di tengarai airnya akan berkurang. Kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya. Dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, ada sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
3: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tony.
1: Kabar alhamdulillah.
2: Pendengar Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta, dan kembali Anda bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

pendengar dimanapun anda berada, kita menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI Tahuna untuk selanjutnya menyimak penyampaian Lintas Magota untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 59 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan menanti untuk ikuti Lintas Magota.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil menduduki 5 besar nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kegiatan Genre Award, ajang kreativitas bagi generasi berencana tersebut merupakan kerjasama antar BNNP dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada urutan 5 besar nasional pada pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Keberhasilan para siswa MTS tersebut didukung sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya seperti BNNP Gorontalo, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama itu sendiri. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan program inovasi berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat sekitar menjadi modal utama pada penilaian tersebut.
2: Persiapan ini kami sudah kurang lebih dari tahun 2023, 2024, 2025 dan keempat kalinya kami mendapatkan kepercayaan sudah mempersiapkan dengan pengalaman-pengalaman kemarin, kekurangan-kekurangan kemarin. Jadi kami insya Allah tetap berikhtiar, berharap, optimis dari tiga top juara yang insya Allah kita hanya berharap satu. Jadi sudah kami berikan motivasi kepada anak-anak yang kita raih hanya satu. Kalau bukan satu ya hanya tetap satu.
1: Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau berharap kepada para siswa yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional agar dapat menyampaikan kepada peserta didik lainnya perilaku dan kehidupan anak mengingat ajang

0: diarahkan pada kegiatan para remaja, termasuk para siswa itu sendiri. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin seluruh siswa yang ada di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan dapat hidup sehat, memiliki wawasan yang luas, dan mempunyai karakter maupun keterampilan.
1: Saya berharap anak-anak PKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena PKR ini adalah pusat informasikan seluruh remaja. Ya, supaya anak-anak itu bisa hidup sehat, bisa mempunyai wawasan yang luas, punya karakter, dan bisa mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak PKR ini akan menjadi generator penggerak bagi anak-anak yang lain.
0: Romi Bau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo melalui dukungan dari Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menjadi salah satu nilai tambah untuk menguatkan kedudukan MTs 1 Kota Gorontalo di tingkat nasional. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi yang terakhir dari RRI Tahuna. Pemilihan Ungkep Momok Sangiek menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Jemel Janis menurunkan laporannya.
4: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
5: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
4: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
6: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangiha.
4: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangiha. Ia menilai ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johanis melaporkan.
3: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, eh? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
2: Oh, iya dong.
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo. BPBD Provinsi Gorontalo mencatat ada sebanyak 15 permohonan bantuan air bersih dari masyarakat di 3 kabupaten, diantaranya Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan juga Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara itu, pendengar, di informasi lainnya, pemerintah Kabgor menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Riza Ul Haq. Kedatangan Wamen ini memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini posisi waktu di studio pukul 17.28 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan kepada Anda, terlebih khususnya muslimin, muslimah dimanapun Anda berada, pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

0: dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Bonai Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, sementara Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit, dari pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian At-Suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183, dibacakan oleh Qori'ah Hajah Sarini Abdullah.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Dr. Anda Haja Maryam Hamid MPDI dalam judul 3 Fungsi Sholat yang Dilupakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Pendengar, sambil menantikan azan maghrib dikumandang, perkenankan kami menyampaikan risalah maghrib dengan judul 3 Fungsi Sholat yang Dilupakan. Ada 3 fungsi sholat yang masih sering terabaikan dari amalan sholat kita. Padahal memahami fungsi sebuah pekerjaan sangatlah penting. Tanpa itu pekerjaan hanya akan dirasakan sebagai beban, seperti halnya sholat. Sholat yang dikerjakan tanpa memahami fungsinya, meskipun berkesinambungan, maka hanya akan dipandang sebagai beban, sehingga dirasakan sangat berat. 3 fungsi sholat tersebut adalah, pertama, sholat berfungsi sebagai fasilitas puncak untuk mengingat Allah. Sebagaimana dalam surah Thaha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menurut para ulama sufi, zikir untuk mengingat Allah adalah jalur tercepat menuju Allah. Karena fungsi ini pula, maka nilai sholat seseorang di hadapan Allah juga tergantung sepenuhnya pada kualitas ingat kepada Allah yang berhasil dirangkai dalam sholat. Kedua, sholat berfungsi untuk mengantarkan seseorang pada solusi terbaik dari masalah-masalah yang dihadapinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan melakukan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tataran praktis, implementasi ayat ini telah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat perawi hadis menuturkan, jika Rasulullah SAW menghadapi masalah, maka ia bersegera melakukan sholat, karena sholat adalah sarana curhat untuk mengadu kepada Allah. Namun sayangnya banyak di masyarakat terjadi justru sebaliknya. Banyak orang menjadi malas bahkan berani meninggalkan sholat dengan alasan banyak masalah. Padahal dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan betapa Allah akan menjawab setiap bacaan Fatihah dalam sholat ayat demi ayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat ia tersungkur sujud dalam sholat. Dalam kedua posisi itu Allah menjanjikan semua permintaan pasti dipenuhi, semua keluhan pasti ditanggapi. Selanjutnya, fungsi sholat yang ketiga adalah berfungsi mengendalikan emosi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah dampak sosial terbesar dari sholat. Sholat akan mengendalikan pelakunya dari emosi-emosi liar, perbuatan-perbuatan tercela, dan tindakan-tindakan merusak. Namun sangat penting diingat, semua fungsi sholat tidak bisa diraih dan dirasakan bila selama sholat pelakunya gagal mengingat Allah, gagal menanamkan rasa melihat atau dilihat oleh Allah. Inilah pesan bahwa zikir kepada Allah dalam sholat merupakan fungsi dan kekuatan yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Pendengar, semoga ketiga fungsi sholat bisa hadir dalam setiap sholat-sholat kita. Karena sholat yang tidak berfungsi ibarat memegang kunci tanpa memahami kegunaannya. Kita hanya akan diam kebingungan tanpa bisa membuka pintu yang ada di depan mata kita. Padahal sebenarnya kita tinggal memutar, kemudian maju selangkah, dan masuklah keharibaan Allah yang kita rindukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Rabbi Sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Persatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita senambungkan kebersamaan untuk petang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Satu lagu dari Gerrit G.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino. Ibu kota Tegucigalpa termasuk wilayah yang berada dalam status ini. El Nino sendiri telah menyebabkan lahan pertanian terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air. Fenomena ini pendengar ditandai oleh menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik, khatulistiwa. Kondisi ini memicu perubahan pola angin, tekanan atmosfer dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. Pemerintah Honduras menetapkan status siaga di 234 dari total 298 kota, di mana wilayah-wilayah tersebut terdampak rendah permukaan air waduk, gagal panen dan kematian ternak sehingga meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita sudahi untuk kebersamaan di gelaran Gorontalo sore untuk malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda melanjutkan beberapa mata acara program menarik kami lainnya bersama Nur Ainsyah Banggai. Saya Yusri pamit. Sampai jumpa.

Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Aisyah menemani suasana malam untuk Gorontalo malam ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: dimanapun Anda berada. Hari ini azan Isya tepat di jam 19:08 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri. Karena sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit, ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan, tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas, emas di dalam tanah. Di ujung Sumatera ada gas, di tengah Sumatera Riau ada minyak, di Sulawesi ada nikel, ada emas, di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk, karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah lagu yang menjadi satu original soundtrack dalam sebuah film Gi. Tahun 2005 lagu ini dirilis yang berjudul Mr. Ego. Ya, pendengar, sosok Mr. Ego dalam lagu ini jadi sebuah simbol dari sistem pemerintahan yang korup, otoriter, yang dulu itu dikisahkan dalam sebuah film Sohok Gi atau Hok Gi ya. Ini sosok yang pernah melawan otoriter pemerintahan zaman dulu selama hidupnya. Jadi lagu ini mempertegas pesan film tentang pentingnya integritas di tengah lingkungan yang dipenuhi keegoisan politik. Jadi kalau ingin ini lagu diketahui lebih jelas, cek aja dulu ya di mana lagu ini berjudul Mr. Ego. Ini adalah sebuah perjuangan Hok Gi, Su Hok Gi yang relevan dengan lagunya ya. Kritik terhadap penguasa yang menyindir para pemimpin atau individu yang haus kekuasaan dan hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian adanya ego membuat seorang tuli dan buta terhadap penderitaan rakyat kecil di sekitarnya. Di sini ia menyoroti keserakahan, sifat manusia yang tidak pernah puas, rela mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi.

0: 32 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslim dan muslimah, segera kita akan masuk di sesi berikutnya untuk segmen mimbar agama. Dan khusus malam ini kami sajikan untuk Anda mimbar agama Islam untuk muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti mimbar Islam bersama Haja Nur Hayati Hamzah SH. Dengan judul Kiat-kiat Mengisi Kemerdekaan Sebagai Wujud Rasa Syukur.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali dalam mimbar agama Islam yang pada malam ini saya akan membawakan dengan judul Kiat-kiat mengisi kemerdekaan sebagai wujud rasa syukur. Kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dilandasi pengorbanan jiwa, raga dan harta benda oleh para pahlawan bangsa serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita merenungkan bagaimanakah cara kita mengisi kemerdekaan ini sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adz

Id, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nikmat kemerdekaan adalah salah satu nikmat agung yang diberikan Allah kepada bangsa kita. Rasa syukur atas nikmat ini tidak cukup hanya diwujudkan dengan ucapan Alhamdulillah atau upacara seremonial semata, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 3 kiat utama dalam mengisi kemerdekaan sebagai wujud rasa syukur. Yang pertama, meningkatkan kualitas iman, takwa, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan semboyan atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa faktor spiritualitas adalah fondasi utama kemerdekaan kita. Sebagai warga negara yang religius, wujud syukur yang paling fundamental adalah menjaga ketaatan kepada Sang Pencipta, baik ibadah mahda ataupun solat, puasa, zakat, maupun goiru mahda, amal kebaikan sosial. Negara yang kuat lahir dari individu-individu yang bertakwa, karena dengan ketakwaanlah lahir kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab moral dalam diri setiap warga negara. Yang kedua, berkontribusi positif melalui kerja keras dan profesionalisme ataupun etos kerja. Mengisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan para pahlawan. Jika dahulu pahlawan berjuang mengangkat senjata melawan penjajah, maka hari ini medan juang kita adalah melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kemalasan. Setiap kita memiliki peran di bidang masing-masing. Pelajar ataupun mahasiswa, belajar dengan tekun, berprestasi, dan menjauhi perusakan moral. Contoh seperti narkoba dan tawuran. Pekerja ataupun profesional, bekerja dengan jujur, amanah, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik. Seorang pemimpin ataupun seorang aparatur menjalankan amanah dengan adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia bekerja, dia mengerjakannya dengan profesional. Hadits riwayat Tobrani. Yang ketiga, memelihara persatuan, kesatuan, dan toleransi ukhuwah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Kemerdekaan dapat direbut karena adanya persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Wujud syukur atas kemerdekaan adalah menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk perpecahan, radikalisme, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat merusak kerukunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tashimu

إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan adalah amanah besar. Mengisinya dengan iman dan takwa, kerja keras yang profesional, serta menjaga persatuan bangsa adalah bentuk nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus penghargaan tertinggi kepada jasa para pahlawan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, jadikanlah bangsa kami bangsa yang senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan-Mu. Limpahkanlah kepada negeri kami rasa aman, kedamaian, kesejahteraan, dan jauhkanlah kami dari perpecahan serta mara bahaya. Ampunilah dosa-dosa para pahlawan bangsa kami. Terimalah amal syahid mereka, dan bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa adil dan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Pro 1, Gorontalo.

pendengar muslimin dan muslimah, demikian tadi Anda sudah mengikuti mimbar agama Islam. Dan kini saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap-siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri

0: Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
1: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Karena kalau saya juga seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan lagi untuk tidak keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Mora Inim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga penggodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Jadi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini enggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi LET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Sudah jangan bertengkar, itu kata Anji dalam lagunya yang baru saja kita nikmati bersama. Dan memang kita harus selalu menghindari yang namanya pertengkaran, apalagi kalau sudah memicu korban, memicu sebuah tragedi yang bisa saja memakan korban. Ya, apapun itu, kita sebagai manusia mesti menanamkan rasa timbal balik. Kemudian kita juga harus punya peri kemanusiaan dan peri keadilan, mengedepankan yang namanya kehidupan bersosial. Ini sudah ada ditanamkan dalam Pancasila. Yakin sekarang kalau Pancasilanya mulai terkikis? Ya mungkin saja iya, karena tidak lain yang terjadi di sekitar kita. Peri kemanusiaan itu mulai terkikis, dan bahkan bisa saja ini membuat orang-orang jadi lupa diri. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kita bicarakan bahwa orang yang lupa diri bisa saja berbuat hal-hal yang sudah di luar batas. Nah, di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga membantah adanya informasi yang menyebut bahwa Bupati Bogor Rudi Suspanto terjaring operasi tangkap tangan. Kalau memang kemarin ada tim Satgas Intelijen Kejagung yang mengamankan Tengku Muhammad Nasir buronan atau DPO asal Kejaksaan Tinggi Riau, sebagai Tengku Muhammad Nasir ini merupakan terpidana penyalahgunaan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Duma. Jadi perbuatan Tengku Muhammad Nasir ini merugikan keuangan negara lebih dari 540 juta rupiah dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa difonis 6 tahun 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti 360 juta 500 ribu subsidi 1 tahun. Nah, beda lagi yang tadi ya, pendengar, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi juga menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangannya di wilayah Kabupaten Bogor. Bahwa ada penangkapan Bupati Bogor Rudi Suspanto itu bahwa tidak benar, setelah dikonfirmasi juga oleh RRI dan dibantah adanya OTT tersebut terhadap Bupati Bogor. KPK membenarkan sebenarnya terdapat kegiatan lain yang dilakukan lembaga anti rasuah di wilayah Kabupaten Bogor, tapi bukan OTT ke beliau ini. Dan dikatakan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, di mana Budi Prasetyo ya, juru bicara KPK, beliau menjelaskan bahwa mengenai kegiatan, karena prosesnya masih berlangsung, jadi adapun kegiatan oleh KPK di Bogor berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai tindak laporan dari masyarakat. Jadi itu permintaan. Kalau Anda juga misalnya mendapatkan satu kabar dan ada bukti-bukti yang nyata, KPK sendiri juga pernah menyatakan langsung di depan kami bahwa segera melapor ke KPK bila bukti-bukti itu ada, dan pastinya data-data pelapor ini akan disimpan, dikip, tidak akan diinformasikan. Makanya kegiatan seperti ini sering salah-salah kaprah juga ya informasinya. Yang sebelumnya beredar informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan yang dikaitkan dengan Bupati Bogor gitu. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi untuk malam hari ini. Saya sudah punya lagu dari Chris Dayanti, Kamu Selalu di Hatiku Selamanya.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan ajak Anda untuk bersama dengarkan drama radio malam ini yang berjudul Sinoman, persembahan RRI Madiun. Sebelum kita masuk kepada segmen Tadarus Al-Quran malam ini.

0: SMA. Tamu di baris tiga sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan ngelamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Ah, Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara, Roni RH. Teknik montase, Bagas.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada malam ini, kita akan segera dengarkan hadirnya siaran kami segmen malam ini yang paling ditunggu ibu-ibu Majelis Taklim malam ini. Nantinya kita akan dengarkan bersama Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dipandu Feni Mohi dan Ustadz Talib Manhia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi, kita akan bergabung dengan Pro 4 Gorontalo.
1: Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz.

0: Dari Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Jauh datang ke studio ya. Berapa jam perjalanan sampai di sini? 4 jam ya. 4 jam, Masya Allah. Tapi saya sapa dulu nih majelis yang ada di sini ya. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Jadi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya yang di rumah juga yang sudah mendengarkan, selamat bergabung bersama Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Kita sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, karena setiap minggu kami hadir di Pro 1 dan juga Pro 4 dan sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Dan juga di studio seperti biasa ada Ustaz Talib Manhia yang selalu setia menemani kita semuanya, memperbaiki setiap bacaan-bacaan dari majelis yang hadir di studio di Pro 4 dan juga disiarkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Baik Ustaz, seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama, sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan dan untuk kita semuanya agar semakin rajin membuka Al-Quran, semakin rajin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat taslim atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, insyaallah untuk perbaikan bacaan tahsinul qiraah Al-Qur'an ini insyaallah kita masih tetap pelajari dan tetap kita bimbingkan untuk bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah bacaan Al-Qur'an yang disesuaikan dengan ilmu tajwid, dipandu dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, agar lebih bisa mendapatkan manfaat daripada Al-Qur'an, sebaiknya kita lagi insyaallah malam ini mengambil satu ayat yang insyaallah menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan alhamdulillah untuk setiap majelis taklim yang hadir itu kebanyakan walaupun kemudian ada yang laki-laki, kebanyakan perempuan ya. Dan kita sudah dalam Quran surah Ali Imran yang insyaallah makronya sebentar akan disampaikan juga. Dan terkait dengan surah Ali Imran itu ada di dalam satu ayat, yaitu ayat yang ke-14. Ini berkaitan juga dengan perempuan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqantara minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli wal-khayril musawwama wal-an'am wal-harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan zuyyina, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka ya, syahwat. Dan di antara keinginan itu adalah keinginan terhadap wanita-wanita dan juga keinginan terhadap anak-anak ya, minan nisa'i wal banin. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya menjadi bagian daripada sasaran keinginan orang lain ya. Ada ibu-ibu yang suka, yang ingin juga kepada ibu-ibu ya. Ada anak-anak yang suka dan ingin kepada ibu-ibu. Ada juga yang tentunya dahulu suami ibu-ibu juga adalah orang yang sangat menyukai ibu-ibu ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Juga begitu anak-anak. Kita yang ketika kita melihat anak-anak, maka kita merasa senang dengan kehadiran anak-anak, kita cinta anak-anak. Ini bagian daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 14 ini. Dan itu tidak disebutkan sebagai harta yang banyak ya. Jadi ibu-ibu ya, wanita dan anak-anak itu bukan harta yang banyak. Harta yang banyak itu berikut disebutkan oleh Allah, wal qanatiril muqantarah ya. Qanatirul muqantarah itu, inilah yang kemudian disebut dengan harta yang banyak. Dari jenis apa itu? Minadzahab, emas. Ah, itu orang paling suka emas ya. Minadzahab wal fiddah, ada perak. Al khail musawwama, ada kuda tunggangan pilihan. Wal an'am, juga ada hewan.

0: hewan ternak, wal harth, juga ada kebun, sawah dan ladang, ya, sawah dan ladang. Kebanyakan kita, dan ini termasuk, ya, termasuk laki-laki, ya, bapak-bapak, itu sangat suka terhadap yang beberapa harta yang banyak yang disebutkan oleh Allah ini. Ada lima jenisnya. Kemudian oleh Allah katakan, dzalika mataul hayatid dunya, ini adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah adalah ada tempat kembali yang baik. Artinya apa? Artinya walaupun kita suka terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, namun kita berikan batasan-batasannya, ya. Karena selain apa yang sudah disiapkan oleh Allah di dunia ini, di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Oleh karena itu, kita jangan sampai justru fokus kepada apa yang menjadi mataul hayatid dunia. Mataul hayatid dunia ini akan menjadi manfaat bagi kita kalau kita manfaatkan di jalan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, ada beberapa yang beberapa mataul hayatid dunia yang disebutkan 5. Insyaallah ini akan menjadi bagian yang akan kita ingat, oh ternyata saya suka pada emas, suka pada perak-perak, suka pada kebun, ya, suka pada hewan ternak, bahkan ada kesukaan kita terhadap tunggangan ataupun kendaraan yang gagah-gagah, yang bagus-bagus yang dipilih. Dan ini kita batasi, kalau kita mampu alhamdulillah, kalau belum mampu ya tidak usah memaksakan, kan begitu. Ambil sesuai dengan kemampuan kita dan manfaatkan sesuai dengan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini kita belum, Ustadz belum pamit ya.
0: Belum ya. Kita lanjut dengan tahsin.
1: Jangan sampai Tih Ustadz mengira semua pulang ini. Bagaimana? Oke, kita langsung saja pendengar dan juga sahabat budaya, karena malam hari ini sudah siap semuanya. Terus juga Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, ini yang perdana ya Ustadz ya, perdana dari Gorontalo Utara hadir di Tadarus Al-Quran. Itu diketuai sama Ibu Yulin Dunggio, pendampingnya Ibu Hasna Mopi ya. Jadi malam hari ini lengkap personil nih Ustadz, ada 24 orang yang hadir.
0: Alhamdulillah.
1: Yang ngaji 22 ya. Baik, langsung saja kita dengan pembaca pertama ya, Ibu.
0: Makronya?
1: Ya, kita mulai dari Surah Al-Imran ayat 94 Ustadz.
0: Oh, ayat 94.
1: Ya, ayat 94.
0: Biar
1: ya Ibu.
0: Yang di rumah juga mungkin.
1: Iya, tadi siap, sudah siap. Ada yang WA Fani. Oh. Sudah menanyakan. Ayat jadi 9. Kita mulai dari Surah Al-Imran ayat 94 ya. Itu dibacakan oleh Ibu Yulin Dunggio dari ayat 94 sampai dengan ayat 95. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Yena Ibu Yelindra Mahmud ya. Ibu Yelindra Mahmud, silakan Ibu Yelinda Mahmud gantian sama Ibu Ketua tadi. Jadi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan lanjut ke pembaca kedua ya. Nanti sebentar ya, Ibu Yelindra jangan dulu kemana-mana habis membaca, tetap duduk di tempat ya. Silakan Ibu Yelindra, kedua lo bisa langsung ya. Orang bilang itu kursi panas, ya dekat dengan Ustadz. Baik, Ibu Yelindra Mahmud melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 96. Sudah siap Ibu? Headphone-nya dipakai. 96. Ayat 96 ya. Oke, ayat 96. Udah, dapat ya? Oke, sengaja sudah ditaruh ayat ini ya, Quran yang besar ya. Biar bacanya aman ya. Udah siap? Oke, ayat 96. Tafadoli ikro'i.
1: Ya,
0: silakan.

0: Ustadz, silakan bacaan dari Ibu Yulin sama Ibu Yelindra. Ibu Yelindra jangan kemana-mana, tetap di tempat ya, dulu ya.
1: Baik, jadi dari kedua pembaca ini kita mendengarkan ada suatu hal yang sama. Yang sama itu pada bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah di dalam membaca ra itu beda dengan huruf-huruf yang lain, ya. Beda dengan huruf yang lain. Bedanya di mana? Kalau dia bertasydid, sifat huruf ra yang bergetar itu rrr, kalau dia bertasydid, maka itu hilang, dihilangkan. Jadi tidak kedengaran rrr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya. Jadi sifatnya justru hilang kalau di huruf ra. Kalau huruf yang lainnya dia lebih kuat, ya. Sya, asya, syaitan, minasy, minasy. Itu sifat huruf tafasyi. Kalau tikrar di huruf ra, ya. Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir, bukan hirrahmanirrahim. Dan dia bacaannya tetap biasa, hanya dp getaran dihilangkan, ya. Wa'afir, wa'afid tikrar, kata Imam Al-Jazari, ya, sembunyikan tikrarnya, getarannya, idza tusyaddadu, kalau dia bertasydid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kesamaan di dalam membaca huruf dza dan dho. Kadang terbaca jim, kadang terbaca zai, ya. Jadi kalau huruf dza, usahakan tidak ada, tidak ada sifat sofir, zzz, tidak mendesis. Baca dza itu, dza itu jangan mendesis, karena dia keluarnya dari belakang ujung lidah menyentuh belakang gigi seri atas. Dza. Jadi kalau ujung lidah menyentuh belakang gigi seri atas, itu sudah pasti tidak berdesis. Dza. Dza. Begitu untuk huruf dza sama dengan huruf dho. Huruf dza itu sama dengan huruf dho karena dia tempat keluarnya sama. Sama lagi dengan huruf tha. Tha yang insyaallah kalau keluar dari belakang gigi seri atas dengan ujung lidah pasti tidak ada desis. S, itu tidak ada, ya. Jadi huruf tha, dza dan dho itu dari tempat keluar yang sama, sehingga jangan sampai dia berdesis, gitu. Bedanya dho dengan dza, ya, kalau kita menyebut huruf dza itu lidah kita datar, ya, lidah kita datar. Kalau menyebut huruf dho, maka pangkal lidahnya dinaikkan. Dho, dho, dho, dza, dho, dza. Beda ya antara dza dan dho. Coba Ibu bilang dza.
2: Dza.
1: Ah itu. Coba Ibu bilang dho.
2: Dho.
1: Dho.
2: Dho.
1: Ya. Jangan bahas dho. Dho.
2: Ya.
1: Dho.
2: Dho.
1: Awi.
2: Aji.
1: Awim.
2: Azim.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Jadi dijaga jangan sampai dia berdesis zim, jangan. Jangan juga sampai menyeberang ke huruf jim. Jim. Sadaqallahul azim, jangan sampai gitu. Ya, tinggal dho, tinggal jim, ya kan begitu, ya. Baik. Lalu berikutnya huruf, menyebut huruf ra, ya, ra. Ada di antara ibu yang dua ini ada bab bilang, tapi kebanyakan ra-nya huruf ra, ya, bacaannya huruf ra. Tapi tinggal ada dalam bacaan yang lain dapat bilang ra, ya. Kita mulai apa dulu? Mulai menyesuaikan dengan kaidah yang disampaikan oleh penyusun-penyusun ilmu tajwid, ya. Jadi untuk ra itu dibaca tipis kalau nanti dia berharokah kasrah, ya. Di rokik, ditarkik membaca ro kalau dia berharokah kasro dan sejenis dengan harokah kasro itu, misalnya dia dalam keadaan sukun tapi diawali oleh harokah kasro, ya, maka atau diawali oleh ya sukun yang awalnya adalah harokah kasro. Artinya kalau begitu, kalau dia berharokah fathah dan dhamma, berarti harus ditebalkan karena yang disuruh tipiskan itu nanti yang berharokah kasro, yang diawali oleh sukun, yang kita diawali oleh sukun, ya sukun, kemudian roknya juga ditipiskan, apa roknya juga disukunkan, maka akhirnya rok itu ditipiskan. Dan cuma itu penekanannya, artinya mengertinya kita disuruh untuk menebalkan kalau dia berharokah fathah, maka kalau ditebalkan kita naikkan pangkal lidah. Kalau kita sebutkan sambil menaikkan pangkal lidah, maka kita tidak akan mendengarkan ra, tapi ro. Ro. Kenapa? Karena naik pangkal lidah. Jadi untuk menebalkan huruf itu bukan ada di bibir yang dibulatkan. Bukan begitu, tapi naikkan pangkal lidahnya ro. Ro. Gitu. Jadi untuk huruf ro diseragamkan menyebutnya ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan begitu, ya. Jadi seragamkan rahma rahim. Begitu juga ketika ketemu bacaan di dalam Al-Qur'an, di ayat-ayat Al-Qur'an ketemu dengan huruf ro, mari ditebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah. Kemudian yang Ibu Yelin. Oh, dan ini untuk semua. Nun mim bertasydid itu ditahan, digunnahkan, dengungnya ditahan minimal 2 harokat. Mestinya dia musyba di situ. Mestinya dia dimaksimalkan. Caranya ulama tajwid sekarang itu menyebutkan ada istilah untuk menyebut idgham. Idgham itu maksimal, kemudian pertengahan, dan kemudian kurang. Nah, kalau maksimal itu berarti dapat kita lamakan. Inna wa minan. Ah, masih tatahan din itu. Itu yang disebut dengan gunnah. Dan gunnah itu ukuran minimalnya 2 harokat. Jadi kalau cuma baca linnasi berarti tidak sampai 2 harokat itu. Maksudnya linna gitu. Jadi ada tatahan sedikit, ya, ditahan sedikit. Ah, lalu ti ibu ada berhenti di bibakkah. Mau suka anu itu ya, musuh kamu tame itu dia itu ya, bo tidak dapat tame lo mau. Suta terus bibak kata. Jadi kalau ya sudah, kalau tahu sebenarnya tahu tapi tak salah, maka itu tidak disengaja. Cuma memang kalau berhenti, setiap berhenti kita upayakan kita sukekan huruf yang terakhir, toh. Damai letak itu dibakat. Oke, itu saja. Insyaallah.
0: Baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Terima kasih, belum selesai. Masih banyak memang ngaji, ya. Ya, terima kasih Mami Harlin Amara yang sudah bergabung malam hari ini, sudah mau pulang, ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di rumah. Baik, kita lanjut lagi Ustadz, ya. Kita baik. Ke Ibu Yena Dunggio. Silakan Ibu Yena, kedua lo melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 97, ya. Setelah itu siap-siap Ibu Ella Gobel yang melanjutkan di ayat 98. Malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, tentunya dengan bacaan Al-Quran kita malam hari ini, kita memperbaiki tajwid-tajwidnya, ya Ustadz, ya?
1: Iya, betul.
0: Seperti itu, jadi kita makin tahu salahnya kita di mana, ya?
1: Betul.
0: Dan itu tidak perlu malu, ya Ustadz, ya?
1: Betul.
0: Karena kalau malu lebih tak salah lagi. Mau bertanya pas apa? Baca-baca Al-Quran kok tak salah, tidak tahu, tidak malu bertanya, jalan terus. Baik, sudah siap Ibu Yena Tafadoli Iqra'i.

kita lanjut ayat berikutnya. Silakan Ibu Ella Gobel ya. Ibu Ella Gobel akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 98 ya. Kita ke Ibu Ella. Silakan Ibu Ella. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih ya malam hari ini banyak yang lagi dengan kita ya malam hari ini. Lagi monitor ya. Oh, jaringan. Oh, Mayanti. Kita putar-putar di Mayanti pe jaringan. Bu Helia putaran. Oke, terima kasih Ibu Asna juga lagi monitor juga. Terus juga ada di Ibu Rapi Ibu Rapi apa dulu? Wolinga ya. Ibu Lin Mahmud itu nonton di Facebook. Oke, silakan Ibu ini udah siap tafadoli ikra'i.

0: Ustadz, dua pembaca sebelum dikoreksi, kita akan break sejenak dulu Ustadz ya.
1: Oh, iya.
0: Setelah itu nanti kita balik lagi dengan koreksi yang siap. Tapi Ibu siapa tadi? Ibu Ella jangan dulu kemana-mana ya. Ibu Ella masih tetap di tempat karena kita mau break sejenak di Tadarus, tapi belum pisah ya. Kita masih sama-sama di malam hari ini, kita break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Baik, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Kalau tidak kita break sejenak, cuma sebentar saja ya. Sekarang silakan dikoreksi Ustadz.
1: Baik, Ibu Yena ya, Ibu Yena pembaca pertama tadi.
0: Iya, Ibu Yena.
1: Ibu Yena, bacaan beliau alhamdulillah bagus ya. Tinggal yang apa yang perlu dikoreksikan itu adalah mad tabi'i yang dibaca lebih dari ukuran mad tabi'i ya. Ada banyak itu ya, karena itu menjadi bagian sasaran yang harus diperhatikan lagi ya sama semua ya insyaallah. Jadi ukuran mad tabi'i jangan sampai menjadi satu setengah alif atau dua alif ya, jangan sampai seperti itu. Dia hanya ada satu alif. Lalu berikutnya kayaknya kita mesti mempraktekkan yang menghilangkan getaran daripada huruf ra ya. Jadi cara bacanya hilla. Coba sama-sama 1 2 3. Hilla. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Baik. Kalau ibu cuma bilang Ar-Rahim. Nah itu bagus. Yang tadi pada bismillah dapat baca bismillahirrahmanirrahim pol ya him ya. Jadi him ya huruf ha-nya ya. Kalau bismillahi iya ya, dia pakai ha tenggorokan bawah. Tapi dua ha terakhir untuk bacaan basmalah itu pakai ha tenggorokan tengah. Jadi bismillahirrahmanirrahim him. Jadi memang diusahakan betul huruf-huruf itu keluar dari tempat keluarnya. Lalu berikutnya ada pada bacaan, ada memulai tibu suta bulat-bulat bibir. Jadi sudah membaca toko ya. Jadi kalau membaca dibuka mulutnya ta. Coba bilang takob bala. Bala. Allah. Ah itu satu ya. Lafdul jalalah Allah ya. Allah itu dia ditebalkan. Fakhimil lama lam pada kata Allah itu lam di tengah. Allah itu ditebalkan. Jadi bacanya kalau minimal orang baca lo, lo. Allah. Allah. Coba bilang. A. Allah. Allah. Yes. Taqabbalallah. Coba. Bala. Allah. Bala Allah. Coba bilang. Lallah. Allah itu, Allah itu lamnya ditebalkan. Loh. Lallah. Cara menebalkan lamnya dinaikkan pangkal lidahnya. Oh, jadi itu apa dulu itu pangkal lidahnya itu orang itu dia kata angka kayak moba tutup itu apa? Rongga mulut. Hampir tak tutup itu rongga mulut. Loh. Loh. Loh. Allah. Allah. Ditebalkan lagi, diokan lagi. Allah. Allah. Masih kurang ya, masih kurang, tapi nanti latihan setelah ini nanti latihan insyaallah. Baru berikutnya itu juga huruf za. Coba bilang za. Za. Baik. Coba bilang jim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan takut bilang jim karena memang huruf jim terakhir itu. Jadi itu saja. Nanti ditebalkan lam pada kata Allah ya. Allah. Kalau dia diawali oleh harokah fathah atau dhammah. Jadi wallahi, wallahi, billahi, tallahi. Kalau diawali oleh dhamma atau fathah
2: maka kata Allah itu otomatis ditebalkan lamnya, ya. Itu saja. Iya, betul.
0: Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Sudah menanti lagi yang lain, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya, Ibu Santi KUP ya. Oke, silakan Ibu Santi KUP. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 99. Dan setelah itu siap-siap Ibu Suwarni Pomontolo ya. Itu ayat 100. Oke, silakan Ibu. Bismillah. Sudah siap? Suratnya sudah, surahnya sudah? Oke, aman. Tafadoli ikra'i.

0: kita lanjut ke Ibu Suwarni Pomontolo ya. Pokoknya semuanya dapat koreksi dan kita sama-sama belajar ya. Yang di rumah terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo ya. Ibu Masri terima kasih lagi monitor juga. Semuanya yang malam hari ini lagi monitor ya. Baik, kita ke Ibu Suwarni Pomontolo. Melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 100. Tafadoli Iqra'i.
1: Taqabbalallahu

Ya, Ustadz, kita tambah satu pembaca lagi ya. Kita ke Ibu Hasna UNT ya. Silakan Ibu Hasna, Hasna UNT. Malam ini lanjut bacaan surah Ali Imran ayat 101. Jadi ada tiga pembaca Ustadz ya, nanti dikoreksi satu kali. Dan juga terima kasih untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang malam hari ini masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Setiap bacaan kita malam hari ini insya Allah berkah ya, jadi pahala buat kita semuanya. Udah siap Ibu? Oke, okay. Surah Ali Imran ayat 101. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustaz, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Kalau bacaan Ibu Hasna ya, sebelumnya Ibu Suwarni dan Ibu Santi. Maka untuk apa? Untuk bacaan ini tiga pembaca dan yang mendengarkan, coba lihat ulang ayat ke-95. Di situ ada tulisan shodaqallah. Jadi seperti Allah, itu Allah yang terang membaca shodaqallahul azim. Boleh dipehul azimnya yang apa dulu, yang al-azim, yang tidak ada tulisan situ ya. Nah, jadi bacaannya itu adalah shod baru dal baru qaf ya. Shod dal qaf. Jadi bacanya shodaqo ya. Jadi bukan lagi apa, jangan baca qua qua ya, qo qola ya, shodaqo, jangan shodaqo qomoh ya. Ini satu untuk semua ya. Oke, ada tulisan shodaqallah di situ. Boyang tidak terang dapat lihat ini ta'awudz. Padahal ada itu, ada tulisannya. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ada tulisannya lagi itu. Yang tidak ada juga yang apa, yang sering kita baca, tapi itu sering kita baca dalam bacaan Al-Qur'an, taqabbala ya. Ini Allah terang tidak dapat lihat itu yang terang membaca, buat terang ingat. Hurufnya ta baru qaf baru ba, berarti ta ko ba. Ba-nya di tasydid berarti qob ba. Ta qob ba baru huruf la, kan belum ditebalkan huruf lamnya. Ta qob bala. Nah, nanti pada kata Allah, karena lam yang mendahului lam pada kata Allah itu adalah berharokah fathah, berarti orang mesti mau kasih naikkan pangkal lidah Allah. Jadi taqob balau Allah huming ikhfa ng ya, mingkum ya gitu. Ini yang tidak tertulis tapi orang sudah hafal, jadi tinggal diperbaiki saja hafalannya. Taqof ya, baru ba la, taqob bala ya. Jadi bukan lagi takabbal atau taqwabbal, taqwab, jangan bilang begitu ya. Taqabbala ya gitu. Supaya sifat huruf itu tidak hilang di akhir bacaan. Qo sudah bagus qo, cuma yang tidak bagusnya itu qwab, qwa, ah itu. Qwa. Jadi awal-awal menyebut huruf itu sudah kena, makhrajul hurufnya sudah bagus, sifatnya bagus. Cuma hilang saat mau bilang ba, taqwab, qwab. Nah, gitu. Jangan sampai hilang. Ya, biarkan dia hilang nanti saat kita mau menyebut ba, taqobba gitu. Jangan taqwabba gitu ya. Baik. Lalu berikutnya Ibu Hasna kalau membaca ra, kadang ra, kadang ro ya. Jadi ra-nya dihilangkan saja, di apa, biasakan saja menyebut huruf ra itu dengan sebutan ro ya, ro. Ro-nya pun jangan dibulatkan bibirnya, ro. Jangan, karena itu nanti berpengaruh lagi pada bacaan yang lainnya gitu. Akan membuat bacaan lain salah lagi itu. Karena huruf ro itu bukan huruf bibir. Jadi tidak harus ro, ro, ro. Jadi tak buka mulut, ro, ro. Tidak tabaku dapat itu bibir, ya. Boleh kita sebut huruf ro. Karena ro itu cuma ujung lidah menyentuh ke apa, langit-langit bagian depan apa, bagian depan rongga mulut kita. Ro, ya, ro. Bukan ro, ya. Baik. Lalu berikutnya di Ibu Suwarni, ya, Ibu Suwarni. Ibu Suwarni itu masih dapat dengar nirro. Ah, baru bonira ya, tebalkan ro-nya ya. Begitu juga ketemu dengan ikhfa syafawi, mim sukun ketemu huruf ba pada ayat yang 100 itu. Ada bacaan kum baru ketemu dengan ba. Ya. Jadi mim sukun kalau ketemu ba, mau tahan-tahan sedikit ya. Radina yaruddu wa yaruddukum, minimal dua harokat itu mem gitu. Dua harokat ya. Karena ikhfa syafawi. Begitu juga diganti Ibu Santi ya. Ibu Santi ada huruf huruf sya ya, huruf sya rupa tidak belum terbiasa di Ibu bahwa bilang huruf sya ya. Sya minasya ya. Begitu juga dengan huruf ha. Lalu dengan apa? Nun sukun ketemu dengan sin. Ada tertulis sini ayat yang ke-99, nun sukun ketemu dengan sin ya, atau tanwin. Tanwin dengan nun sukun itu hukumnya sama ya. Ketemu dengan sin ansabi itu kan ikhfa ya, ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Baru ada moberenti di iwaja. Ada kata iwaja di sini?
0: Iya, ada.
1: Ada. Berhenti pada kata iwaja, usahakan sama dengan ti Ibu Yena punya cara berhenti. Iwaja. Boleh mau habis lumah atau ja tanpa iwaja. Ya. Jangan ada sisa nafas, patah otot orang mau sekasih keluar kamar disembuh. Ayu wajah, bukan di jim depe terakhir itu, justru berakhir di huruf H, ya. Tahan, ayu wajah, ja, tak gantung begitu, ya. Begitu untuk setiap mat, mat iwad, ya. Mat iwad atau berhenti pada mad, ya. Fathah, ya, mad. Itu digantung suaranya, jangan masih ada sisa kemudian kita hamburkan, kita apa, kita tumpahkan itu sisa-sisa napas i delo-delo mai hati mad delo tampule kan itu. Jadi hindari itu ya, hindari. Lalu berikutnya itu saja ya, itu saja masyaallah. Wama gini, wama Allah. Jangan sampai kata karena torang mau kasih apa dulu, mau kasih tebal lam pada kata Allah, ima odede alimai yang tipis. Mestinya torang baca wamallahu. Torang sudah baca wamallahu atau wamallahu semustardi modia. Mbak bilang lo wamallahu wama ya wamallahu.
0: Serta iko yang dengan di muka Ustaz,
1: betul. Pahit tali. Jadi ini butuh latihan ya, butuh latihan. Tidak satu dua hari ketemu, tidak satu dua kali ketemu patah langsung so jago, belum. Kita butuh latihan. Sebagaimana kita belajar mengaji bertahun-tahun, kita belajar mengaji seperti itu pula memperbaikinya lama. Tapi kalau kita sudah mengerti, paham dengan apa kaidah-kaidahnya, bisa kita terapkan sendiri gitu. Baik, saya kira cukup.
0: Iya, kalau begitu Ustaz kita lanjut lagi.
1: Lanjut
0: ya.
1: Lagi.
0: Kita ke Ibu Sumiyati Samsi. Oke, silakan Ibu Sumiyati Samsi. Sebelah mana duduknya? Oh iya, di belakang Pati Ustaz. Berarti saya tidak menggugup itu. Aman. Ya, Ibu Sumiyati ya. Pokoknya itu Ibu Sumiyati Bende. Oke. Yang di rumah terima kasih terus bersama malam hari ini. Jadi kita malam hari ini lanjut lagi di surah Ali Imran ayat 102 ya.
1: Betul.
0: Jadi yang di rumah yang lagi monitor, kita sekarang sudah lanjut di surah Ali Imran ayat 102. Malam ini dibacakan oleh Ibu Sumiyati Samsi. Kemudian nanti di 103 dilanjutkan sama Ibu Elista Rauf ya. Sudah siap Ibu Sumiyati? Ya, oke, langsung tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Elista Rauf. Ibu Elista Rauf, silakan. Ya. Jadi tes-tes suara lagi ya. Sekode itu. Ya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat Era di Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Elista Rauf malam hari ini. Untuk pendengar dan sahabat budaya, kita lanjut ke Surah Ali Imran ayat 103 ya. 103. Udah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik, Ustaz, dua pembaca. Silakan Ibu Sumiati sama Ibu Elista.
1: Baik. Untuk keduanya ya, untuk keduanya. Kalau di Ibu Sumiati dari Takobala soba bulat-bulat itu ah. Ya, jadi Bapak bilang kayaknya ini kesalahan, tidak sengaja sebenarnya. Dari cara kita mengucapkannya itu yang kemudian menjadikan suara kita jadi tebal. Makanya kalau Bapak bilang ta itu Bapak awali taqobbala, maka dibuka mulutnya ta. Kalau tidak terbuka begitu mulut, yang mau keluar bukan ta tapi to. To kobol, apalagi momo. Ya. Jadi saat mau baca itu dibuka mulutnya, dibuka ya, buka mulutnya. Ta kobala gitu. Sampai maksimalkan membukanya untuk mendapatkan suara yang tipis. Begitu saat Mbak bilang ba, itu juga tipis. Ba, bala, itu tipis. Jangan sampai orang cuma bilang wolong, wolong, balango, ya. Pengaruh itu. Dan walaupun itu sudah masuk pada ranah fasoha, ya, fasih membaca, ya. Memang huruf apa harokah fathah yang dibaca, tapi dia baca seperti cara membaca harokah dhamma, dhamma gitu, cara dhamma itu. Baru yang berikutnya ada Ibu Maririki ya. Ada panjang yang Ibu membaca itu Adi. Ibu Maririki yang Mbak baca. Ada beberapa hukum ikhfa, hukum idgham, Ibu tidak terapkan sempurna karena sudah terlalu cepat untuk menyelesaikan bacaan. Tuh. Jadi yang bacanya wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu idgham bigunnah, tahan memang. Tafarraqu

0: Asbah, ya. Fa'asbah as. Ya, a masih sebut huruf a, baru nanti huruf sad itu kembali kepada posisi menyebut huruf sad. Fa'asbahtum. Ah, pada masuk tum ke ba itu kan ikhfa syafawi. Ah, ditahan di situ. Tum bini. Bo, pokoknya intinya ibu maririk ya. Jadi setidak dapat kasih terapkan bagus DP hukum-hukum bacaan. Baik. Baru begitu juga ibu Sumiat ya. Ada mim ketemu dengan mim ya. Idgham mimi itu ditahan ya, tahan. Minimal dua harokat untuk menunggu menyempurnakan idgham itu, gunnah ya, idgham mim. Itu saja.
1: Baik. Jadi kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Ustaz, kita break sejenak ya Ustaz, oh, ya iya. Sebelum kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya malam hari ini, tetap bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada, kita masih sama-sama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ya, di Desa Bulontio dari Desa Bulontio. Baik, kita ke Ibu Iin Pakaya. Ini akan melanjutkan Surah Ali Imran ayat 104 Ustadz. Kita sudah siap? Tafadoli ikro'ih.

0: tiba subuh.
1: Ya lanjut ke Ibu Rusni Simbo. Ibu Rusni Simbo lanjut surah Ali Imran ayat 105 sampai dengan 106 ya. Oke, udah siap. Silakan Ibu Rusni. Ya. Ibu Rusni Simbo ya. Oke, silakan lanjut surah Ali Imran ayat 105 dan 106 ya. Lanjut ayat 105 dan 106. Oke, udah siap. Tafadoli ikra'i.

Baik, kita malam ini lanjut lagi ya. Pokoknya yang dari Gorontalo Utara malam ini semangat sekali ya. Padahal jauh sekali perjalanan 4 jam Ustaz. Akhirnya sampai di studio juga ya. Ini mau pulang sampai subuh.

0: Baik, Ustadz, saya tambah satu ya.
1: Iya.
0: Iya, kita ke Ibu Nelly Jakaria. Silakan Ibu Nelly Jakaria. Lanjut dengan surah Ali Imran ayat 107 dan 108 ya. Silakan. Jadi tiga yang dikoreksi nih sebentar ya Ustadz ya. Tapi tidak usah takut dikoreksi. Ada yang sudah tidak mau membaca karena takut Ustadz mau koreksi. Padahal Ustadz mau koreksi itu semua jadi pintar. Semua jadi bagus babaca insya Allah ya. Pokoknya semangat. Baik, yang di rumah Allah begitu. Ada badeng rengat Ustadz ya, ternyata sehari-hari ada babaca tak salah. Nah sekarang semua kasih baik. Begitu juga ya, ingat yang Allah ada belajar ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Baik, kita lanjut surah Ali Imran ayat 107 dan 108. Sudah siap Ibu Nelly? Tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustaz, silakan bacaan.
1: Ustaz takut tidur.
0: Madudui telah mau. Tetap tiba duduk di situ dulu ya. Oke. Okay. Pokoknya aman.
1: Bosok palan-palan sekali baru tak salah-salah lo mau. Coba bilang sodako.
2: Sodako.
1: Sokolia.
2: Sodako Allahul Azim.
1: Baik, coba bilang
2: Lallah.
1: Iya, cuma lidah yang bagara, jangan pakai bibir. Laulah, jangan begitu. Lallah.
2: Lallah.
1: La
2: la
1: Allah.
2: La
1: Lallah.
2: Lallah.
1: Coba bilang illallah.
2: Illallah.
1: Illallah. Illallah.
2: Illallah.
1: Lah itu ganti dengan loh.
2: Loh.
1: Illallah.
2: Illallah.
1: Bagus. Illa.
2: Illa.
1: Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Illallah.
2: Illallah.
1: Pulang kamar ulang poli. Jadi tugas lo ibu nanti mau biasakan menyebut Allah.
2: Allah.
1: Bukanlah. Allah.
2: Allah.
1: A.
2: A.
1: Iya, A-nya yang tipis. A. A. A-nya yang orang baca buka mulutnya. A.
2: A.
1: Allah.
2: Allah.
1: Bagus. Allah.
2: Allah.
1: Gitu. Berikutnya ada beberapa. Coba bilang syah.
2: Syah.
1: Syah.
2: Syah.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Begitu. Syaitonir rajim.
2: Syaitonir rajim.
1: Iya. Begitu juga Ibu Iin ya. Bakwa kuriki Allah ini ada membaca ini. Minkum itu kan ikhfa ya, minkum ya. Kemudian pada bismillahirrahmanirrahim ada berapa orang dapat baca irrahim ya, rahim, padahal itu huruf ha tenggorokan tengah. Ha rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Beda dengan hi. Ya gitu. Jadi mesti pakai huruf ha mestinya ya. Baik. Itu saja.
0: Baik, Ustaz sudah?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini banyak lagi nonton nih Ustaz ya. Ada Ibu Maryam Yunus, ada Ibu Yanti Paweni, Ibu Rapi Wolinga, Ibu Masri Potale, Tio Masuci juga ya. Terus juga Ibu Lin Mahmud ya. Ini lagi pada rame memantau langsung di siaran di Facebook Prompat RI Gorontalo.
1: Oh,
0: ya. Lengkap ya Ustaz ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini. Masih semangat semuanya. Baik, kita ke Ibu Ros. Iya, Ibu Nelly. Ibu Nelly belum ya? Sudah ya. Kita ke Ibu Rosdiana. Belum ya? Iya, kita ke Ibu Rosdiana Dunggio. Ini Ustaz kita tiga ya, langsung ya, tiga ya. Ibu Rosdiana Dunggio, silakan melanjutkan bacaan Surah Al Imran ayat 109 sampai 110 ya. Kemudian siap-siap Ibu Rahmin Dunggio. Itu nanti baca Surah Ali Imran ayat 111. Oke, udah siap tafadoli ikro'i.

Iya, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Rahmin Dunggio. Silakan Ibu Rahmin. Lanjut gantian sama Ibu Rosdiana tadi. Oke, silakan Ibu Rahmin mana? Oke, silakan Ibu Rahmin. Lanjut baca Surah Al-Imran ayat 111 ya. Surah Al-Imran ayat 111. Oke, semangat. Masih tetap dengan Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Semangat. Banyak yang ngasih support malam hari ini ya. Soalnya paling jauh. Oke, udah siap. Tafadoli, ikroi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, Ustaz, bisa tambah satu lagi?
2: Boleh.
1: Dua kan tadi, tiga ya kita bikin. Oke, Ibu Hasna Mopi. Pendamping yang setia, penghubung yang setia. Akhirnya sampai juga di studio ya. Dari Sumalata, Mola Minggu, berapa bulan ya? Satu bulan ya, kita saling komunikasi terus ya. Oke, Ibu Hasna Mopi, lanjut bacaan surah berikutnya. Surah Ali Imran ayat 112. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustaz, ada Ibu Hasna, Ibu Rahmin, Ibu Rosdiana. Ibu Hasna jangan dulu keluar di situ dulu.
1: Baik, fix orang mesti mau kasih biasa, ya, kasih biasa. Ibu, alhamdulillah bacaan Ibu Hasna bagus, ya. Suara juga powernya bagus, ya. Cuma ada beberapa huruf, ya, beberapa huruf yang tidak sempat diletakkan pada makhrajul huruf yang ada. Misalnya kalimat sadaqallah. Coba bilang sadaq.
2: Sadaqallahul azim.
1: Tidak sempat di, apa, tidak sempat diperhatikan tadi itu, ya. Jadi nah, baru yang berikutnya ghain,
2: gh.
1: Bilang gh,
2: gh.
1: Gh.
2: Bilang
1: do,
2: do.
1: Ah. Ghadabin.
2: Ghadabin.
1: Ya, bukan gh, bukan ga, bukan ghadabin, bukan, tapi ghadabin. Ada beberapa huruf yang di apa diperhatikan lagi, ya, perhatikan. Nah, alhamdulillah bacaan bagus, ya. Oke, lanjut sama Ibu Rahmin, ya, Ibu Rahmin. Sebelumnya, Ibu sempat ada waqaf di wahablim minan nas. Itu ada tanda apa di Al-Qur'an ini, Ibu?
3: Ada, kalau di anunya itu tidak ada tanda, Pak. Tapi
1: tidak ada
3: di
1: tanda.
3: Anunya itu dia ada titik.
1: Titik apa?
3: Titik di apa, di
1: minan nas,
3: iya,
1: di mana titik
3: terjemahannya, kemudian kita mulai di mereka.
1: Oh, minan nas itu kalau jangan lihat terjemahan, lihat tanda waqaf, tanda-tanda waqaf yang ada di Al-Qur'an. Walaupun ada tanda waqaf itu tidak perlu dipakai, ya. Ya, ini tanda waqaf ini kalau tidak ada tanda waqaf begitu. Jadi apa sebenarnya yang terang melakukan? Misalnya berhenti. Berhentinya memang habis nafas. Atau memang ada satu dan lain hal yang membuat kita berhenti di situ. Misalnya apa dulu, ada tigo atau tabatuk, terang atau berhenti situ. Oke, enggak apa-apa. Minan nas. Sekarang minan nas tidak ada tanda waqaf. Selanjutnya terang apa?
3: Biasanya kan tidak lagi setelah
1: biasanya ditarjih. Bacaan harusnya ditarjih. Lalu lewati itu. Jadi tidak langsung diwasol, ya. Jangan langsung diwasol. Kalau tidak ada tanda waqaf, maka kita berhenti pada tidak ada tanda waqaf atau tanda waqafnya la waqfa fiha, lam alif. Kita berhenti di situ. Boleh berhenti kalau memang keadaan darurat, tapi caranya kita harus tarjik lagi.
3: Macam anu, Pak, surah Al Imran itu macam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan baru biasanya ada yang lain menyebutkan mengulang lagi, tarjik ulang dia haqqa tuqatih. Tapi saya biasa dengar Maria, Ibu Maria Ulfa,
1: yeah.
3: Hakatukati. Dia langsung wala tamutuna ila, dia tidak tarji' lagi dari.
1: Tidak tarji' lagi.
3: Ya, karena saya lihat di situ juga ada titik.
1: Iya.
3: Yeah. Itu
1: yang ya, saya seperti itu, jangan berpedoman pada bacaan orang. Kita pedomannya apa yang tertulis di Al-Qur'an.
3: Kalau waqaf tam itu seperti apa?
1: Ah, ini bagus ini. Waqaf tam itu waqaf yang sempurna, semua dari bacaannya. Jadi kalimatnya sempurna. Ya. Tapi di mana orang berhenti, tapi tidak tanda waqaf di situ. Mana yang lebih pintar, yang menulis Al-Qur'an atau yang baca Al-Qur'an? Kan yang menulis Al-Qur'an, dia tulis Al-Qur'an baru waqaf di sini. Oh, di sini tidak waqaf ini. Walaupun kemudian artinya itu sudah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita itu sudah sempurna, toh. Tapi orang yang menuliskan Al-Qur'an dia tidak berikan tanda di situ. Nah, kita yang datang cuma datang membaca, lalu kemudian saya mau berhenti di sini karena sesuai dengan apa dulu, sesuai dengan sudah sempurna artinya, ya artinya kan itu kan SPOK, ya subjek predikat objek sudah sempurna, sudah dapat, ya sudah bisa masuk pada wakof tam itu, ya sudah dapat masuk pada wakof tam. Tapi ketika kita melihat tidak ada tanda wakof, ya kita tidak berhenti di situ, gitu. Jadi berhenti pada tempat yang tidak ada tanda wakof. Itu aturan tajwidnya dibaca di tarji bacaannya.
0: Baik.
1: Gitu. Dan kemudian kalau ada tanda wakof, maka lihat tanda wakofnya. Mungkin apa? Iya. Iya. Baik. Jadi seperti itu, Ibu ya. Untuk beberapa bacaan kita ya.
0: Pengennya panjang ya Ustaz ya, iya, untuk menjelaskan ya. Tapi malam ini masih ada 7 lagi yang mau membaca.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Begitu.
0: Waktu kita ada tinggal setengah jam. Baik, insya Allah di lain waktu ya kita perpanjang lagi. Baik, lanjut lagi Ustaz ya, kita ke Ibu Harda Dunggio. Nih Ibu Harda Dunggio, silakan. Iya, saking penasarannya Ibu ini ya. Masih tak gantung tadi dengan DP ini. Insya Allah nanti minta di Ustaz penomor. Ibu Arda, silakan lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 113 ya. Ayat 113. Sudah siap? Siap-siap setelah ini Ibu Ningsi Muhammad ya. Oke, tafadoli ikro'i.

Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa.

0: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini ke Ibu Ningsi Muhammad. Oke, silakan Ibu Ningsi Muhammad. Lanjut bacaan surah Al-Imran ayat 114. Siap-siap Ibu Carolina ya. Oke, sudah siap. Oke, tafadoli ikroi. Baik, surah Ali Imran ayat 114 Ibu.
1: Yuk minuna billah.
0: Oke. Tokop

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, kita lanjut lagi dengan bacaan surah Ali Imran ayat 115. Dibacakan sama Ibu Carolina Juli. Silakan Ibu Carolina Juli. Setelah ini siap-siap Ibu Haira Abdul ya. Ya, kita konsekuensi sering waktu ini ya. Ya. Ustaz masih ada lagi 4 nih.
2: Oh iya.
1: Iya, lanjut lagi Ibu Ningsi. Iya, Ibu Carolina ya.
2: Carolina.
1: Oke, ada siap tafadhuli ikra'i.

0: Sadaqa Allahul Azim.
1: Ya, baik Ustadz, kita kasih baca sekaligus saja atau bagaimana ya Ustadz ya? Kita
2: nanti sisanya yang empat.
1: Yang empat ya. Ya, karena waktu kita semakin sempit ya Ustadz.
2: Iya betul.
1: Jadi kita tambah satu lagi ya. Iya. Ibu Haira Abdul, silakan. Ibu Haira Abdul, lanjut surah Ali Imran ayat 116 ya. Baik, sudah siap. Oke.
3: Sudah 38 menit dari jam 22 ya.
1: Oke, sudah siap? Tafadoli Iqra'i.
3: Tak

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, silakan. Terakhir masih ada tiga lagi ya Ustaz ya yang belum membaca ya.
2: Maksud aku politik Bu ini. Apa irit sekali Bu buka mulut. Jadi huruf-huruf yang membaca tipis Bu sudah jadi tebal semua, jadi O semua Jadi insyaallah nanti butuh untuk mengulang-ulang ya, mengulang-ulang membiasakan bacaan-bacaan yang keliru ini. Boleh dilihat satu-satu hurufnya. Baru kalau ada mengaji itu kasih duluan mata. Karena kalau pas torang lihat itu yang torang baca mutasalat, torang mau batame. Suka mau perbaiki itu tidak boleh. Mutasalat lu mau. Jadi kasih duluan mata biar bota duluan dua huruf. Saat orang lihat, oh ya orang membaca begini ini, baru ada beberapa kekeliruan yang mestinya butuh diperbaiki ya. Untuk apa dulu? Bahkan dari bacaan ta'awud ada yang baca syayu, itu saya yakin tidak disengaja apa salahnya ya, tidak disengaja, hanya cara bacanya yang keliru. Syai mestinya dia lewat dia sukun kan syai. Cuma karena dia terbiasa menyebut to dibantu bulatkan mulutnya to, jadi syai masih sementara syai, baru semua siapa bilang to syayu. Ah itu jadi seperti itu bunyinya. Yang mestinya orang cuma lewat dia sukun syai. Syai to ni kan begitu. Tapi ya, tidak apa-apa. Nanti insya Allah ada waktu untuk memperbaiki untuk semuanya, insya Allah.
1: Iya. Baik, Ustaz, kita lanjut lagi. Masih ada tiga nih. Ya, nah, ya. Sedih rasanya kalau tidak baca, Ustaz, jauh sekali. Baik, ada Ibu Lin Adam, silakan Ibu Lin. Ibu Lin Adam, Ibu Farida Pauli, sama Ibu Elista Rauf, ya. Elista kum, berarti yang mbak tulis yang tersalah. Oke, silakan Ibu Ulin Adam, lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 117. Pokoknya malam ini kita bikin semangat ya, jauh dari sumalata. Tafadoli ikroi.

0: Baik, malam ini kita lanjut ke masih lanjut. Kita lanjut ke Ibu Farida Pauli ya. Ya Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Semuanya pada diam. Oke. Okay. Silakan Ibu Farida Pauli. Terakhir siap-siap Ibu Elista ya. Iya. Memang kalau sudah di ujung-ujung waktu itu tegang ya Ustaz ya. Kayak tidak cukup waktu 2 jam. Oke, sudah siap Ibu Farida Pauli. Lanjut surah Ali Imran ayat 118 ya. Tafadoli ikro'i.

Waduh.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Ini pembaca terakhir nih Ustaz.
2: Oh, yang terakhir ya?
1: Iya. Yang terakhir masih ada Ibu Elista Ustaz. Masih ada satu.
2: Iya.
1: Ya. Nah, sekarang terakhir abis ini tuh Ustaz semurangkumin semua. Kalau tadi masih yang tadi yang empat ya Ustaz ya masih tersisa itu kan?
2: Tersisa.
1: Merangkum satu kali dengan yang tiga ini ya. Baik, silakan Ibu Elista. Lanjut surah Ali Imran ayat 119. Oke. Okay. Melanjutkan surah ya. Oke, okay, silakan Ibu. Oke, okay. Pokoknya malam hari ini dari Sumalata ini semangat sekali. Di sana banyak yang lagi mendengarkan. Ya, oke, okay. Selamat malam untuk masyarakat yang ada di Sumalata ya, pendengar yang ada di sana. Oke, okay, kita lanjut lagi dengan Ibu Elista. Lanjut surah Ali Imran ayat 119. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, Ustaz, silakan. Masih ada waktu 8 menit ya.
2: Baik.
1: Silakan, Ustaz.
2: Jadi apa dulu? Coba Ibu bilang ghaizikum.
0: Ghaizibikum.
2: Ghaizikum ti ghaizikum.
0: Ghaizikum.
2: Tapi bukan ga. Oh.
0: Go.
2: Oh.
0: Ghaizikum.
2: Kalau apa? Bidzatis sudur.
0: Biza.
2: Biza za zi itu bizati.
0: Biza.
2: Biza
0: tis sudur.
2: Begitu mestinya terakhir bacaan, ya.
0: Jadi biza tis sudur.
2: Iya, kan untuk setiap tasydid itu langsung mendahulukan depesifat huruf. Jadi kalau pas ada tasydid pada huruf sad, sofir itu seada dulu. Jadi langsung idgham ke situ, ya, langsung masuk ke huruf berikutnya. Dan kalau dia huruf bertasydid, tidak perlu dipanjangkan. Ya, tidak perlu dipanjangkan. Misalnya, kalau ada lam bertasydid, misalnya kata kullihi, ya, pada kata kullihi, maka tidak perlu dibaca kul, ya, jangan begitu cara bacanya. Bacanya cuma dinabroh atau ditekan, kulli, kulli, bukan kulli, bukan.
0: Langsung.
2: Ya, cuma kulli. Dia ditekan, kulli, kulli, gitu ya.
0: Iya.
2: Baik. Kemudian ada bacaan, ada beberapa bacaan yang tidak sengaja poli itu. Misalnya minasya, dapat baca minosh,
0: minasya. Minasya.
2: Seperti itu. Begitu Allah tuhibbunakum tuhiha, hanya tuhib, tuhibbunakum. Ya. Baik. Lalu kemudian ada kata zalamu. Boleh berjaga dapat baca zalamu. Ya, itu zalamu. Ibu ulin, ya. Ibu ulin. Kemudian min dunikum itu ikhfa, tidak dapat baca. Boleh dapat kasih panjang min du, min itu izhar yang ditahan. Bukan ikhfa itu hukumnya kalau begitu. Jadi ikhfa itu bacaannya bacaan yang disamarkan. Oh, mah mulai beruti ibu ati. Mak kasih air dulu. jadi anu apa bacaan nunnya atau tanwin itu yang disamarkan. Jadi tidak kedengaran jelas bacaan n-nya, n. Tapi orang samarkan. Jadi meng, gitu. Misalnya mindu, mindu, bukan mindu, bukan. Ya, diikhfakan. Ikhfa itu menyamarkan bacaan. Apa yang disamarkan? Nun sukun atau tanwin. Itu bunyi nun sukun atau tanwin itu yang disamarkan, gitu. Bukan dalnya, ya. Nun sukun atau tanwin. Jadi seperti itu. Ada banyak yang perlu di apa di perbaiki, dan kebanyakan itu kesalahan itu tidak disengaja, cuma bertahun-tahun barangkali tidak ada yang menegur, ya. Jadi orang sudah tahu sebagai itu orang punya bacaan. Begitu orang akan bertanya kemari, kenapa begitu? Orang dapat dari peturang pemama, peturang papa begitu. Sementara mereka juga mendengarkan hal yang sama. Jadi pengetahuan itu sebaiknya, ya, sebaiknya pengetahuan itu memang kita tahu persis. Kita yang kita lakukan itu, kita tahu persis alasannya apa. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain kalau orang lain itu punya dasar juga, ya. Punya pokok pikirannya dia. Jadi dia punya dasar pikiran. Jadi sebaiknya kalau ada yang apa dulu, kalau ada yang melakukan sesuatu dan jelas itu misalnya apa tidak sesuai dengan ilmu tajwid misalnya yang orang pelajari, sebaiknya kita orang tanya apa alasannya dia baca seperti itu. Mungkin ada alasannya, cuma kita belum tahu, kan begitu. Tapi kalau yang sekarang ini dasar, ini pembelajaran dasar sampai pada makharijul huruf, sifatul huruf, ya. Ini pelajaran dasar yang kita berusaha perbaiki, ya. Kita usaha perbaiki di akhir-akhir apa pembacaan ini, ya. Di waktu-waktu kita sudah seperti ini, kita perbaiki bacaan kita. Kenapa? Karena kita sadar dulu belajarnya itu duduk-duduk awal imam mengadi atau apa atau di rumah-rumah, kan begitu duduk-duduk awal mengasaha, tiba-tiba sudah ditahu tanpa keterangan ini harus dibaca seperti ini karena sifatnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Kita tidak belajar itu, cuma tiba-tiba kita sudah tahu membaca Al-Quran itu, alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Namun ketika kita mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang lebih pasti tentang aturan bacaan-bacaan yang kita punya, maka akan lebih baik kalau kita menyesuaikan. Jadi kita tidak belajar lagi, kita tinggal menyesuaikan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang keliru, maka kita sesuaikan dengan hukum tajwid. Mungkin seperti itu. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Ya, terima kasih buat majelis taklim yang jauh-jauh datang di kota untuk sama-sama di tadarus Al-Qur'an RR Gorontalo, ya. Semoga kalau balik tiba dengan selamat sampai di tempat. Karena ini Ustadz mau balik langsung balik, ya. Tidak singgah-singgah lagi, ya. Dan juga terima kasih yang sudah nonton di Facebook Pro4 RR Gorontalo, juga yang sudah mendengarkan melalui Pro1 dan juga Pro4 RR Gorontalo di streaming, juga yang lagi mendengarkan. Terima kasih khususnya untuk pendengar yang ada di Sumalata sana semuanya, ya. Terima kasih sudah bersama di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo. Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin bisa didoakan dulu untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan lebih khususnya buat yang sudah mau balik, naik Ustaz, jauh perjalanannya. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang ibu-ibu perjuangkan sampai ke tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga keberkahan ini kita berharap, walaupun kegiatannya ini baru sekali ibu-ibu lakukan, tapi berharap waktu yang dipakai untuk kesini dan kemudian pulang, dan lebih khusus lagi waktu di mana kita belajar bersama, dan ini adalah pekerjaan yang paling mulia menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi semua yang ibu-ibu sudah kerahkan kesini itu jadi yang mulia, jadi pakai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu.

0: sebuah kehidupan, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pengalaman. Semua orang pasti akan menjadi tua, tetapi tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Orang dewasa adalah ketika mendapatkan rezeki, mereka tidak menyombongkan diri. Dan ketika kehilangan, mereka tidak terpuruk dalam kesedihan. Mereka menerima dengan bersyukur dan menerima dengan ikhlas. Orang dewasa adalah, jika kaya mereka tidak akan merendahkan orang miskin, dan jika miskin, mereka tidak akan merendahkan dirinya. Orang dewasa adalah bertanggung jawab, bijaksana, selalu bersyukur dan merendahkan diri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini 20 Agustus 2026 tuntas sudah. Kami kru yang bertugas di pemancar dan yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Jumat 21 Agustus 2020. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, dengan saya Denilsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini. Mendengar untuk program kita pertama, Religi Pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepengeluan. Nantinya juga kita akan bergabung dengan Studio RRNet. Sambil kita menunggu narasumber kita di pagi hari terkait dengan topik keluarga sakinah dan kepengeluan, kita jumpa pertama dengan pengajian Al-Quran dalam surah An-Naba.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, hari ini Religi Pagi di edisi Jumat 21 Agustus 2026 atau di 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali kita berjumpa, Anda bersama saya, Yayan Jafar. Seperti biasanya di Jumat pagi, topik tematik kita, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung lewat virtual Zoom dengan para ustadz yang bertugas di pagi ini. Langsung saja saya sapa, ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo'u MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Ya, suaranya pengen kecil sekali ya.
0: Ya teman-teman operator.
2: Betul.
0: Iya, Ustaz kalau sekarang
2: boleh sedikit.
0: Baik. Berikutnya ada Ustaz Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Bakari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bersyukur. Iya. Ustadz Sabara mengawali religi pagi di hari ini seperti biasanya mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi dunus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatwa mullah mengutiamwa mengutilot hadungnya itu radio Gorontalo. Syukur alhamdulillah itu politon mudah pabuti ya bila pun enggak oleh bila petal oleh itu acara ini lo radio lo mudupo ulah jumaati mudah-mudahan itu ngamila to datahi Gorontalo teristimewa penggemar lo religi lo mudupo itu hesehati ya wa itu mudua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhkalimah rahmatullah barakati. Wa itu pelalayal mat segala bentuk musibah. Wa itu mudua. Mudah-mudahan itu ma'ambung omel Allah Subhanahu Wa Taala sehingga betia masa tiada loma pantang-pantangah betia belahu. Insya Allah itu ma'uhialimah rahmati tuhkalimah jidi menjadi rahmati olanto ngamila to datahi Allah hulundalo. Mengutatu mengulam mengutiamu amutilo di lo tantung patatu anudul hajumati topik lepoli keluarga sakina wa kepenghuluan. Insya Allah wati Pak Haji Muhammad Bakari Poli terulah yang dibeti menjadi narasumber lio. Insya Allah akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lo mengutatu mengulam terkait dengan keluarga sakina wa kepenghuluan. Kira-kira dito muali pengantar lio Pak Yayan, wow, ma'alul.
0: Iya, terima kasih Ustadz Sabara. Di layanan telepon sudah ada Ibu Lis dari Tilamuta. Assalamualaikum, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ibu Yulis dari Tilamuta. Assalamualaikum.
3: Halo,
0: iya, Ibu Lis Todulo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo Ibu Lis.
3: Dengan Ibu Lis di Bolemo.
0: Iya, langsung saja ke pertanyaan Ibu Lis.
3: Pak Ustaz, ulo tadi dilantah Pak Ustaz. Dengeluti ati lohe dilantah Bapak Melonika. Tetapi di 3 bulan Melonika Pak Ustaz. Kata buat kata buat yang mengu tu buat jadi mesuali. Kata ti mesuali buat ada mau nami dia beli apa ustad. Karena ti mesuali ti mengu tu sih dia mau tu mau nami dia beli apa ustad. Dong buat kelantai buat kata lain malaika berkata bila lu tabu apatah jadi tak malam jahat malamai berkata laika tabu
2: boleh
0: iya baik
3: baik kira-kira ulah lu berkata bati lu tala itu para ustaz baru itu dua lu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Assalamualaikum Religi Pagi. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
4: Di Bualemo, di Om Iwin.
0: Om Iwin di Bualemo, Todolo. Ya, langsung ke pertanyaan Om Iwin ya.
4: Merindu Rabi itu hidungnya se-Allah utara. Itu menikah wajib, Bu. Dari Rasulullah itu bertunari, Pak. Terima kasih, Bu. Merindu Rasulullahikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi Ustadz Sabara dari Ibu Lis dari Tilamuta, Tuduolo.
1: Ya, Ibu Lis di Tilamuta. Dalam apa pada tahu tiapo ya melihat ya bahwa itu pasangan yang sudah tidak harmonis itu dalam entibo istilahnya tidak pepatah habis manis sepadi guang. Supaya terjadi beti wudie maka memang yang paling awal itu adalah memilih pasangan. Jadi itu pondasi utama dalam membangun rumah tangga beti memilih pasangan beti. Jadi longolapo supaya itu beti mau kakalia. Artinya mau kakalia itu mau poponua, mau totoli anga. Maka itu yang paling penting adalah dasarnya mesti pondasinya adalah memilih pasangan itu. Itu untungnya kenapa di dalam hal kepengkuluan itu jadi memilih pasangan ini penting. Supaya dia mali itu dalu endi yang tadi itu kan akibatnya tima itu alima mengotot tipe itu alidi dumramnya atau mungkin sebaliknya ada kasus yang sebaliknya. Tipe itu alima mengotot politima itu alidi dumhut merawati. Itu akibatnya apa? Karena memang ya ulo nikah tim ngolebo sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Cinta sejati itu yang disebutkan memperoleh yang namanya keluarga yang sakinah, kemudian mawaddah, warahmah itu tidak ada. Padahal tujuan perkawinan itu kan yang paling lebih utama itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan. Itu yang paling utama. Ya. Karena tadi mungkin hanya cintanya didasarkan pada nafsu saja, ya. Akhirnya berakibat pada habis manis sepah dibuang. Tadi itu habis manis, itulah pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang itu karena taat mamangoto mestinya mendapatkan perawatan dan kasih sayang malah dicampakkan yang belah itu tidak ditengok dan lain sebagainya. Sehingga itu Ibu Lis bomuhalinga mado awal pondasi kita membangun rumah tangga itu adalah memilih pasangan yang baik ya gitu. Supaya itu rumah tangga muka kali ya. Ya, jangan sampai rumah tangga itu sekedar melampiaskan hawa nafsu saja. Jadi itu tinggal akibatnya, Ibu Lis. Kira-kira auditor Pak Olahati Pak Haji Muhammad Bakar itu dua lagi Pak Haji tambahan sekaligus mohon saya tadi juga pertanyaannya Pak Win itu tidak jelas di.
2: Baik. Kedua. Ya, mohon izin Pak Yayang.
0: Kedua lo Ustaz.
2: Ibu Lis, ini perbuatan termasuk dosa. Ya bapak pernah dosa ti. Ya potong dulu yang apa itu mereka itu menikah itu walau adik kandung Amerika Haji Lukman Katili Inama tamu tol dina tanggal yang menghiyala. Menghiyala itu pun buat penghiyalawa dia mau melutola. Ima itu amang ngotot, pa itu amang rahat, pa itu amang ngotot, ima itu amang ramah, mana seperti lah. Nah itu aku tukur ayam itu disebut dengan hunna libasul lakum antum bi asulah. Nah itu teto. Mereka ada pakaian kamu bukan berpakaian pada waktu sehat saja. Tapi sambil baku berpakaian ada waktu saat lapang, sempit, susah, waktu dalam keadaan sehat dan sakit. Itu namanya. Oke. Kemudian Pak yang dari Bualemo ya.
0: Om Iwin dari Bualemo.
2: Siapa dulu Pak?
0: Om Iwin dari Bualemo.
2: Ya, Bualemo, Om Iwin. Kita harus tahu tentang hukum ini. Yang dilindungi lola nikah waktu itu wajib. Nabi bersunat. Kata-kata sunat dan sunat itu wolo beda liyo. Beda liyo wolo. Wanu sunat itu hukumnya sunat. Itu yo sunat. Wanu sunnah itu adalah perintah, perkataan, perbuatan Rasul yang menjadi hujah, yang menjadi artinya satu pedoman atau satu tanggulalio buto. Jadi sunnah Rasul, perintah Rasul yang dibenarkan oleh Rasul, sehingga itu harus kita tahu itu. Ternyata Om Iwin tidak masih bertanya, tapi dia sudah tahu ingin dia tanya, cuma mungkin dia masih tes lagi. Jadi wajib itu dari Allah bukan sunnah. Dari Allah pun setelah ke bawah ada hukumnya sunat. Misalnya nikah wajib relatatoni domin ada tama artinya ma ma artinya di dalam otak hangin apa sulit waktu ma punya harta maulu upang maulu artinya ma potonelli atau motor diem terhiar ima wajib dia menikah mali sunat itu hukum wajib waktu wan dia utara ikuti tema wajib bawa bawa otak hangin artinya malah hangin apa sulit rahilio itu sunat itu pun diajukan nikah. Sekarang kalau beda adalah sunat dan sunat. Nah, bahkan tolontara sunat berarti adalah sunat berarti tolontara pertinggal pahaya Allah. Kalau itu boleh mungkin dia sama. Maluna, sunat itu tuna wali mengulima. Maksudnya adalah hitam. Ini beda alih. Harus kita tahu ini. Nah, lalu apa hukum sunat dan sunat? Jadi sekali lagi, hukum sunat itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Wanus sunat itu perintah mutlak. Artinya bisa saja perintah mutlak secara keseluruhan dan bisa saja dia kendor sedikit karena ada sikon, situasi dan kondisi. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa jangan sampai itu mempobedal upil perendal apa tadi ditantang oleh Nabi. Jalur Nabi menantang perendal tidak ada. Jadi dia Nabi itu dalam arti apa yang diperintahkan Allah begitu juga yang akan yang dia lakukan. Cuma dalam perkataan tadi kan sunnah dan sunat. Nah ini perlu. Jadi itu betul cerita aja lo sunat dan sunat itu toh. Toh bahkan jadi untuk WMA kan sunat berarti hitam dan ini biasanya orang itu tahu lantara ulo itu. Kemudian yang lain-lainnya itu adalah tujuan-tujuannya onu sunnah itu ajaran. Teladan Nabi Muhammad SAW. Ini yang berhubungan dengan ibadah, perilaku. Itu sunnah. Sekali lagi sunnah, bukan sunat. Ya, kira-kira itu Pak Latif. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Bakari. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah ada Pak Muiz dari Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, langsung ke pertanyaan Pak Muiz.
5: Ramanya Ustaz Somad itu kalau engkau menikah yang baik, yang soleha, rezekimu ada berkah. Sebenarnya apa yang disampaikan itu cuma cukup bagi orang-orang tua dulu kita. Sekarang ini kepulusan cinta mulai punah. Sekarang cintanya di finansial. Buktinya banyak perceraian yang terjadi sekarang ini. Kira-kira trik-trik apa yang bisa disampaikan Pak kita didengar oleh orang-orang yang baru saja menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atau di Balakali Pamuis atau Duolo di 0821-9664-8664. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Gorontalo atau di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon, assalamualaikum, Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies ya?
6: Ya.
0: Atau dua lo Pak Anies.
6: Singkat saja si Pak Rokto. Dalam membangun rumah tangga samawa, walau peranan istri, walau peranan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lo Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muiz di Limboto.
1: Ya, Pak Muiz, trik bagaimana supaya tidak terjadi perceraian? Sekarang ini kan memang kita sangat gelisah karena angka perceraian terus meningkat ya. Gitu. Tentu kalau kita ingin keluarga ini lenggang, jadi hidup, artinya muka kalian. Maka yang pertama seperti saya sampaikan tadi, memilih pasangan. Ilo ngapo Nabi ma lo tahu amai bahwa modal untuk memilih pasangan itu adalah yang paling diutamakan fajfar bijati din taribat yadak. Lebih mengutamakan agamanya. Cantik oke, hartawan oke, keluarganya oke, tapi yang paling penting adalah dasar agama, karena membangun keluarga itu harus pondasinya harus kuat, itu agama yang pertama. Yang kedua, betia itu tauhiyah, bukan tidak ada persoalan, betia alamnya tia bukan tidak ada masalah, banyak masalah dengan keluarga, tapi cara menyelesaikannya tentu harus dengan bijak, modungohe ya. Jadi dalam pernikahan itu jadi betia di dalam rumah tangga modungoh. Jamali pun mau idungoh. Jadi modungoh itu maksudnya anti petua tapi saya salah politik petua modungoh. Anti petua tapi saya salah politik petua modungoh. Itu modungoh ya. Jadi mau idungoh. Anu idungoh itu bo ingin menang sendiri.
2: Ya. Mempunyai Pak Haji, mempunyai. Ah,
1: jadi itu yang kedua Pak Mus. Yang ketiga adalah dalam hal betia mengatasi masalah, hendaklah secara berdua ya, mesti harus terbuka, jangan coba-coba menyelesaikan masalah itu menggunakan pihak ketiga ya. Bubat curhat di taman itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah, apalagi ketika kita berumah tangga itu ada masalah kemudian maputus status di Facebook dan atau di Instagram, itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Tapi memasuk ke kamari potal, selesaikanlah secara berdua dengan cukup bijak, dengan penuh hikmah. Penuh itu jamu walin tetap yang ketiga ini, misalnya kita tidak mampu, maka datangkanlah orang yang bisa untuk mengislahkan kita, maksudnya tokoh atau mungkin keluarga yang bisa dianggap bisa menetralisir, bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ini penting ya, untuk supaya berita rumah tangga, jangan sekali-sekali dalam rumah tangga itu mau talang ini kemudian kita mau memuji cerai, oh, kita mau cerai pangan atau mata akio ya mau cerai, jangan. Jadi pokoknya berusahalah bagaimana cara menyelesaikan masalah di dalam hal keluarga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kematangan jiwa. Di dalam hal kita betia hiyalah perlu ada kematangan jiwa. Betul-betul ya, jangan sampai masalah ini terjadi perang luar biasa. Oh, terjadinya piring-piring terbang dan lain sebagainya, semuanya barang-barang di ini model opolpio ya. Jadi itu kadang-kadang ada hal yang sepele, yang hal kecil bisa kita selesaikan, tapi karena kita tidak menanggapinya dengan emosi, maka akhirnya masalah itu menjadi besar yang mestinya masalah itu kecil bisa kita selesaikan. Kira-kira begitu tips dari saya. Todolo Pak Haji Muhammad Pakar.
0: Todolo Ustaz.
2: Baik. Tidak masalah harus selesaikan dengan masalah. Wanu masalah, apalagi masalah rumah tangga betih Pak Mus dan Pak Anies, on diselesaikan dengan masalah, maka masalah tidak akan pernah habis. Jadi bilangnya melati aja, usai mau dulu masalah diselesaikan dengan masalah. Walau itu masalah, walau untung liu, apa untung ruginya plus minusnya walau. Begitu aja. Jadi jamali bo itu bo ingin menang sendiri. Benar di Pak Dokter Sabar yang dijalani menang sendiri. Wamilumoh wajam luoh ihutul tabung walau itu. Tapi bunga itu memuah wajah bunga, mana wajah bunga ya? Tidak halal di timur, maklah bertanya sama polis tajam tabung bunga. Nah sehingga itulah yang dibentuk bagaimana nikah yang baik setelah titik-titiknya itu yang jelas itu masalah selesaikan dengan masalah polis masalah itu kebaikan. Jadi kesalehan, kemaslahatan yang tilanglah masalah, insya Allah kebaikan dia makanya. Jadi onu masalah ya diselesaikan dengan masalah, ungkit masalah, angkat masalah, bikin masalah, cari-cari masalah, maka sampai mati Anda tidak akan selesai masalah. Dan kalau mati berarti bermasalah, dikubur bermasalah, di hari kiamat bermasalah. Itu saat Pak Anies Barat walau beti supaya apa artinya membangun rumah tangga yang sakinah beti. Walau peran suami, peran istri ini perlu kita tahu. Yang dimaksud Pak Dr. Sabara bahwa umanikat itu bukan sekedar artinya, bukan sekedar artinya melampiaskan biologis atau hawa nafsu. Jauh itu tujuan utama. Tujuan utama nikah itu artinya memberikan kemaslahatan. Ya, kemungkinan waktu belum nikah kan banyak masalah. Setelah dia nikah, insya Allah masalah itu berangsur-angsur hilang, walaupun tidak 100%. Jadi tio harus otawalio walau beti perang tugas kewajiban daripada seorang suami. Ini harus perlu kita ketahui bahwa suami itu kan tugas utama setelah menikah. Artinya katakanlah apa tertutup ya dulu atau Pak Anies. Nafkah lahir beti walau hilang dari sandang, pangan, papan. Dan itu sesuai kemampuan. Jadi maksimal jaman itu asal dia walau. Dan lain mesti sesuai kekuatannya maksimalnya. Baru nafkah batin, nah, perhatian juga kasih sayang. Ya buat batin dia bertemunya dua alat kelamin berlainan jenis atau alat kehormatan, tapi penuh juga kasih sayang dan hubungan yang baik. Ini namanya nafkah daripada batin dan seorang suami. Kemudian talai beti usaha mama jadi ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Dia adalah sebagai pelindung ya kepada istrinya. Jadi pemimpin pada istrinya. Dia qawwamun, dia pemimpin kaum wanita itu adalah suami, bukan suami orang. Kemudian juga di samping daripada itu tabuabut ilang agama lio. Ide bopo elama agama timi itu beti. Karena kadang-kadang itu tilo nikah bukan untuk aku lio gagaga ulingi mututu oh. Ya segala macam mau putih dan bagai apa tidak hanya dari pedi itu dapat kembali itu Pak Anies. Jadi harus ya, kemudian suami berbuat adil. Kadang-kadang suami itu hulun dalam itu bawa muncul Pak Anies dia mau notopa. Bawa mau notopa ti Pak Anies ya adil deh ya lo tanggungi. Ilang orang karena tima itu hemong itu hemong tima itu itu hemong notopa tima itu jamal notopa tinggal mau kalau tepung tu orang nanti akan 50,000. Katakanlah 50,000 orang nanti mau bayarnya mana? Menghulang orang 1,5 juta. Nah ini kan ini termasuk tidak adil, harus berbuat adil. Oleh itu kewajiban istri harus otawali. Walau peran istri beti, peran istri itu kewajiban suami dan istri itu menjadi hak istri. Kalau kewajiban istri pada suami menjadi hak suami. Artinya selama tidak bertentangan, suami harus wajib taat. Ya, kemudian diskus pada suaminya, kemudian dia menjaga kehormatannya. Karena dia lawat, dia lebih beda lah. on ni pohialo mungkin ya nama-nama Quran ko papa kita deko. Tapi on ma on ma ni pai tua ini rumah ni haram hukum ni bahkan di pohialo haram apalagi mahia. Usai mata on do di batang ali ibu untuk ujung kaki ujung rambut muka dan ujung dan mulut dan dan tempat pai tua hari di pai tua tertawa. Nama on do umur pai on do segala macam di pulau dia ibu mestinya. Los istri buat pai tua dan hilaja ulot. Jadi pai tua hilaja pai tua tertawa. Istri harus mendukung suami. Nah, mau tepat anda nanti kadang-kadang istri tidak begitu mendukung pada suaminya. Suaminya bekerja keras penbo mau dua dia. Penbo artinya tidak ada harmonis rumah tangga penbo mau dua dia. Penbo memang penbo terima kasih alhamdulillah dia memberikan rasa kesenangan ketenangan dia. Sehingga itu Nabi Mak istri tima itu tahai Allah surga itu ketika di, itu istri yang baik yang paling baik. Dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suami. Nanti titik cerit, apakah itu tidak mau ibu tidak mau pihak hilang apa itu atau mahu ngetah hilang apa itu atau mahu lembulanya apa itu atau mahu patuhi pikiran apa itu. Kemudian juga kewajiban bersama suami istri wal ini perlu kita ketahui dua-dua saling mencintai jangan mau sebelah apa tepuk tangan sebelah tangan yang tepuk tangan itu dulu sebelahnya sebelah suami istri jadi harus dia apa namanya saling menghormati dan harus setia. Wah, mau teman antar dia kan kadang setia mah dulu, menghormati mah dulu, mencintai mah hilang. Baru kau hilang teh hangat-hangat tu. Patro nikah mah tunggu tu, mana patro ilwar imah hangat-hangat. Hingga mah malah dah apa nama malah bulu mata tak beti rumah tangga. Kemudian juga harus ada komunikasi yang baik. Kadang-kadang tu beti kau bawa kau yang ngantor tidak di curhat yang paling bagus tu kan di HP, kan di media sosial. Tapi curhat yang paling baik itu kepada Allah. Dan juga kepada suami sendiri. Jangan dicurhatkan kepada wanita lain atau kepada suami lain atau kepada orang lain. Sampaikanlah dengan baik. Jadi itu kalau kita melihat bagaimana trik-trik yang ditanya oleh Pak Anies untuk menghasilkan rumah tangga sakinah warna. Sebenarnya gampang. Gampang itu tergantung orang dia tergantung tatihen. Bagaimana rumah tangga bahagia itu walau mengumpang lain itu berarti pendek apa namanya pendek untuk nama letak lima wanita kaya atau tidak susah padahal susah itu mengulih ini kan artinya misalnya tadi ngulih dia kalau udah hal alam dia itu susah menyusahkan orang lain rumah tangga dia pihak itu Pak Anies itu masuk apa yang menyusahkan orang lain itu PUT oh di itu Allah tolah wahuta Allah tolah huta dia mali itu namanya usai mak oh susah itu yang mau susah tahu ya itu kira-kira itu paling ada story.
0: Baik, Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp dan juga di layanan telepon ada di Neneli Apni di Buladu. Tapi kita break sejenak dulu, tetaplah bersama kami.
2: Baik.
7: Rabbis sama
8: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odu Olopo Odata untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Luhulondalo yang masih satu hati bersama kami di Religi Pagi. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan, Anda bersama saya Tian Jayayan di Religi Pagi. Seperti biasanya tematik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Di layanan telepon sudah ada Ti Neneli Afni di Buladu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Todu Olo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Olo si suami sebut semua limo mulai dari maiswali oleh pesama oleh mamali mulai dari perawatan sampai alat itu beli sama oleh mamali. Olo itu punya Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Dua Olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp Ustadz dari Pak Syafrudin Husain di Jakarta. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan pasangan, entah itu dengan suami ataupun istri, misalnya jika ada perbedaan pendapat. Ya itu saja pertanyaannya Ustadz. Kedua lo Ustadz Sabara.
3: Tadi pertanyaannya Nenek Afni ya.
1: Iya Ustaz.
3: Jadi memang Nenek Afni bertiamu puhuma ya. Memang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi kalau misalnya menjadi contoh, misalnya mau contohi, ya itu baik ya. Jadi tapi kalau misalnya beti itu mukhuma ya, yo tiang boleh lo lakuin mamamu apa sama ini memang tidak dibenarkan di dalam Islam, haram hukumnya ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mau mencontohi ya perbuatan-perbuatan baik itu malah dianjurkan. Tapi kan mau mukhuma ya beti lo buntung matul mama, dalam buntungan matul mamamu atau gayamu itu pokoknya tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena itu model seperti itu, seperti kita di dalam Islam itu hukumnya diharamkan karena akan berakibat pada apa kita seolah-olah menjadi setiap pasangan kita seperti ibunya, dan itu kan termasuk yang diharamkan di dalam Islam kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa itu. Sehingga itu buat kita ya boleh mencontoh hal-hal misalnya kelakuan perbuatan-perbuatan yang baik itu malah kita dianjurkan. Tapi anu pahamai beti dalo seperti yang saya sampaikan tadi itu Nenek Afri tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kenapa? Karena memang termasuk yang diharamkan karena mempunyai itu berarti mengibaratkan ya gitu. Kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran itu bahwa diharamkan termasuk yang diharamkan di nikah itu kan termasuk ibu ya gitu. Jadi begitu kira-kira singkatnya.
1: Iya, barangkali ada tambahan dari Ustadz Muhammad Bakari.
4: Baik. Jamaah telah Pak Dokter istilah lofiki jihar ya, jihar.
3: Ya
4: salah. Ya. Jihar itu arti berlima mupohumai batang lima itu ada berlima batang lima itu haram hukum haram kuat tidak boleh. Ia timah boleh pon lima mau boleh laku lima mau boleh tidak boleh segala macam. Wawan sebagai sifat-sifat yang baik atau pekerjaan atau katakanlah boleh tanggulir. Ukara jamai imam ya mohon lagi boleh jamai itu adalah tanggung dari Pak Doktor ini adalah laku imam ada orang beliau segala macam mohon mau pak rasa-rasa util umum beti dia boleh dengan orang tua beti dia boleh tadi polhaim itu imam beti imam atau ayatnya hatu buam sama lah itu tubuh imam boleh jamai buat tubuh ya hatu buam beti sama lah tubuh imam. Nah itu boleh. Yang berikut Pak Sarifuri, itu primernya Pak Satu di Jakarta. Wan itu beti o masalah ulur rumah tangga, termasuk beda pendapat. Wan atas yang terlalu dengan bermasalah, tidak akan berakhir masalah. Itu Pak Satu di Pak Haji ya. Wan itu mencari mengatasi masalah, lalu cari masalahat, termasuk beda pendapat. Tima itu atau tarayat ulopulu tipe itu atau sebaliknya. Wanu itu yang mau dumai teh, dia imat nggak tangan tak tali ada luar, tangan tak tali ada oli. Harus saling menghargai. Makanya itu rumah tangga itu diutamakan saling menghargai. Saling menghargai itu ini juga termasuk saling artinya mengerti, saling pengertian. Teh itu penting dituntut. Bukan motor tangan tu saling menghargai mandi dulu, saling mengerti mandi dulu. Dia dulu paham segala uti, uti pasal problem. Makanya mengatasi uti harus utusnya itu. Kita cari bagaimana maslahatnya, walau pihio, walau kita cari keuntungannya, jangan cari kerugiannya. Kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Teto Pak Anu, termasuk meta, tambah itu mau ngomong panggolat, tambah ini, tambah mutu mau, harus kita cari di mana kesamaannya, di kebaikan dan kita hargai. Wah mau atau potara Orlando, ya itu tiga mamangan botengah tiga tu. Walau botengah memang itu haram dia masalah, misalnya. Bahita mati haram pa itu lah. Lalu pa tinggal awal ini, itu tanya lah. Mau soal-soal adat, soal-soal adab, soal-soal urusan-urusan dunia, termasuk urusan ibadah, mesti saya menghargai. Karena kan banyak pendapat, jangan ya, satu pendapat, sahabat saja empat orang. Tabiin, baru tabiin, baru tabiin, tabiin, baru ulama mujtahidin, baru ulama mutaahirin, baru kiai, baru ustaz, guru agama, ini kan imam. Ini kan berbagai pendapat. Jadi kita cara mengatasinya bagaimana paling ampuh Pak Sabun. Saling menghargai, mempelulia, menghargawa, harus saling mengerti. Wa Allah mata umur Allah dia mau bunto, umur sakit tam terli. Tam terli itu atau rumah diduga, rumah mau lo mal, ulah pulang pulang atau dengan mulu herapan bawa dalam mungkin kok dia terli dumpio iya, dumpio iya. Betul tak pun itu tidak bawa terli umur sakit hati, sakit hati sakit hati, sakit itu sakit. Mau mengetahilah dia bukan kali dia mau mengetahui dia mau itu tidak boleh. Nah, itu cara-caranya Pak. Dari semua termasuk makanan harus menghargai. Tangan-tangan mengharap dah minyak, tangan-tangan mengharap memulut, bulan tangan-tangan mahu dia mengatir memulut. Pertama ilu-ilu ialah timah itu. Oh itu sebaliknya kita harus menghargai. Bagaimana kita makanya ilang-ilang atau hutubah itu lah itu antara apa namanya? Inna Allah yang murbil adli. Bil adli itu bukan saja kemaslahatan, bukan saja itu agama toh saja, tapi termasuk adil itu toh patangan toh hialun toh adil itu pikiran itu adil itu boleh wanjab hutuan toh di iman dalam diri itu pasal ada masalah diatasi dengan masalah maka dicari-carilah masalah diungkit diangkatlah masalah ditambah-tambah masalah akhirnya berakhir bermasalah dan akhirnya masalah tidak dapat berakhir sampai kita meninggalkan dunia ini. Walau dia malah atas syaratan dunia di Pak Dokter, walau dia malah atas syaratan dunia, walau dia malah bisa buat bisa, boh ini malah jam malik karena itu bete-betengo. Nanti itu persoalannya. Karena itu bete-betengo atau pendapatin. Walau kadang-kadang uang untuk putar betia pas punya teh merah di Gundalo, kadang-kadang hingga itu menang sendiri. Hingga itu memikir dua jam pas memikir dua memikir turuti jam turuti. Itu kan memikir turuti jam jadi kita harus lalu hemat walau tu pihit tu dalam masalah ini. Betul cara ni. Jadi mak boleh apa yang malah aku tu, insyaallah ini mesti Pak Doktor. Kalau tadi estis kata Pak Doktor, apa mesti ni perlu tadi apa ti malu cara tanah muda udin beri di perlu tadi apa ti Pak Doktor ya. Kira-kira boleh cara cara Doktor itu mengatasi masalah Indonesia. Oh, benar Pak Dok. Boleh kita tak rumah tangga wajah masalah pasti ada masalah. Tapi masalah itu usahakan selesai sebelum kita meninggal. Jangan kita tambah-tambah kita pendam itu masalah. Panari Pak Dokter, rambalak wali emang orang boleh, pinggir tertahwa metelenggela. Itulah rumah tangga kita. Tapi bagaimana? Makanya tilutumi agama, tilutumi hukum, utok, pikih, ulolong, titi, sampai selesai. Kira-kira itu mungkin sudah waktu Pak Yayang atau bagaimana?
3: Tuh, Allah.
1: Baik, ini ya. Masih ada satu pertanyaan, Ustadz, apa masih bisa?
4: Boleh,
1: Baik, satu pertanyaan singkat, terakhir Ustaz.
4: Singkat, berserah 4 menit, 5 menit ya.
1: Iya, dari Pak Iwan Hindalo ya. Assalamualaikum Ustaz. Walu uindo walu latia madelo ngotawunu didu hela yania limaitua mimbihu dunia lowatia. Mama wali momilohi taweo mandikalo. Itu dua lo Ustaz.
4: Iya, yang pelanggung. Eh Pak Dokter, yang pelanggung sesat melimunika pun mau tadi. Apalagi mau ngotanya wali. Apalagi juga saya sehat, itu Pak Mali mau nikah dulu, itu lupa. Apalagi mah mau tulak kodi, nah perlu hepangnya. Ya mau hepo oyongi. Wah mau tetap terang, itu mau helima itu, ya mau helima itu, Pak Dokter, mau helima itu, ya mau helima itu. Lima itu apa ditambah hukuman lima itu adi itu laknat Allah begitu besar. Jadi laknatullah kepada istri yang tidak melalui suami dengan baik. Kecuali lima itu arti opanyaki, ongongoto, mungkin arti bonus sibuk jaman pengat. Jaman perut alasan Pak Dokter, usi lewat sibuk. Arti anggota dewan, arti kepala dinas, jaman perut alasan ini. Bonus ongongoto itu boleh-boleh saja. Capek pun tidak boleh mabur-mabur terus-menerus. Dan Pak Iwan ya, borong kau hentu lipai, orang kan pernah tahu ya mah, tahu yang kopi kopi hilalio, kopi kopi hilalio, jauh masalah dia bawa nikah dia tahu, jadi sampai begini. Tak boleh duga aku tu Pak Dokter mahal terlatih Pak Dokter.
3: Yo,
4: Pak Dokter.
3: Yo,
4: mahal terlatih mah.
3: Alam
4: Pak Dokter, terima kasih atas kerjasamanya tanggul lalio Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo bahkan mungkin Kabupaten Kota dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Wah, alhamdulillah. Radio Gorontalo juga terus-menerus memberikan kesempatan yang untuk mempersiar agar mungkin melalui religi menurut. Wow, yang dibetia, alhamdulillah pemerintah kota, kementerian agama kota, bahkan mungkin tokoh masyarakat kota Anggulali, mutabia istiska, mutatul lapangan taruna remaja, wow, masyarakat yang mamurah mungkin mengajak anak bertimbang hadir. Wow, insya Allah, itu sehat yang amilah, wow, petala udulah hebat jatuh tumbuta. Wanu tumbuta, udulah hujuh, ingat amil tumonu. Tumbuh ada pelang obongan dan segala macam. Kira-kira bahwa di airport akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah birrita wal inayah wallahul hadi ila sawa'is sabil billahi fisabil haq fastabiqul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Sungai Polohungo hari ini sudah berkurang sampai 30%. Dan sekarang saat ini kami juga sedang melayani permintaan air bersih.
1: Tidak semata seremonial. Seremoni itu penting, tetapi jangan jadi acuan utama gitu ya. Karena kita sudah lebih memikirkan bahwa setiap kegiatan itu punya berdampak terhadap masyarakat dalam hal kebudayaan. Karena kebudayaan itu kan menyangkut banyak hal gitu.

0: Utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings. DPRD Kabupaten Pohuwato mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi para petani. Laporan Nandi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato didorong memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi para petani padi di sejumlah wilayah. Selain dampak musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas, terhambatnya aliran air irigasi menuju areal persawahan di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa juga menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, persoalan ini menyebabkan aktivitas dan produktivitas pertanian mengalami penurunan secara signifikan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Pengerukan jaringan irigasi dan penanganan penyebab sedimentasi di bagian hulu menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan air untuk lahan pertanian sawah di dua wilayah tersebut dapat terpenuhi dan para petani dapat melakukan aktivitas secara berkelanjutan.
2: Nah, kami dari DPRD sangat berharap bahwa segera ada langkah-langkah strategis dan melibatkan semua pihak, baik Balai Wilayah Sungai, BRMP, kemudian Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten, segera mengalirkan kembali air yang ada di daerah persawahan-persawahan selama ini memang kekeringan di beberapa tahun terakhir.
1: Dengan dukungan pengairan yang lebih baik, DPRD meyakini para petani dapat meningkatkan intensitas tanam hingga minimal 3 kali dalam setahun. Peningkatan frekuensi tanam diharapkan dapat mendorong produksi beras sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, hal ini juga akan sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong modernisasi pertanian di Kabupaten Pohuwato.
0: Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo mendorong pelaku UMKM memperkuat legalitas usaha melalui perlindungan kekayaan intelektual.
3: Serangkaian memperingati Hari Pengayoman tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo mendorong pelaku UMKM memperkuat legalitas usaha melalui perlindungan kekayaan intelektual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, Raymond Johannes Hendra Putra Takasenseran mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual penting bagi pelaku UMKM karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap karya maupun produk yang dihasilkan. Menurutnya, legalitas kekayaan intelektual juga dapat menjadi modal bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin luas. Ia mengatakan, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo terus berupaya menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan terkait kekayaan intelektual.
4: Total layanan dalam 2 hari pameran UMKM dan pelayanan publik dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 di area halaman kantor wilayah Kementerian Hukum bidang kekayaan intelektual, konsultasi 6 orang, mendaftar merek 5 orang, mendaftar hak cipta 25 orang, total 36 orang. Bidang administrasi hukum umum.

0: Taufik Usman melaporkan.
1: Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo terus memperluas pelayanan distribusi air bersih menyusutnya debit sejumlah sumber air baku akibat kondisi kemarau. Selain melayani pelanggan, Perumda Tirta Limutu juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan tersebut dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak diantaranya Polres Gorontalo, SPN Polda Gorontalo BPBD, serta Balai Sungai Wilayah Sulawesi II. Direktur Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo, Tommy Hendra Said kepada RRI kemarin mengatakan sejak 25 Juli 2026, sejumlah wilayah menjadi konsentrasi pelayanan distribusi air bersih meliputi Kecamatan Bolyohuto, Mootilango, Pulubala, Dungalio, Bongomeme, Limboto Barat, dan Tilango. Mengantisipasi semakin berkurangnya sumber air di Kabupaten Gorontalo, Perumda Tirta Limutu juga menyiapkan opsi kerjasama dengan Perumda Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Koordinasi dilakukan seiring munculnya permintaan baru dari sejumlah wilayah.
2: Pertama, saya menginformasikan bahwa sampai dengan hari ini ketersediaan air baku, ya, yang maksud air baku ini adalah air sungai yang kita jadikan sumber air untuk diolah, sudah mulai menyusut. Di Limboto Barat ini kan ada dua sungai yang menjadi sumber air baku kita, yaitu Sungai Polohungo dan Sungai Bionga. Nah, Sungai Polohungo itu sampai dengan hari ini sudah berkurang debitnya sampai dengan mendekati 60%. Itu Sungai Bulota. Sungai Polohungo hari ini sudah berkurang sampai 30%. Dan sekarang saat ini kami juga sedang melayani permintaan air bersih. Jadi pelayanan kami, Pak, bukan hanya kepada pelanggan, tetapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di pelayanan kami sampai dengan, jadi cukup luas, ya. Saat ini kami bekerja sama dengan Polres Gorontalo, SPN Polda Gorontalo, BPBD, kemudian Balai Wilayah Sungai 2, Sulawesi. Itu kami mengoperasikan 5 unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter per satu tangki.
1: Tommy mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan memprioritaskannya untuk kebutuhan utama seperti memasak dan minum. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah apabila membutuhkan pelayanan distribusi air bersih. Pendengar, pembinaan olahraga Brigjen Gorontalo terus dilakukan. Meski belum populer, cabang olahraga lain seperti sepak takraw dan sepak bola, olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Laporan Nandi Sangat.
3: Meski belum sepopuler olahraga lain seperti sepak takraw, sepak bola, bulu tangkis, dan volleyball, pembinaan olahraga bridge di Gorontalo terus dilakukan oleh Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, pembinaan olahraga bridge membutuhkan waktu yang relatif panjang dibandingkan jenis olahraga lainnya. Hal ini karena bridge merupakan olahraga yang mengandalkan kemampuan berpikir, perhitungan, konsentrasi, serta strategi dalam menentukan langkah permainan. Salah seorang atlet bridge Gorontalo, Isman Yahya, mengatakan olahraga bridge di Gorontalo sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja keberadaannya belum tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga belum banyak yang mengenal maupun tertarik untuk menekuni olahraga tersebut. Menurutnya, atlet-atlet bridge Gorontalo selama ini cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Bahkan untuk kategori junior, atlet Gorontalo cukup sering meraih prestasi dan menjadi juara dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga bridge apabila pembinaannya dilakukan secara konsisten.
4: Bridge ini olahraga otak yang memang pola pembinaannya itu harus dari SD, dan dia butuh waktu lama. Paling tidak dari SD sampai SMA baru bisa jadi pemain, baru bisa jadi atlet. Karena ini olahraga yang tidak bisa dipelajari hanya dalam jangka 1 tahun, 2 tahun sudah bisa. Karena dia benar-benar olahraga otak yang di situ banyak perhitungan, banyak strategi. Di kabupaten kota ada, tapi kan kita karena keterbatasan pelatih dan lain-lain, kita hanya bisa membina 1-2 sekolah. Untuk kita di Gorontalo ini, anak-anak yang kita bina di tingkat SD, kemudian dia lanjut SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sering juara tingkat nasional. Jadi Gorontalo ini unggulnya di pemain-pemain junior. Kalau untuk senior ini kan,

0: seluruh Indonesia persaingannya sudah ketat.
1: Untuk memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan olahraga bridge ke depan, Isman berharap pemerintah daerah bersama KONI dapat memberikan porsi dukungan anggaran yang setara dengan cabang olahraga lainnya. Dukungan ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan, penjaringan atlet, pelatihan hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi.
2: Untuk mengembangkan olahraga bridge ke depan, berbagai langkah strategis terus dilakukan oleh para pengurus cabang olahraga tersebut. Upaya yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa olahraga bridge itu sendiri. Alat bridge Gorontalo, atlet bridge Gorontalo, Syarifuddin Dumbi, mengemukakan langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh pengurus cabot ini adalah program bridge masuk sekolah BMS. Di samping itu, pengenalan olahraga bridge juga dilakukan secara sederhana dengan menggunakan media sosial melalui turnamen digital yang berlangsung melalui media internet. Menurutnya, dengan menggunakan jalur pendidikan maupun sekolah, olahraga bridge akan cepat dipahami oleh anak-anak khususnya peserta didik. Untuk olahraga bridge melalui kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam muatan lokal di tingkat SD, SMA, SMP maupun SMA terus dimaksimalkan.
3: Yang lebih penting dalam hal ini yaitu kita harus merekrut guru-guru yang bisa berkolaborasi dengan olahraga bridge sendiri, sehingga dengan sendirinya sekolah tersebut bisa menjadi sekolah mandiri yang mengajarkan dasar-dasar olahraga otak tersebut. Yang paling penting lagi adalah kita harus lebih banyak melakukan kampanye digital. Kampanye digital yaitu dalam bentuk video tutorial interaktif yang mungkin lebih ringkas melalui wadah YouTube, TikTok ataupun Instagram. Mungkin itu yang bisa lebih kita upayakan agar olahraga bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat.
2: Syarifuddin Dumbi menambahkan langkah strategis yang harus dilakukan di jenjang pendidikan nanti adalah bagaimana dapat merekrut tenaga guru yang dapat berkolaborasi dengan olahraga bridge itu sendiri. Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia, Pergapsi Provinsi Gorontalo mendorong pengenalan olahraga bridge kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program Bridge Masuk Kampus dan Bridge Masuk Sekolah. Kegiatan Bridge Masuk Kampus maupun Bridge Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya Pergapsi untuk mendekatkan olahraga tersebut kepada generasi muda sekaligus memberikan pemahaman bahwa bridge bukan sekadar permainan kartu tetapi olahraga yang membutuhkan konsentrasi, strategis, kemampuan berpikir, serta kerjasama. Selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia, Pergapsi Provinsi Gorontalo, Isman Yusuf, berikut ini.
4: Pak Isman kan kemarin baru terpilih sebagai ketua. Nah, bagaimana Pak Isman selaku pengurus baru ini memperkenalkan olahraga bridge ini bagi masyarakat yang ada di Gorontalo? Silakan Pak Isman.
5: Kami dari pengurus Gapsi Provinsi Gorontalo berusaha untuk memperkenalkan terkait dengan olahraga bridge ini kepada masyarakat Gorontalo, tentu lewat event-event yang diselenggarakan oleh Gapsi, dan tentu kita berharap dukungan daripada pihak sekolah, kampus, karena kita punya program bridge masuk kampus dan masuk sekolah. Sehingga lewat program ini, saya bisa memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Dan juga tentu lewat event-event seperti kejuaraan nasional maupun kejuaraan daerah, rangka untuk memperkuat atlet-atlet untuk bisa lebih tampil lagi di level nasional.
4: Ya, Pak Isman, terkait dengan olahraga ini, apa yang membuat sehingga pengurus baru ini melaksanakan kegiatan melalui kampus, Pak? Apakah memang olahraga ini jarang ditemui di generasi muda atau bagaimana, Pak Isman?
5: Sebenarnya olahraga ini sudah dikenal oleh masyarakat Gorontalo sejak dulu, ya. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi kami, ada resistensi dari masyarakat terkait olahraga ini, dan ada kesan bahwa olahraga ini identik dengan judi, ya. Nah, itulah yang membuat kenapa dari pengurus itu berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah olahraga yang berkaitan dengan judi, tapi ini adalah olahraga yang termasuk mind sport, ya, olahraga otak, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas otak daripada masyarakat. Dan ternyata dalam sejarahnya juga kita punya suatu sejarah bahwa dulu kita punya atlet bridge nasional yaitu Profesor Dr. Ali Sabu. Beliau seorang dokter di masa penjajahan Belanda tahun 1925. Beliau menjadi juara kejuaraan bridge tingkat dunia di New York. Nah, tentu inilah yang membuat kenapa kami berusaha untuk memperkenalkan olahraga ini dan cara mengharumkan nama Provinsi Gorontalo level internasional.
4: Pak, untuk mengembangkan olahraga ini kan butuh anggaran, butuh partisipasi dari semua pihak. Nah, harapannya dari pemerintah sendiri, Pak, bagaimana Pak Isman?
5: Ya, tentu kami berharap agar terutama dari Dispora dan dari KONI itu bisa menganggarkan anggaran untuk pengembangan olahraga bridge yang termasuk olahraga otak atau main sport ini, sehingga dengan adanya sumbangan daripada pemerintah, dukungan daripada KONI, itu bisa membantu untuk pengembangan olahraga ini di masyarakat dan tentu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa berkiprah di level nasional, di kejurnas maupun di PON.
4: Baik, terima kasih Pak Isman sudah bersama RRI, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas jagung yang selama ini telah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung. Namun potensi tersebut masih perlu diperkuat dari sisi kualitas dan kesinambungan produksi. Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung masuknya investasi di sektor jagung. Petani juga perlu dipersiapkan agar mampu beradaptasi dengan pola investasi dan perkembangan teknologi pertanian. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo Profesor Muhammad Iqbal Bahwa menilai edukasi dan peningkatan kapasitas petani menjadi bagian penting dalam menjaga berkelanjutan investasi jagung di Gorontalo.
2: Gorontalo punya prestasi untuk produksi jagung di tingkat nasional maupun internasional. Hanya saja di sini adalah kualitasnya kemudian kesinambungannya. Nah, kesinambungan itu berarti harus ditunjang oleh yang namanya potensi SDM-nya. Nah, petani siap nggak dengan kegiatan investasi? Karena yang diharapkan oleh investasi itu adalah bagaimana regulasinya tidak terlalu mengikat mereka, tidak terlalu membebankan mereka, dan petani juga sudah siap. Sehingga perlu di sini ada yang namanya pendidikan terhadap petani, edukasi terhadap petani, atau edukasi terhadap sumber daya manusia, terutama generasi muda, untuk penggunaan teknologi pertanian. Kenapa? Karena jagung Gorontalo sudah terkenal, sehingga perlu tinggal polesan saja di bidang kualitasnya, kadar airnya dan lain sebagainya, baik itu untuk hilirisasi bidang misalnya minyak jagung, kemudian tepung jagung juga bisa jadi pakan ternak, seperti itu. Tapi di sini perlu yang namanya keberlanjutan kesinambungannya dan perlu dibantu oleh yang namanya potensi sumber daya manusia.
1: Ia juga menambahkan penguatan kualitas jagung menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui pengolahan kadar air dan penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Potensi jagung Gorontalo juga terbuka untuk dikembangkan melalui hilirisasi menjadi berbagai produk bernilai tambah. Di antaranya minyak jagung, tepung jagung, hingga bahan baku pakan ternak. Karena itu, kesinambungan produksi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan petani menghadapi investasi. Pendengar, Basnas Kabupaten Gorontalo menetapkan kriteria penerimaan bantuan rumah layak huni tahun 2026 ini. Salah satunya harus rajin beribadah. Syarat rajin beribadah tersebut harus diperkuat dengan surat keterangan Ta'mirul Masjid setempat.
3: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini telah menargetkan untuk membangun rumah layak huni sebanyak 25 unit rumah. Bahkan di tahun 2026 ini pula, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo akan menindaklanjuti program yang sama dari Basnas RI. Sukri Moonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan untuk program Rumah Mahayani tersebut telah selesai dikerjakan saat ini sebanyak 11 unit dari 15 unit rumah yang akan dibangun pada semester pertama. Dan rencananya memasuki semester kedua nanti pihak Basnas Kabupaten Gorontalo kembali akan membangun rumah layak huni sebanyak 10 unit rumah. Basnas Kabupaten Gorontalo telah menetapkan beberapa kriteria terhadap penerima bantuan Mahayani tersebut. Syarat menerima bantuan rumah Mahayani antaranya harus rajin beribadah, diperkuat dengan surat keterangan Ta'mirul Masjid.
4: Masuk dalam kategori ASNAP, yaitu fakir, miskin, kemudian persyaratan administrasinya adalah mereka yang harus memiliki sertifikat atau surat alas hak kepemilikan tanah, kemudian ada surat keterangan dari pradesa bahwa yang masuk dalam kategori desil, baik desil 1 maupun sampai desil 5. Kemudian juga ada administrasi lain berupa surat keterangan jamaah masjid. Dia harus benar-benar rajin beribadah dan ada pengantar dari pengurus Ta'mirul Masjid di mana dia berkecimpung, ada surat keterangan bahwa dia salah satu jamaah.
3: Sukri Moonti menambahkan, selain itu pembangunan rumah layak huni tersebut harus memiliki sertifikat berupa surat alas hak yang menerangkan kepemilikan atas tanah dimaksud. Di samping itu, penerima manfaat harus termasuk pada kategori desil 1 sampai 5 melalui surat keterangan dari pemerintah desa. Hendra Raup melaporkan.
1: Generasi muda Gorontalo memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai penerus bangsa, pemuda dituntut memiliki kualitas diri yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan perubahan zaman. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Mukhlis Suntua mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian generasi muda saat ini. Menurutnya pemuda terus perlu terus mengembangkan kapasitas melalui pendidikan, penguasaan teknologi, penguatan karakter, serta kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menilai perkembangan teknologi yang semakin pesat harus dapat dimanfaatkan secara positif oleh generasi muda. Kemajuan di digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas, membangun usaha, serta menghasilkan berbagai inovasi.
5: Memang ini menjadi salah satu prioritas kalau kita bicara tentang pemuda, maka dalam visi misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang di RPJMD, nah itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan itu salah satu bentuknya adalah bagaimana mendorong kaum muda dapat mempunyai kompetensi dan juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk masyarakat dan untuk pembangunan. Sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk memberi ruang pada generasi muda untuk berekspresi dan juga menuangkan gagasan dan pikirannya sekaligus bisa bersama-sama dengan pemerintah, bukan hanya sebatas memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk kritik, tapi juga pemuda itu menjadi mitra kolaboratif dalam program-program kegiatan pembangunan, sehingga ini akan lebih memunculkan apa yang kita harapkan bersama ke depan, bahwa yang berkaitan dengan target pemuda emas itu akan menjadi bukan cuma sebuah harapan, tapi juga akan terwujud.
1: Selain kemampuan akademik dan teknologi, Muhlis Suntua menekankan pentingnya penguatan karakter dan semangat kebangsaan. Menurutnya generasi muda yang memiliki kompetensi sekaligus karakter kuat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Generasi muda Gorontalo dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun daerah maupun nasional. Pendengar, pengurus KSBN Kabupaten dan Kota Seprovinsi Gorontalo resmi dilantik di Grand Key Hotel. Kepala Pelestarian Budaya Provinsi Gorontalo, Muhammad Andri WP, mengapresiasi terbentuknya kepengurusan KSBN di tingkat daerah. Menurutnya, keberadaan pengurus di kabupaten dan kota akan memudahkan koordinasi dalam mengoptimalkan berbagai entitas dan pengaku kepentingan kebudayaan. Andri mengatakan koordinasi tersebut perlu diperluas dengan melibatkan komunitas sanggar seni dan berbagai organisasi kebudayaan yang ada di Gorontalo. Andri menekankan kegiatan kebudayaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Menurutnya setiap program harus memiliki dampak terhadap masyarakat, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan ekonomi budaya.
6: Tidak semata seremonial. Seremoni itu penting, tetapi jangan jadi acuan utama gitu loh. Karena kita sudah lebih memikirkan bahwa setiap kegiatan itu punya berdampak terhadap masyarakat dalam hal kebudayaan. Karena kebudayaan itu kan menyangkut banyak hal gitu. Kalau kita bicara tentang indeks pembangunan kebudayaan kita itu, salah satunya misalnya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kedua, ekonomi budayanya masyarakat, kan seperti itu. Karena ada 6 lagi indikator seperti itu.
1: Ia juga menyebut masih banyak komunitas dan sanggar yang belum terangkum dalam KSBN, sehingga komunitas dan kemitraan perlu terus diperluas. Selain itu, KSBN dinilai memiliki peran penting dalam membangkitkan kembali kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal di tengah derasnya pengaruh budaya luar melalui media informasi. Andre berharap komunikasi antara KSBN dengan berbagai entitas kebudayaannya dapat dilakukan secara lebih intensif untuk memperkuat kemajuan kebudayaan Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilvi Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat pagi mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi perakiran cuaca atau info cuaca oleh perakirawan Said Mahadir.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 34 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.
3: Demikian info cuaca.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebanyak 25 karya cipta masyarakat Gorontalo ini mulai punya bukti pencatatan hak cipta, di mana karya-karya ini memperoleh sertifikat secara gratis melalui fasilitas kantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dan rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, di mana fasilitas ini pendengar menjadi langkah untuk memperluas perlindungan terhadap karya masyarakat. Nah, sekaligus juga meningkatkan kesadaran bahwa tentang pentingnya kekayaan intelektual. Ada sebanyak 25 kuota pencatatan hak cipta yang diperoleh Kanwil Kemenkum Gorontalo seluruhnya ini telah dialokasikan kepada para pencipta di daerah ini. Jadi karya yang punya pencatatan terdiri atas 17 karya literasi, 3 karya seni gambar, 4 karya seni ilustrasi, serta 1 karya tarian kreasi, di mana sertifikat yang diserahkan ini menjadi bukti bahwa pencatatan atas karya yang telah didaftarkan sekaligus juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi penciptanya. Itu updatean informasi dari rri.co.id.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Jen.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Jen.
1: Jump in.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah serius? Eh berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
2: Oh, iya dong.
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: kesehatannya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nur Kamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nur Kamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Kerja dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Di mana pendengar, Gubernur Gorontalo serahkan bantuan kapal 5 GT untuk nelayan Bodebolango. Dan bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail dan turut dihadiri Bupati Bonebolango, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husain, serta pelaku usaha perikanan dan nelayan penerima bantuan. Bantuan ini pendengar diserahkan ini mencakup kapal perikanan KM Gorontalo berukuran 5 GT dan juga mesin tempel 15 PK. Ada sarana pemasaran ikan, premi asuransi nelayan, serta sertifikat kecakapan nelayan dan fasel monitoring system. Di mana dalam rangkaian ini, Gubernur juga melaksanakan prosesi pecah kendi sebagai tanda peluncuran sekaligus penyerahan kapal perikanan program taksi nelayan. Dan Gusnar juga mengatakan bahwa pembangunan sektor ini, khususnya kelautan dari perik dan perikanan ini membutuhkan kolaborasi dari pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dan potensi sumber daya ikan di wilayah perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi ini menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Updatean informasi dari rri.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kenal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia bersama saya Daniel Sobo Kings. Pendengar ya, di mana topik Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia, kita angkat topik terkait menumbuhkan jiwa gotong royong dimulai dari diri, keluarga dan lingkungan sekitar, peka peduli membantu tanpa pamrih serta menumbuhkan tenggang rasa bersama.

Pendengar, kalau mendengar kata gotong royong, ini yang langsung terbayang adalah warga berkumpul membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, membantu membangun rumah, atau bersama-sama melakukan kerja bakti. Namun sebenarnya pendengar, gotong royong ini tidak hanya soal bekerja sama dalam sebuah kegiatan besar, di mana gotong royong ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dari tindakan sederhana, bahkan dari diri kita sendiri. Mulai dari mau membantu orang tua di rumah, bagaimana peduli kepada tetangga, membantu teman yang sedang kesulitan, sampai ikut menjaga kebersihan lingkungan. Lalu bagaimana nih sebenarnya menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah kehidupan kita yang sekarang ini bisa dikatakan ya semakin sibuk gitu ya. Dan pendengar, seringkali kita itu berharap lingkungan ini menjadi lebih baik, tetapi tidak menunggu orang lain untuk memulainya. Ya, contoh sederhana kalau melihat sampah berserakan di sekitar rumah, lalu berpikir nanti juga kok ada yang bersihkan gitu. Atau kalimat yang sering terucap seperti itu ya, kita melihat saluran air juga mulai dipenuhi sampah, tetapi memilih untuk tidak peduli karena merasa itu bukan urusan kita. Padahal kalau semua orang punya pemikiran yang sama, siapa yang akan bergerak gitu ya. Karena itu gotong royong pendengar sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital dan live Facebook RRI Gorontalo, di mana topik kita di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia, menemukan jiwa gotong royong dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, peka, peduli, membantu tanpa pamrih, serta menumbuhkan tenggang rasa bersama. Namanya gotong royong ini pendengar juga membutuhkan kepekaan. Kita perlu belajar untuk tidak hanya fokus ya fokus pada urusan sendiri, tetapi juga memperhatikan keadaan sekitar. Misalnya kita punya tetangga yang sudah lanjut usia ya, terus dia tinggal sendiri. Tidak harus setiap hari datang berkunjung, tetapi sesekali menanyakan kabarnya. Ini juga merupakan bentuk kepedulian. Setidaknya kita, apanya nih, satu kompleks atau satu kompleks, kita tahu nih, oh yang rumah yang ada lansianya, rumah yang sebelah sini, kita harus tahu seperti itu ya. Bagaimana kita tanya kabarnya. Mungkin sekali-sekali kita tanya ada yang bisa dibantu tidak. Nah, kalimat sederhana ini pendengar mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi orang yang sedang membutuhkan perhatian itu bisa sangat berarti. Contoh lain, ketika ada teman atau saudara ataupun tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kita harus selalu membantu dengan uang gitu. Kita bisa membantu dengan tenaga gitu ya, tidak melulu ya namanya bantunya dengan uang. Mungkin kita kasih waktu, kita bantu pikiran, atau bahkan sekadar untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Nah, itu juga yang sangat dibutuhkan, itu namanya dikatakan peka ya. Gotong royong dimulai dari keluarga itu seperti apa ya? Ya, tempat pertama untuk belajar gotong royong sebenarnya adalah keluarga. Di rumah setiap anggota keluarga itu bisa belajar untuk saling membantu. Jadi jangan sampai semua pekerjaan hanya dibebankan kepada satu orang. Misalnya ibu sibuk menyiapkan makanan, sementara anggota keluarga lainnya tuh hanya duduk dan menunggu. Padahal ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Ya, membantu menyiapkan meja makan.

0: atau mungkin ya sedang kesulitan membawa barang, itu kita bisa langsung membantu. Dan pendengar, satu hal penting dalam gotong royong itu bagaimana membantu dengan tulus, membantu tanpa pamrih. Kadang itu ya kita masih punya pemikiran seperti saya sudah bantu dia, nanti kalau saya butuh dia harus bantu saya juga gitu. Tentu kita semua pendengar senang ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya, padahal membantu orang lain itu tidak selalu harus menjadi sebuah transaksi. Tetapi ya jangan sampai alasan utama kita membantu hanya karena mengharapkan balasan. Kalau kita memang mampu membantu, ya itu lakukan sesuai kemampuan. Tidak perlu memaksakan diri dan tidak perlu merasa bahwa bantuan itu harus selalu berupa yang besar gitu, sesuatu yang besar. Misalnya ada warga yang membutuhkan donor darah, kita mungkin tidak bisa menjadi pendonor, tetapi kita bisa membantu menyebarkan informasi. Ada kegiatan membersihkan lingkungan, mungkin kita tidak bisa hadir lama karena ada pekerjaan, tetapi bisa ikut membantu sesuai waktu yang tersedia. Ya, setiap orang itu punya kemampuan, kondisi pasti yang berbeda-beda. Yang terpenting itu adalah bagaimana kemauan kita untuk ikut peduli. Dan saling membantu, selain saling membantu, gotong royong ini juga membutuhkan yang namanya tenggang rasa. Artinya kita itu harus belajar bagaimana memahami bahwa setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Misalnya ya ada kegiatan kerja bakti lingkungan, jadi jangan langsung menganggap orang yang tidak hadir sebagai orang yang tidak peduli. Bisa jadi ya orang itu ada pekerjaan, sedang bekerja, atau ada sesuatu yang terjadi, atau sedang sakit, atau punya urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi di sisi lain, orang yang tidak bisa hadir itu tetap bisa menunjukkan kepedulian dengan cara yang lain. Selamat pagi Pak Syarifuddin Bano, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Syarifuddin.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarifuddin, bagaimana nih pandangan Bapak terhadap sikap gotong royong di tengah masyarakat, apalagi di zaman sekarang ya?
1: Ya, pertama sangat apresiasi dengan sikap gotong royong tersebut, karena ini adalah sebuah perwujudan kebersamaan untuk membangun daerah yang kita cintai atau negara yang kita cintai saat ini. Karena ini sudah agak jarang kita temukan di dunia modernisasi saat ini. Tentu kalau saat ini masih ada yang melakukan itu, memelihara itu, ini suatu hal yang sangat positif, yang patut kita beri support, kita beri apresiasi yang tinggi. Kalau perlu kita ikut bersama-sama dalam rangka untuk membangun daerah kita, begitu.
0: Oke, menurut Bapak bagaimana sebenarnya cara sederhana atau yang menemukan rasa peka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita?
1: Ya, pertama kita berikan contoh. Kita tidak bisa hanya memberikan edukasi, kita tidak bisa hanya memberikan bahwa tolong lakukan ini, lakukan ini. Tetapi langkah konkret yang paling utama adalah coba kita berikan contoh hal-hal yang kecil, kita ajak masyarakat. Salah satu hal yang bisa kita lakukan di sekitaran kita mungkin membersihkan lingkungan. Kemudian budaya Gorontalo itu dulu lahir dengan gotong royongnya yang luar biasa. Salah satu contoh ya di daerah kita di Gorontalo, setiap musim tanam dulu masyarakat petani kita itu tidak mengenal upah gaji setiap harinya atau setiap jamnya. Yang dilakukan adalah hanya bagaimana mereka saling membantu ketika ada salah seorang petani mau melakukan penanaman di kebunnya, masyarakat beramai-ramai datang untuk membantu. Nah, hal ini sudah mulai berkurang, dan ketika kita ingin mengembangkan kembali itu, maka yang pertama kita harus lakukan adalah dari diri kita sendiri untuk memberikan contoh itu, begitu.
0: Oke, Pak, kalau dari lingkungan keluarga, seberapa penting sih peran orang tua

0: dalam membiasakan anak-anak di zaman sekarang dia untuk bisa saling membantu, menolong tanpa harus mengharap imbalan.
1: Ya, itu yang paling utama. Orang tua yang harus menjadi pelopor utama, memberikan contoh yang baik kepada anaknya, bahwa janganlah selalu melihat segala sesuatu itu kita bekerja hanya karena uang. Tetapi mari kita edukasi anak-anak kita bahwa segala sesuatu kita bisa lakukan secara bersama-sama, secara kekeluargaan, kemudian memperhatikan mereka yang susah. Kita harus mau untuk bersimpati kepada mereka, bahwa kita ajak mereka, berikan yang terbaik kepada mereka, bahwa ini loh harus dibantu, ini loh harus dibantu, gitu. Supaya anak-anak kita mampu menteladani apa yang kita lakukan terhadap hal-hal baik ini, terutama untuk membangun kekeluargaan yang kitanya saling kegotong royongan.
0: Oke, okay. Bapak, di tengah kehidupan sekarang yang bisa dikatakan nih makin sibuk ya dan cenderung individual, apa yang bisa dilakukan masyarakat supaya nih ya semangat gotong royong dan kepedulian itu tetap hidup di zaman sekarang, Bapak?
1: Ya, saat ini dengan sikap dan perilaku manusia kadang-kadang mengedepankan hidup individualisme seperti yang dikatakan tadi, maka kasihan, masih banyak yang harus menjadi perhatian kita secara bersama-sama untuk saling membantu, bergandengan tangan untuk melaksanakan sesuatu hal yang bisa mudah kita lakukan secara bersama-sama. Nah sekarang, kalau seandainya sifat individualisme ini kita tetap pertahankan, percaya atau tidak bahwa sikap kegotong royong kekeluargaan yang begitu akrab dulu, yang bisa kita nikmati secara bersama-sama dulu, bisa kita lakukan secara bersama-sama dulu, ini pasti lama kelamaan akan punah dengan sendirinya. Nah untuk mengembalikan itu, maka ya peran utama yang paling kita perhatikan adalah kita buat dari keluarga kita dulu, kita ajak mana yang kita bisa bantu secara bersama-sama sendiri maupun dengan keluarga ataupun dengan orang lain, kemudian kita berikan contoh teladan kepada siapa yang mau nih, ayo kita uluran, kita sama-sama kerja di, untuk melakukan sesuatu yang baik itu.
0: Mungkin gitu. Okay. Bapak, kalau kita semua mulai lebih peduli, punya tenggang rasa dan ringan tangan membantu sesama, kira-kira seperti apa ya kehidupan masyarakat yang bisa tercipta nih?
1: Pertama, saya yakinkan bahwa kemakmuran pasti akan tumbuh itu. Saya yakinkan ketika tenggang rasa kerjasama akan kita bina secara bersama-sama, maka kemakmuran daerah itu, kemakmuran dari lingkup kecil keluarga, kemudian lingkungan desa terkecil itu pasti akan nampak secara jelas. Kemudian kemajuan desa ataupun lingkungan keluarga juga itu pasti akan maju dengan baik, gitu.
0: Oke, okay. Terakhir, iya baik Bapak. Terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat Gorontalo ini agar semangat gotong royong, kepedulian, tenggang rasa ini tidak hanya menjadi nilai yang kita kenal, tetapi benar-benar kita praktikan nih dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, imbauan saya kepada masyarakat Gorontalo, tumbuh kembangkan kembali budaya gotong royong kita yang dulu para pejuang kita, para nenek moyang kita yang begitu antusias menunggu kembangkan gotong royong ini, yang akhirnya saling bahu-membahu membantu satu dengan yang lainnya. Ini coba kita bangun lagi deh di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu luar biasa ini, kita bangun kembali kegotong royongan tersebut. Tentu dengan memulai dari lingkungan kita. Dengan kita mayoritas masyarakat petani, coba semua jangan dilakukan dengan serba memandang dari segi finansial. Kita bantu tetangga kita, kita bantu saudara kita untuk saling kerjasama, membersihkan tempat-tempat yang butuh perhatian secara umum dari kita, terutama tempat-tempat ibadah. Kita mulai dari situlah, begitu. Itu harapan kita ke depannya, supaya budaya gotong royong dulu ini yang begitu membumi di daerah Gorontalo ini bisa tumbuh kembali lagi. Itu harapan saya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Syarifuddin Banu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih, Pak.
1: Iya, terima kasih.
0: kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk sesi kita Indonesia. Kita tuntaskan di Gorontalo pagi ini, jangan kemana-mana, setelah saya masih balik lagi. Masih di Gorontalo pagi ini, sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo pagi ini sesi untuk pagi hari ini, Kopi Pagi, Komentar Opini Pagi.

Komentar opini pagi sesi kedua dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara pendengar. Di mana pendengar salah satu kekhawatiran ya yang muncul di kalangan perempuan yaitu takut menemukan sesuatu yang tidak normal saat melakukan pemeriksaan. Ada yang merasa lebih baik tidak tahu daripada harus menghadapi kemungkinan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai harapan. Ada pula yang merasa takut jika ternyata ditemukan benjolan atau kelainan karena membayangkan proses pengobatan yang panjang dan biaya mungkin harus dikeluarkan. Kekhawatiran seperti ini memang wajar pendengar, namun justru karena adanya rasa khawatir ini, pemeriksaan sejak dini menjadi penting sebab mengetahui kondisi kesehatan lebih awal memberikan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan tepat. Jadi jangan sampai rasa takut untuk memeriksa diri justru membuat seseorang itu terlambat mendapat pertolongan. Kanker payudara ini memang masih jadi salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian serius ya, terutama karena sebagian kasus baru diketahui ketika sudah berada pada kondisi yang lebih lanjut. Padahal semakin cepat kelainan pada payudara diketahui dan diperiksa, semakin cepat pula langkah penanganan ini bisa kita lakukan. Di Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari 17 rumah sakit di tahun 2024 itu tercatat 7.433 kunjungan pasien kanker payudara. Sementara di tahun 2025 tercatat 7.028 kunjungan pasien. Dan angka ini menunjukkan bahwa persoalan kanker payudara ini masih membutuhkan perhatian, termasuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sejak awal. Silakan mendengar untuk Anda bisa bersama kami lain telepon 0821-9664-8664. Topik kita pentingnya deteksi dini kanker payudara.

Ada satu hal yang juga perlu kita pahami bersama. Pemeriksaan bukan berarti seseorang itu sudah pasti terkena kanker. Justru pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sedini mungkin. Dan ini penting karena masih ada anggapan bahwa kalau melakukan pemeriksaan itu berarti kita sedang mencari penyakit. Padahal justru sebaliknya ya, dengan melakukan pemeriksaan kita berusaha mengenali kondisi tubuh dan memastikan apakah ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Nah, salah satu kekhawatiran perempuan yaitu ketika menemukan benjolan pada payudara. Banyak yang langsung berpikir bahwa benjolan ini pasti kanker. Padahal tidak semua benjolan pada payudara merupakan kanker. Ada berbagai kondisi lain yang juga dapat menyebabkan munculnya benjolan. Karena itu ketika menemukan perubahan pada payudara, sebaiknya jangan langsung menyimpulkan sendiri dan jangan pula langsung panik gitu. Langkah ini lebih tepat ya, pastinya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebabnya gitu. Terus kita juga harus mengenali perubahan pada tubuh ya, karena kita semua sebenarnya perlu belajar juga mengenali kondisi normal tubuh masing-masing, di mana perempuan itu bisa mulai memperhatikan apakah terdapat perubahan bentuk atau ukuran payudara, perubahan pada kulit, adanya benjolan, perubahan yang lainnya atau keluarnya cairan yang tidak biasa. Dan perubahan ini tidak selalu berarti penyakit serius pendengar, tetapi jika muncul sesuatu yang berbeda dan menetap, jangan dianggap sepele. Semakin kita mengenal tubuh sendiri, semakin mudah juga kita menyadari ketika ada perubahan itu pendengar. Karena itu kebiasaan memperhatikan kondisi payudara perlu menjadi bagian dari kepedulian terhadap kesehatan, bukan hanya dilakukan ketika sudah muncul keluhan ya. Jadi jangan menunggu sampai sakit dulu gitu. Dan ada kebiasaan yang memang yang sering kita temukan ya, yaitu memeriksa diri ketika keluhan sudah terasa mengganggu.

Lain telepon 0819664864 ataupun di WhatsApp silakan 0822-5996-8324. Ada WhatsApp masuk dari Rina. Saya sebenarnya setuju dengan deteksi dini, tetapi menurut saya masih banyak perempuan yang takut melakukan pemeriksaan, bukan hanya takut dengan hasilnya, tetapi juga khawatir dengan biaya dan proses pemeriksaannya. Jadi menurut saya, pemerintah perlu lebih banyak memberikan edukasi, sekaligus memastikan masyarakat itu tahu pemeriksaan ini bisa dilakukan di mana.

Wiwin, kadang perempuan terlalu sibuk mengurus anak dan keluarga sampai lupa dengan kesehatan sendiri. Jadi menurut saya deteksi dini ini harus menjadi kebiasaan. Tidak perlu menunggu ada masalah dulu baru memeriksakan diri. Kita bisa tanya ke perawat atau dokter ya, bagaimana caranya pemeriksaan dini seperti apa itu. Terima kasih Ibu Wiwin. Lain telepon 8219664866, silakan pendengar bisa bersama kami ya, ataupun di layanan WhatsApp 0822 5996 8324.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Saswati Diati sebagai Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Ibu Titi.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Ibu Titi. Ibu ya. Titi mohon maaf, bisa dikecilkan radio kontrolnya Ibu?
1: Oh baik.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Ibu, apa saja sih sebenarnya tanda atau perubahan pada payudara yang perlu diwaspadai perempuan nih dengan segera dan segera diperiksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mungkin ada apa ya namanya perubahan seperti apa seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Nani. Saya terima kasih sekali juga karena RRI hari ini mengangkat isu soal kanker payudara, karena memang kanker payudara ini di Indonesia menempati urutan pertama setelah sebagai kasus kanker terbanyak. Jadi di Indonesia urutan pertama dan di dunia dia urutan kedua. Setelah kanker payudara ada kanker rahim. Nah, benar sekali, kanker payudara ini ketika dia sudah menjadi kanker itu, sebelum dia menjadi kanker, pada umumnya sih tidak menunjukkan gejala. Pada umumnya tidak menunjukkan gejala atau rasa sakit yang seperti itu. Sebagian besar kasus awal itu bisa terdeteksi melalui pemeriksaan rutin atau screening. Nah, screening yang sudah dilaksanakan selama ini itu kita ada dua, ada tiga tahapan, ada tiga metodenya. Pertama ada yang namanya sadar pemeriksaan payudara oleh para pemeriksa, tapi pemeriksaan payudara secara klinis itu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua pemeriksaan dengan menggunakan atau biasa disebut dengan mamografi, dan terakhir kita bisa juga minta untuk wanita usia subur-nya itu melakukan pemeriksaan sendiri atau biasa disebut dengan sadari. Nah, apa gejala yang muncul setelah dia sudah menjadi kanker? Nah, yang pertama itu kita harus mewaspadai benjol. Jadi ketika ditemukan ada benjol yang keras pada payudara atau area pesiak yang biasanya dia tidak ada rasa nyeri sama sekali dan kemudian dia tidak mudah bergeser, maka kita harus segera berhati-hati atau langsung ke yang diperiksakan ke petugas kesehatan. Kemudian selain ada perabaan, ada benjolan, kita juga bisa melihat mengalami perubahan bentuk dan ukuran payudara. Jadi di kedua payudara itu akan kelihatan akan kelihatan bentuknya itu yang berbeda begitu. Nah, jadi yang mengalami atau yang terdapat benjolan ini dia akan berubah atau bentuknya itu akan menjadi asimetris secara mendadak. Kemudian ada perubahan pada kulit, gitu, kulit payudara akan merah. Atau biasanya itu kalau yang sudah dimasuki stadium 2 dan selanjutnya itu biasanya di area payudara itu seperti muncul kulit-kulit, kulit-kulit payudaranya itu sudah menyusut kayak jerit-jerit begitu. Kalau jerit-jerit kan badannya
0: iya, tidak rata.
1: Kalau kita, ya kalau kita tuh sebutnya di sini yang mencuang ya, yang iya, ada DP apa tampilan tekstur dari luar tuh kayak kasar kayak gitu. Nah itu kulit yang kulit payudara yang sudah terdapat benjolan itu seperti itu tampilannya. Kemudian ada kelainan pada puting juga, jadi puting akan berubah bentuk, kemudian akan keluar cairan dan akan terasa gatal dan sebagainya. Seperti itu. Okay. Itu tanda-tanda sudah ada indikasi bahwa ibu ini sudah mengalami kanker payudara.
0: Oke. Iya, Ibu Titi, kalau kita lihat kondisi di lapangan, apakah masih banyak perempuan yang ragu nih atau enggan memeriksakan diri karena takutnya nanti malu atau mungkin masih kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana pentingnya deteksi dini?
1: Ya, Mbak Leni, konteksnya itu di lapangan, ibu-ibu malah yang tidak berpotensi atau tidak memiliki risiko mengalami kanker payudara, malah mereka yang paling antusias menjalani pemeriksaan awal atau screening. Nah, mereka yang berpotensi atau memiliki riwayat, maksudnya riwayat di sini adalah mungkin dari pihak, kan kanker payudara juga ini dia ada faktor genetiknya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang orang tua perempuannya mengalami kanker payudara sebelumnya, menderita kanker payudara sebelumnya, maka kemungkinan besar dia akan mengalami hal yang sama begitu. Nah, mereka ini yang potensi yang beresiko itu malah takut untuk memeriksakan diri. Mereka datang ketika sudah ada di tahap misalnya sudah di stadium 2 ataupun sudah stadium lanjut seperti itu. Jadi masyarakat kita sekarang apalagi sudah ada CKG ya, cek kesehatan gratis, iya, itu puskesmas, itu sudah banyak di data di provinsi untuk kunjungan screening pemeriksaan payudara itu sudah lumayan memenuhi target.
0: Iya, dulu CKG ini kan biasa cuma ada gula darah, terus dengan kolesterol, sama apa ya namanya tadi, asam urat. Tapi sekarang memang kalau saya lihat ya Ibu ya, setiap CKG itulah kanker payudara, pemeriksaan payudara itu yang didahulukan sebelum tiga tadi itu.
1: Iya. Kalau di puskesmas itu kalau mendatang ke CKG ada dua tahapan tadi yang terjadi di USG seperti itu. Mamografi tadi yang saya sampaikan.
0: Oke. Baik, terakhir Ibu mungkin apa pesan atau imbauan Ibu untuk para perempuan di Gorontalo agar tidak takut atau tidak menunda pemeriksaan, jangan sampai nanti sudah rasa sakit baru periksa gitu, karena orang bilang kalau coba periksa ini, oh sudah so sakit itu, padahal tidak seperti itu. Mungkin ada pesan Ibu?
1: Ya, jadi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang khususnya untuk usia reproduksi, jangan pernah takut untuk melakukan screening, khususnya screening yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena lebih dini ditemukan, prognosisnya lebih baik dibanding ketika ditemukan sudah dalam kondisi menderita penyakit tersebut begitu. Dan saat ini tidak ada lagi, kita ada di era di mana tidak ada lagi stigma. Ketika misalnya kita melakukan pemeriksaan yang sensitif seperti ini kan masalah di payudara dan bagian-bagian sensitif lainnya itu kan bisa, dulu itu orang pada takut malu. Nah, sekarang kita ada di era tidak perlu lagi untuk merasa takut malu, karena penyakit ini bukan penyakit yang memalukan seperti itu. Malah ketika kita bisa mengetahui lebih awal, itu malah lebih baik, karena ketika kanker payudara ini ditemukan sejak dini, maka pengobatannya, tindakannya lebih baik dibanding ketika sudah di tempat lanjut seperti itu. Jadi nggak usah takut, ayo yang beresiko maupun tidak beresiko, ayo memeriksakan diri apakah kita sehat, tidak ada masalah dengan payudara kita atau tidak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Saswati Niyati yang sudah bersama kami di komentar opini pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Saswati Niyati sebagai Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Nanti juga pendengar ya akan dibahas sebentar sore ya terkait dengan topik ini. Dan pagi hari ini di komentar opini pagi silakan lain telepon 0821-9664-8664. Kami tunggu komentar Anda terkait topik kita di sesi kedua ini, pentingnya deteksi dini kanker payudara. Perempuan ya pendengar, ini juga tidak harus menghadapi kekhawatiran itu sendiri. Pasti dukungan keluarga itu sangat penting. Suami, anak, saudara maupun orang terdekat ini bisa memberikan semangat, menemani ketika diperlukan. Yang tidak kalah penting, jangan mudah percaya ya pada informasi kesehatan yang beredar di media sosial. Jadi pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan tanyakan langsung kepada tenaga kesehatan jika ada hal yang belum jelas. Kenali, perhatikan, dan jangan abaikan perubahan yang tidak biasa. Karena memang menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika kita sakit. Menjaga kesehatan juga berarti berusaha mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat ketika diperlukan gitu. Jadi kita harus peduli kesehatan payudara kita, peduli pada diri sendiri ya. Line telepon 8219

Okay. Lain telepon 082196664864. Saya baca dulu WhatsApp masuk. Ini dari pendengar ya. Sudah masuk dia, Nur Aisyah. Menurut saya memang sangat penting ya untuk pemeriksaan dini, apalagi sekarang informasi tentang kanker payudara itu sudah banyak. Yang penting jangan takut dulu sebelum diperiksa. Kalau ada perubahan, ya lebih baik bertanya kepada tenaga kesehatan daripada hanya menduga-duga sendiri ya. Jangan sampai menduga-duga sendiri kita minum obat asal-asalan seperti itu. Terima kasih ya. Oke, untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, kita tuntaskan untuk sesi kedua. Saya akan balik lagi pastinya masih di komentar opini pagi sesi ketiga dengan topik mengenal lebih dekat olahraga bridge. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, merapat ya, pecinta bridge ya. Olahraga selama ini sering dibayangkan sebagai aktivitas yang membutuhkan kekuatan fisik, kecepatan atau daya tahan tubuh. Namun dunia olahraga ini sebenarnya pendengar sangat luas. Ada cabang olahraga yang lebih banyak mengandalkan kemampuan otak, ketelitian, konsentrasi, strategi. Salah satunya yaitu bridge ya. Wah, banyak orang pintar di sini nih. Permainan kartu yang tidak hanya mengandalkan keberuntungan ya, tetapi membutuhkan bagaimana kemampuan berpikir, terus mengambil keputusan secara matang ya. Bisa dilihat ya, banyak orang sabar, orang pemikir semua gitu ya, pasti orang tenang ya. Di mana pendengar, bridge ini dimainkan secara berpasangan sehingga komunikasi dan kerjasama ini menjadi bagian yang sangat penting. Setiap pemain itu harus mampu membaca permainan, memperhitungkan kemungkinan, memahami pola kartu serta menyusun strategi bersama pasangannya gitu ya. Dalam permainan ini, satu keputusan kecil ini bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Karena itu pemain dituntut untuk tetap tenang, fokus, mampu berpikir secara logis bahkan ketika menghadapi situasi permainan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Selamat pagi Pak Dahlan di Gorut, silakan komentar dan opininya Pak Dahlan.
1: Komentar saya Ibu.
0: Iya.
1: Ini penyakit ini mudah diobati.
0: Ya Bapak, mohon maaf, kita topiknya sudah tidak di kanker payudara. So di bridge seperti itu Pak. So olahraga ya.
1: Olahraga.
0: Betul, baik. Bisa di telepon kembali ya Bapak. Jadi pendengar didengarkan, sekarang sudah topik ketiga gitu, bridge ya untuk Anda. Tadi topiknya bagaimana mengenal lebih dekat olahraga bridge ya. Oke. Dan bagi masyarakat yang belum mengenalnya, bridge ini mungkin masih dianggap sekadar permainan kartu untuk mengisi waktu luang. Padahal bridge ini telah berkembang menjadi olahraga yang dipertandingkan secara kompetitif, bahkan membutuhkan latihan dan pembinaan yang serius. Seorang atlet bridge ini perlu mengasah kemampuan bagaimana kita bisa membaca permainan, terus juga meningkatkan konsentrasi, mempelajari strategi, serta membangun pengalaman saat bertanding seperti itu ya. Pak Masnum Nurdin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narsum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Masnum. Iya Pak Masnum Nurdin, atlet bridge ya, dengan Dennis ini Bapak.
2: Oh, dengan Dennis ya.
0: Iya, betul. Pak Masnum, kita mulai dari pengalaman Bapak dulu deh sebagai atlet. Sebenarnya seperti apa sih awalnya Bapak bisa tertarik kemudian menekuni olahraga bridge ini gitu Bapak?
2: Alhamdulillah topik ini RRI angkat pada hari ini.
0: Iya.
2: Saya sangat bersyukur sekali karena memang apa? Dalam rangka pengembangan bridge di Gorontalo itu sangat kompleks hambatannya. Karena apa? Media yang utamanya adalah kita pakai kartu remi. Kartu remi itu identik dengan judi. Itu persoalan tantangan yang sangat luar biasa kita hadapi di lapangan.
0: Yeah.
2: Sehingga perkembangan pembinaan bridge di Gorontalo itu terhambat dengan soal itu, dengan image itu. Nah, padahal ada sesuatu yang sangat paling bernilai di bridge. Bridge itu kan menggunakan kartu remi. Kartu remi itu kadang kan orang main song,
0: iya,
2: orang main general, orang main tujuh skopong, orang main poker, sikopu, itu semuanya itu prosedur judi. Kenapa sampai ke judi? Karena apa? Itu permainan itu semua permainan itu hanya menggunakan kartu mujur.
0: Iya.
2: Kalau di bridge itu tidak ada kartu mujur, tidak ada joker soalnya. Kalau permainan lain kalau sudah dapat 4 joker sudah dia pasti menang karena mujur. Kalau di bridge tidak. Jadi di bridge itu menggunakan kekuatan yang kuat bagi, dan ke kartu yang lemah bagaimana menggagalkan kontrak. Nah itu butuh kerjasama antara partnership karena permainan bridge adalah permainan pasangan, bukan individu. Mm-hmm. Kalau catur kan individu.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau berpihak berpasangan. Dan yang lebih catatan lagi, bahwa peristri semata-mata 99% menggunakan kekuatan otak.
0: Ah, betul. Terus tingkat kesulitannya gimana tuh, Pak? Seberapa sulit?
2: Pengalaman saya kebetulan saya juga pernah jadi ketua pencak Bone Balango sehingga hari ini. Ketua pencak Bone Balango.
0: Iya.
2: Yeah. Waktu pendidikan saya adalah sekum Provinsi Gorontalo. Saya mendapatkan pengalaman dan akan membina para atlet, terutama para pelajar. Itu kalau siswanya pintar-pintar, kalau matematikanya sembilan saat, itu pasti gampang kita ajar. Pasti gampang mereka ngerti. Hmm. Karena di dalam perguruan itu menggunakan matematika, hitungan yang sangat tepat.
0: Hmm. Gitu loh. Berarti orang yang baru belajar itu bisa, apakah bisa langsung memahami permainannya atau memang membutuhkan waktu terus latihan? Nah, kan di sini kan tidak sembarangan gitu, kita harus fokus, harus teliti.
2: Bisa langsung memahami, tapi untuk menjadi pelajar yang berkualitas itu butuh waktu, Nah, orang yang cepat menyesuaikan dengan kualitas yang bagus itu standarnya harus. Bayangkan istilah kita diberi matematikanya 9, tidak bisa 7. Supaya cepat memahami tentang strategi, tentang teori yang kita ajarkan gitu loh.
0: Okay.
2: Pengalaman saya di Bone Balango ketika saya membawa atlet ke Jurnas, itu kita persyaratkan, sudah, pokoknya cari siswa yang angkanya matematikanya 9. Itu tidak cukup 2 tahun kita bina, akhirnya jadi juara nasional di tingkat nasional.
0: Oke. Okay. Nah, ini teknik bridge-nya sendiri. Nah, bagaimana dengan peminat atau atletnya? Apakah semakin bertambah setiap tahun atau justru masih perlu banyak lagi diperkenalkan kepada masyarakat? Dan memang ya, Bapak ya, tidak bisa dipungkiri bahwa olahraga bridge ini banyak yang belum tahu ini, Bapak.
2: Iya, ya. Memang untuk segi pembinaannya, perkenalan masyarakat, sebetulnya saya itu butuh kerjasama antara semua stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah misalnya, di dalamnya ada KONI kan?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, harusnya di Gorontalo kalau dia dihidupkan melalui pemprov apa namanya pekan olahraga daerah, kemudian daerah-daerah itu memasukkan cabang bridge di dalamnya, pasti KONI di daerah masing-masing akan berusaha untuk menetapkan atlet. Nah, ini butuh kerjasama antara sekolah, dunia pendidikan, kampus, Pemda, dan terutama RRI yang ya pernahnya mempublikasikan ke masyarakat, ke bisa masyarakat semakin tahu ini bersini betul-betul olahraga yang menggunakan otak.
0: Baik.
2: Ingat bahwa potensi olahraga di Gorontalo itu kalau menurut saya termasuk olahraga yang olahraga otak karena kenapa di Gorontalo itu otak-otak Habibi loh.
0: Ya,
2: gampang kita mengajar olahraga di sekolah-sekolah karena memang banyak yang pintar-pintar loh.
0: Oke, baik Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bersama kami ya. Tidak sudah dapat informasi gitu ya terkait dengan bridge itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Masnu Nurdin, atlet bridge yang sudah bersama kami di Prosat RRI Gorontalo. Kita sudahi untuk komentar opini pagi di Gorontalo pagi ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan tetap terus bersama kami Prosat RRI Gorontalo. Jam 8 kita update informasi bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Call has been forwarded to an automatic voice message system. Larry is not available.